0: bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
1: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok, warga Sragen Tengah, diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
0: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
1: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik toolsnya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri misalnya. Kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita, Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga
4: Bu. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Yaric menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan. Ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung.

0: Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
4: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Pada pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
5: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
4: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh tim hingga babak 32 besar ini.
5: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
4: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sembil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: 조사 두.
1: 소롱 빠기니

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI program Satu Sorong ya. Pukul 9.31 menit kebersamaan kita pagi hari ini masih di Sorong Pagi Ini, program Satu RRI Sorong.

masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.

Iya, itulah ya lagu dari Project Pop ya. Katanya selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun di hari ini, hari Senin ya, di tanggal 29 Juni 2026. Pastinya doa yang baik-baik dan terbaik ya, bertambahnya usia semakin baik lagi dari sebelumnya. Oke, dan pendengar, selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya. Matahari semakin tinggi ya, dan tentunya sukses buat Anda yang masih terus beraktivitas. Dan kita menantikan pendengar, nantikan kami akan menyiarkan siaran langsung, dialog luar studio ya, dialog luar studio ini di mana dalam rangka 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Persembahan Radio Republik Indonesia RRI Solo.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Dialog luar studio menyapa Anda di pagi jelang siang hari ini, di mana menjelang tanggal 1 Juli peringatan 80 tahun Polri di seluruh Indonesia, di mana bertemakan 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Dan untuk 80 tahun di tahun 2026 ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, selain menjaga keamanan dan juga penegakan hukum, pendengar, Polri juga dituntut untuk mampu membangun kepercayaan publik, menjaga persatuan di tengah keberagaman, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh, lintas tokoh ya, baik tokoh agama, tokoh adat, dan semuanya. Dan lewat dialog ini juga kita ingin mengetahui bagaimana komitmen Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemudian menjaga stabilitas keamanan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor. Nah, langsung dari Kantor Polda Papua Barat Daya, telah hadir saat ini mewakili Kapolda Papua Barat Daya, PLT Kabid Humas Polda Papua Barat Daya, Kompol Jenny Setia Agustin Hengkel. Sini kru RRI.
2: Terima kasih kembali.
1: Baik, kemudian juga selamat menyambut Hari Bayangkara ke 80 tahun. Dan juga telah hadir bersama kami mewakili dari Sekretaris FKUB Papua Barat Daya, Ustadz Mulyono MAG. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Baik, Ibu Jenny, ini kalau tadi ngelewat di seputar apa namanya alun-alun. Siap. Sudah mulai persiapan-persiapan upacaranya.
2: Betul.
1: Ya,
2: hari ini ada geladi bersih di mana kita nanti tanggal 1 hari Rabu itu hari jadi kita yang ke-80, dan segala persiapan sudah kami laksanakan jauh-jauh hari ya, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan kemasyarakatan, kegiatan
1: ada donor darah kemarin,
2: ada
1: hari
2: donor
1: apa
2: darah,
1: ya?
2: Betul. Kemarin bakti sosial, anjang sana, olahraga bersama.
1: Masih.
2: Kemudian sepak bola, tujuannya untuk mempersatukan Polri dengan masyarakat.
1: Baik.
2: Iya, nanti hari tanggal 1 Juli, tepatnya di hari Rabu, kita akan melaksanakan upacara.
1: Kayaknya kita saudaraan dengan RRI karena RRI nanti bulan September juga 80 tahun ya.
2: Oh, iya.
1: Nah, ini dengan memasuki usia ke-80 tahun, bagaimana memaknai tema tahun ini, yaitu mengabdi Polri untuk masyarakat dan khususnya bagi jajaran Polda Papua Barat Daya. Silakan Ibu.
2: Baik, terima kasih Ibu. Kami menyapa juga kepada seluruh pendengar yang ada di tanah air. RRI luar biasa.
1: Ya.
2: Terima kasih yang kami hormati Bapak Haji Dr. Andes Mulyono MAG dan Ibu Moderator yang sudah hadir di tempat ini di Polda Papua Barat Daya. Baik, puji syukur hari ini kita bisa sama-sama untuk mengikuti rangkaian-rangkaian ya, untuk nanti hari jadi kita ke-80 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2026. Polri sendiri lahir di tanggal 1 Juli 1946. Kemudian untuk tema pada saat ini yaitu 80 tahun Polri mengabdi ya, mengabdi melayani. Memiliki makna yang sangat luar biasa bagi kami yang mendalam ya, karena pengabdian kami sudah sampai ke usia 80, di mana banyak hal yang sudah kita lakukan, dan di momen ini kita bisa mengevaluasi kinerja Polri itu sendiri apakah sudah tercapai. Kita punya target-target, dan tentunya untuk Polda Papua Barat Daya yang baru berusia 2 tahun ya, kami melayani di Polda ini baru 2 tahun ya, ketika ada keputusan Kapolri tahun 2024 tepatnya di tanggal 29 April genap berusia 2 tahun. Namun dalam pelaksanaan operasional kegiatan kita baru jalan 1 tahun 5 bulan.
1: Okay.
2: Banyak hal yang sudah kita lakukan, dan tentunya ada masih banyak kekurangan-kekurangan, tapi kita tetap optimis melayani, mengayomi masyarakat, dan kita tidak putus-putus semangat kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
1: Oke. Nah, untuk 80 tahun ini capaian ataupun mungkin inovasi pelayanan publik yang sudah dilakukan Polda sendiri untuk meningkatkan ini kepercayaan masyarakat yang paling penting sekarang ini,
2: iya,
1: seperti apa?
2: Betul sekali. Kemarin kami sudah melakukan atau beberapa kegiatan yang kami lakukan, yaitu untuk inovasi kami sendiri ada inovasi yang digital ya, seperti SIM, pelayanan SIM, SKCK online, dan kegiatan kemasyarakatan yang lain. Dan ini kita sudah melakukannya sudah sejak lama sebelum kita ada pemisahan ya, pemekaran dengan Polda Papua Barat menjadi Polda Papua Barat ya. Daya. Di Polres Jajaran sudah banyak melakukan kegiatan inovasi-inovasi, baik itu yang berbentuk digital ataupun langsung pelayanan kepada masyarakat. Ya. Contohnya kalau pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat, kita ada Babinkamtibmas tepatnya di Polsek Sorong Barat, di bawah Satuan Polresta Sorong Kota. Di sana ada Babinkamtibmas di mana inovasinya adalah pelayanan tokok sagu, di mana langsung memberikan ke masyarakat itu pelayanan yang dibutuhkan seperti memberikan makanan yang gratis dengan sentuhan-sentuhan lokal seperti papeda dan lain-lainnya. Untuk anak-anak yang mungkin tidak mendapatkan layanan MBK, dia bisa langsung si Babinkamtibmasnya ini langsung turun ke sana memasak
4: MBG versi kedua.
2: Iya.
4: Tetap sagu.
2: Iya. Oke, okay. Sagu dan ikan dan sebagainya. Jadi kita selalu membuat inovasi-inovasi yang kira-kira mendekati dan dibutuhkan oleh masyarakat seperti okay. itu dengan Babinkamtibmas kita yang tersebar di seluruh kelurahan, Ibu.
4: Karena ini Papua Barat Daya nih, Bu. Betul. Ya. Ini kalau bilang Babinkamtibmas sendiri apakah sudah memenuhi seluruh kelurahan di Papua Barat Daya kah?
2: Kalau di khususnya di Polresta Sorong Kota sendiri ya, itu ada 41 ya Babinkamtibmasnya, okay. kemudian ada 10 distrik, sehingga setiap kelurahan sudah ada perwakilan.
4: Termasuk di kabupaten
2: ya,
4: semua.
2: Betul, sudah Ibu. Dan memang kita masih kita menyadari bahwa jumlahnya kita terbatas. Polri seluruhnya di Polda Papua Barat Daya ini sekitar 3.600 sekian, tapi untuk Polda sendiri sekitar 1.130. Bayangkan kalau kita harus melayani satu orang 300 masyarakat. Itu cukup berat, tapi kita selalu optimis karena okay. kita yakin dan percaya ada stakeholder yang lain, ada TNI Polri, kemudian ada pemerintah daerah juga, ada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan semuanya yang mendukung kami. Jadi kami tetap optimis bahwa apa yang diharapkan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
4: Oke. Okay. Seperti itu. Nah, ini kalau mengingat Papua Barat Daya sendiri kan dengan berbagai keragaman. Nah, ini strateginya seperti apa, Ibu? Kalau mengingat untuk menjaga situasi keamanan, ketertiban supaya selalu kondusif, itu yang diharapkan kepada masyarakat gitu di tengah masyarakat yang majemuk.
2: Iya, baik. Untuk kolaborasi sendiri dengan stakeholder yang tadi saya sampaikan, supaya tujuan kita tercapai, pastinya Polri tidak bisa bekerja sendiri. Polri membutuhkan lembaga yang lain, TNI dan Polri, serta pemerintah daerah, khususnya juga yang paling kita dekati adalah tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, di mana kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya formal maupun non-formal, okay. di mana kita menggali apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat selama ini. Okay. Memang kami tidak bisa mendengarkan secara keseluruhan, tapi ketika kita kumpulkan para tokoh agama, tokoh adat, dan elemen-elemen yang lain, mereka adalah perwakilan dari seluruh masyarakat. Kemudian kita tampung kemauannya apa, baru kita action, kita membuat rencana kegiatan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Contoh kecil misalnya, pada saat akhir-akhir ini banyak kejadian yang berhubungan dengan jambret, curanmor, curas, dan curat. Polri sudah melakukan patroli, kemudian Polri juga sudah mempublikasikan temuan-temuan apa saja yang sudah diungkap melalui pemberitaan rilis, agar masyarakat juga mengikuti bahwa kita sudah melakukan sesuatu, kita sudah action. Meskipun sekali lagi dengan segala keterbatasan, segala kekurangan, kita tidak henti-hentinya terus membuat dan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Mohon dukungan untuk masyarakat pada kita ya tentunya.
4: Okay. Nah, ini bentuk kolaborasinya seperti apa, Bu? Mengingat kalau seluruh mengingat baik tokoh agama, adat, pemuda, semuanya kolaborasinya seperti apa ini?
2: Iya, kalau untuk tokoh agama, tokoh adat, ini kita menggunakan kegiatan rapat. Okay. Dari satu tempat ke tempat lain. Nanti kita jadwalkan misalnya hari ini ketemu dengan tokoh-tokoh agama, hari ini ketemu dengan tokoh adat, dan terus seperti itu. Dan juga di Babinkamtibmas kita juga ada kegiatan forum untuk komunikasi masyarakat ya, itu ada. Jadi sudah dijadwalkan dari Satbimas masing-masing untuk menggali keinginan masyarakat apa, lalu kita akan kompulir dan itu kita akan mengambil langkah-langkah apa yang diinginkan masyarakat. saat seperti itu, Ibu.
4: Baik, sebelum kita lanjut, Bu Jenny, baik, ada Pak Mulyono nih, nanti nganggur. Nah, dari perspektif perspektif agama dari sendiri, Pak Mulyono, bagaimana peran Polri selama ini dalam menjaga kerukunan umat beragama di Papua Barat Daya nih? Silakan, Pak.
5: Baik, terima kasih. Polri dalam ini di Polda Papua Barat Daya mulai hadir kurang lebih 2 tahun, Bu ya?
2: 2 tahun,
5: betul. 2 tahun sejak kehadirannya pertama, saya masih ingat tuh. Kita lakukan pertemuan ya. Kita diundang dengan semua stakeholder yang ada. Saya ingat di
2: Vega bukan?
5: Polsek ya. Di Polres. Polres Sorong. Kabupaten.
2: Itu
5: kita ada rapat bersama, dialog ya, persiapan Natal, Tahun Baru, kemudian juga kegiatan keagamaan yang lain. Artinya sinergi ini mengalir ya. Kita nggak melihat kehadiran yang baru, tapi dinamika kehidupan masyarakat itu kan nggak stagnan sifatnya. Jadi berjalan terus, sehingga ya mau nggak mau Polri ya senantiasa siap melayani gitu, sehingga ya kita sebagai masyarakat tetap kehadirannya itu menjadi bagian ya dalam rangka untuk menciptakan ketenteraman, keamanan. Nah, sinergi lain adalah tentunya kita juga diajak untuk sama-sama melakukan apa istilahnya ya, sistem peringatan dini ya. Yang jelas informasi terkait dengan masyarakat itu yang paling dekat di telinga adalah masyarakat bawah. Apakah dari tokoh agama, tokoh adat, nah, kita berbagi di situ. Mamanya kondisinya keamanan di daerah seperti apa, dari Polri seperti ini, Polri kita dari bawah sini. Itu akan ketemu dan akan kita diskusikan. Sehingga bagaimana menghadapi situasi seperti itu yang dilakukan oleh Polri terhadap masyarakat, terutama saya sebagai tokoh agama yang ada di Provinsi Papua Barat, ya, khusus di Kota Sorong. Ada juga biasanya patroli bersama.
2: Betul.
5: Ya, dalam momen tertentu akhir tahun, juga hari keagamaan ya, momen keagamaan biasanya kita patroli bersama. Kita patroli bersama.
4: Ikut dengan, mau berperan juga ya dari.
5: Iya, kita agama. Akan tentu akan menugaskan ya, menugaskan dari pemuda ya, tokoh agama dan lain-lain. Dan diomen seperti mungkin pawai apa itu, kita terlibat di situ bersama-sama Polri. Sehingga sinergi ini menjadi bagian bahwa masyarakat melihat kita itu sama-sama dengan aparat. Aparat bukan sebagai hal yang menakutkan, tapi menjadi bagian untuk menyejukkan kehadiran tengah masyarakat. Sehingga situasi seperti ini memang terlihat simple ya, tapi bagi masyarakat yang melihat itu menjadi suatu yang luar biasa itu. Dan jangan sampai Polri hadir hanya terkait dengan mengatasi masalah kriminal. Jangan sampai itu. Tentu Polri hadir dalam masyarakat, dalam rangka kegiatan kemasyarakatan. Itu yang perlu. Sehingga ya volume frekuensi kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam situasi di luar menangani masalah kriminal itu sangat membantu menjadikan masyarakat itu tenang. Karena kalau di saat ada tindakan kriminal baru hadir, itu kayaknya situasinya lain. Tapi kalau kehadirannya ke masyarakat,
4: image masyarakat untuk merubah image masyarakat itu, bahwa kalau pas lagi ada rusuh aja polisi hadir.
5: Jadi kehadirannya seperti tadi, termasuk kegiatan makan gizi apa itu, kasih makan gratis, santunan dan lain-lain. Itu
2: ada,
5: nah itu kalau masyarakat sering disentuh dengan kegiatan seperti itu tensi ketegangan di masyarakat itu sangat berkurang. Itu makanya sering saya sampaikan kegiatan Polri hadir jangan sampai hanya memimpin seperti itu, menangkap, menindak. Tapi di luar itu buat program kira-kira apa yang bisa dianutkan masyarakat dengan tokoh agama, tokoh adat. Itu ya sebagian besar sudah kita rasakan kehadirannya itu.
4: Pak, ini kalau bicara bahwa Papua Barat Daya ini sekarang kan khusus kota itu kan terasa sekali majemuk dan kemudian apa dinamis ya dengan berbagai suku, agama, begitu. Nah ini apa ya, boleh dibilang seberapa penting sinerginya dengan Polri, dengan tokoh-tokoh agama termasuk khususnya ya, untuk apa namanya mencegah adanya potensi konflik sosial ini yang paling sering kepercik begitu kan, bawa-bawanya agama padahal mungkin sebenarnya hanya personal ataupun ini personalnya gitu. Nah tapi bagaimana untuk bisa konflik yang berlatar belakang keagamaan sendiri?
5: Baik, Alhamdulillah ya, puji Tuhan. Kita di Sorong itu terutama di kota ya, juga daerah lainnya. Untuk konflik yang dilatar belakang agama itu hampir saya katakan zero ya, untuk di Sorong ya, di Papua Barat ya. Rata-rata pemicunya ya seperti yang kita kenal bersama, paling miras atau milo, minuman lokal ya. Itu rata-rata itu. Tapi tidak jarang itu karena yang diganggu mungkin tokoh agama, yang diganggu itu mungkin siapa? Ya, paling enggak punya latar belakang agama tertentu sehingga mudah memprovokasi masyarakat.
4: Iya, oh, si 2013 atau 14 pernah itu kan sampai heboh tuh. Iya.
5: Si A yang diganggu, dia tokoh agama, padahal ya memang itu tokoh agama, tapi pelakunya kan ya mungkin apa,
4: lagi-lagi mabuk juga Pak.
5: Iya, mabuk itu sehingga namanya orang mabuk. Kita mau bicara seperti apa lagi? Ya, itu. Tapi dengan pendekatan yang persuasif ya, dengan masyarakat, Polri, juga tokoh agama, itu semua bisa diredam, gak sampai mengarah pada tindakan yang meluas gitu. Itu diantaranya itu. Dan juga kegiatan-kegiatan lain bersama dengan Pemda ya, terutama tokoh agama yang selalu dilibatkan. Baik. Dalam hal ini, karena bagaimanapun ya, kalau sudah menyangkut agama itu memang kalau sampai itu terjadi
4: paling gampang sebenarnya, itu paling gampang
5: tersulut, paling gampang ya, merembet ke hal yang lain. Sebisa mungkin itu bisa dihindari. Makanya ada namanya ya sistem peringatan dini.
4: Betul.
5: Ilmuwan sistem itu ya, IWS itu. Itu sangat dibutuhkan
4: ya, bukan hanya untuk bencana alam aja loh.
5: Ini kalau bencana alam kan, bencana alam kan jelas itu.
4: Betul.
5: Jelas. Kalau ini kan tidak.
4: Kadang-kadang tiba-tiba jeder aja begitu.
5: Sangat laten sekali ini.
4: Iya.
5: Makanya perlu ya, sinergi itu perlu sekali. Jangan ketika tentram, nyaman, dan dibilang nggak ada apa-apa, bukan berarti seperti itu. Tetap ya, kondisi seperti ini tidak mungkin kan, ya mungkin bisa jadi ini memicu hal yang lain. Makanya peringatan dini ya, itu perlu kita senantiasa ya, kita gaungkan itu. Kita cari seperti apa itu masalahnya. Betul. Sehingga tidak sampai
4: meledak.
5: Meluas, itu perlu. Saya rasa itu.
4: Karena itu kadang-kadang jadi kayak bom waktu ya, Bu.
2: Betul, betul sekali.
4: Jadi bom waktu. Nah, kembali ke Ibu Jenny. Ini terkait kalau sekarang ini kan era digitalisasi, semuanya digitalisasi. Terus dengan sangat-sangat mudahnya informasi hoax itu paling, nah itu. Ini juga salah satu pemicu ya, Pak ya.
2: Betul.
4: Iya kan? Terkait masalah agama, suku, ras gitu. Nah, ini paling sulit, apalagi ujaran kebencian melewati sosial media itu paling ngeri gitu, karena apa sekarang bilang jarimu harimaumu kayak begitu kan. Nah, ini untuk apa langkah yang dilakukan dari pihak Polda sendiri untuk mengantisipasi setidaknya?
2: Iya, baik. Selama ini Polda Papua Barat Daya sudah melakukan kegiatan-kegiatan termasuk edukasi ya untuk penggunaan digital, yang terkhusus lagi para pemuda ya. Artinya anak-anak muda lah yang menggunakan itu zaman Gen Z ya. Jadi sehingga mereka tangannya itu harus dijaga, ya jari-jarinya dijaga. Ketika mengetik sesuatu untuk dipublikasi harus betul-betul dilihat lagi apakah ini nanti melanggar aturan, norma-norma dan sebagainya. Kemudian kita juga ada kegiatan patroli cyber, di mana ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai seperti memprovokasi dan sebagainya, kami akan segera ketahui itu karena kami sudah ada timnya memang. Jadi tim untuk patroli cyber tujuannya untuk mengantisipasi agar jangan sampai masyarakat yang tidak tahu kemudian menelan mentah-mentah langsung dipublikasi lagi terus-menerus seperti itu. Nah, kita menghentikannya. Jadi kami punya ibaratnya tentara-tentara lah, tentara-tentara untuk
4: tentara cyber.
2: Betul, tentara-tentara cyber yang kita sudah bentuk. Memang kita tidak diketahui ini siapa-siapa, tapi di dalamnya kami bekerja. Oh, ini ada yang mungkin menjatuhkan A, B, C, dan D, kami langsung ketahui dan langsung di take down. Seperti itu, sehingga hal-hal yang sifatnya mudah, misalnya masyarakat gampang terprovokasi, akhirnya bisa diminimalisir dengan baik, dan hal-hal yang mungkin tidak diharapkan bisa ditekan. Jadi seperti itu, Ibu. Dan kami juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat, jika ada hal yang tidak sesuai, jangan mudah untuk meneruskan. Tanya kepada kami, misalnya kepada kepolisian, apakah ini betul informasi ini. Jadi kita pun bisa memberikan klarifikasi, dan kita akan melakukan rilis bahwa pemberitaan ini keliru dan sebagainya. Satu contoh kemarin, pada saat ada kasus

0: rilis pada saat itu. Mungkin okay. Ibu juga monitor ya, betul, kejadian di Tambro pada tanggal 8 Maret, 16 Maret, dan waktu itu kejadian juga di Maibra tanggal 22 Maret, betul, seperti itu Ibu.
1: Baik, ini kalau bicara tentang cyber, ini sebenarnya peran masyarakat juga sebenarnya berperan penting ya, betul, begitu, karena kan sebenarnya di sosial media itu bisa dilaporkan. Sebenarnya ya, kan, ya. Kadang-kadang saya juga gemes juga nih kok bisa lolos begitu dari apa namanya platformnya. Tapi sejauh misalnya begini, bilang kepada terkait kepercayaan kepada Polri dari masyarakat, apa ya dari sampai 80 tahun ini mungkin ada perubahan kah? Kalau dulu kan orang masyarakat mau lapor tuh kayaknya ada malas, ngapain sih mau lapor-lapor begitu.
0: Iya.
1: Nah, seperti sekarang ini kalau misalnya satunya misalnya lewat sosial media, ujaran apa kebencian dan segala macam, ataupun hal-hal misalnya mungkin narkoba yang ada di sekitar kita, kan kalau undang-undangnya tuh kan kalau ada satu poin kalau tidak melapor bisa terkena sanksi,
0: iya,
1: juga.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Tapi seberapa apa ya terbukanya masyarakat untuk saya mau datang begitu. Istilahnya iya. Polri juga siap, saya punya pintu rumah terbuka, iya, gitu. Seperti apa, Bu?
0: Iya, sejauh ini masyarakat sudah mulai menaruh kepercayaan ya.
1: Okay.
0: Boleh saya sampaikan bahwa tahun 2025 nilai pelayanan publik kita, kepercayaan masyarakat adalah 7, sekian, dan sampai saat ini sudah mencapai 8, sekian. Artinya seluruh masyarakat sudah mulai merasa terbuka dan nyaman ketika aku ada problem nih, aku mau ketemu sama Pak Polisi, aku mau laporkan. Dan ini tidak hanya sekedar untuk manis di mulut, sesuatu hal yang dilaporkan kami tanggapi. Dan kemarin ada kasus yang baru kami rilis adalah penipuan yang total kerugiannya 10 juta rupiah, dan itu kami tanggapi, dan itu sudah kami lakukan penangkapan ya. TSK-nya berada di Surabaya, dan itu betul, wujud nyata dengan jumlah yang mungkin nominalnya tidak terlalu besar, tapi ketika masyarakat melapor, polisi langsung menangkapnya sampai ke Surabaya. Bayangkan penipuan yang terjadi, dan akhirnya kami sudah amankan tersangkanya, saat ini ada di Polres Aimas, dan untuk melakukan tindakan lanjut lagi sampai nanti P21. Artinya masyarakat tidak merasa sungkan ketika mereka ada masalah. Mereka langsung datang dan Pak tolong, dan polisi langsung tanggapi, dan itu memang betul-betul Polda yang menanganinya. Iya, seperti itu. Jadi kita juga berharap masyarakat jangan merasa ragu, atau nanti biasa kalau datang alu paling dicuekin, paling ini dan itu.
1: Ya, betul.
0: Tidak, kami betul-betul komitmen. Jadi tolong kami juga untuk memberikan informasi, baik melalui telepon di 110, kami punya call center, dan datang langsung ke sini juga tetap akan dilayani, seperti itu Ibu.
1: Baik, kalau dari FKUB sendiri atau dari keagamaan tadi, era semua digitalisasi, bagaimana FKUB turut berperan mengedukasi juga umat, seluruh umat ya kalau bilang FKUB, untuk meredam hal-hal seperti itu, Pak.
2: Baik, terima kasih. Ini kan eranya era digital ya,
1: ya.
2: Jadi apapun bisa dilakukan di dunia maya itu. Dan terkadang masyarakat ini kan beragam. Ada masyarakat yang memang kita itu rata-rata terkadang masyarakat pendatang, dalam arti di dunia digital ya, kita ada, barang itu belum ada. Sementara anak sekarang itu mulai dari lahir, di telinga sudah ada barang itu. Bahkan sebelum sekolah pun, sejak usia dini dia sudah dipegangi gadget dan lain-lain ya. Sehingga terkadang di sini bagi tokoh-tokoh agama yang mungkin dari sisi usia sudah mendekat itu, menerima informasi terkadang simpel saja, langsung di judge, wah ini benar, ini apa. Karena memang dari sisi narasi terkadang meyakinkan. Padahal rata-rata itu di atas 80% ya, itu antara narasi dengan fakta, terkadang memang gak nyambung. Saya bisa katakan demikian.
1: Lebih banyak hoaxnya.
2: Ya. Saya baru kegiatan, ya, mulai tanggal berapa kemarin tuh, di mulai Kediri, kemudian Surabaya dan Bangkalan. Ada kegiatan bersama dengan presiden juga ya, disampaikan masalah itu juga. Ternyata memang seperti itu. Dan setelah lacak di media sosial, kegiatan saya ikuti banyak di ya di hoaxkan. Jadi antara kejadian di sidang dengan yang narasi yang ada di medsos itu berbalik jauh sekali. Karena saya pelakunya di situ. Saya di sidang situ, saya ada di situ, tapi ketika di blog di media sosial
1: udah lain cerita.
2: Lain cerita. ini yang karena saya bicara begini, saya pelakunya di situ, saya ada sidang di situ, saya ikut.

0: pleno di situ sampai selesai. Ternyata ketika keluar di media sosial, mungkin buzzer ya, mungkin, tapi jauh sekali dan fitnahnya luar biasa. Itu baru satu peristiwa aja.
1: Ini tentu fitnah udah ada di jari itu.
0: Kalau saya berselancar yang lain lagi, masih banyak lagi. Ya. Nah, itu karena itu kita FKUB bekerja sama tokoh-tokoh agama, melakukan literasi digital ya, terkait dengan toleransi beragama. Pemahaman itu, bahwasanya jangan jadikan ajaran agama sebagai pemicu keretakan di masyarakat. Memang tafsir ajaran agama itu kan banyak. Tapi kita juga berhati-hati ya. Tidak semua orang menafsiri ajaran agama itu ahli di bidang agama. Mungkin punya kepentingan tertentu. Makanya perlu kita kita carikan jalan keluar literasi ya. Kita literasi tentang moderasi beragama, bagaimana kita mengajarkan agama secara moderat. Karena apa? Agama ajarannya bisa dipahami juga radikal, bisa.
1: Ya itu yang paling
0: sehingga
1: perlu diwaspadai.
0: Yang itu kadang yang cepat mendapatkan respon masyarakat kalau yang aneh-aneh itu.
1: Betul.
0: Nah, sehingga disitulah kehadiran tokoh agama ya di tempat ibadah gereja, masjid, khutbah-khutbah, pengajian perlu kita sampaikan, dan itu sering saya sampaikan. Saya sering isi pengajian, kumpulan ibu-ibu dan lain-lain, sampaikan masalah itu. Berhati-hatilah ketika mengakses informasi di media sosial. Tidak semuanya itu benar. Terkadang sebagian kecil aja. Ya. Karena apa? Ya tadi kalau dari sisi nilai ekonomis ya, semakin banyak yang mengakses, ya tentunya nilainya semakin tinggi ya. Ya pengikutnya semakin banyak, semakin banyak. Padahal apa? Kita nggak tahu benar enggak itu.
1: Iya.
0: Nah, makanya itu masyarakat perlu dilakukan pendidikan di bidang digital ya, didewasakanlah. Tidak semua masyarakat ngerti masalah itu, tapi masyarakat seolah-olah sudah menjadi bagian itu namanya media sosial itu. Tapi terkadang belum paham.
1: Betul.
0: Apakah semua seperti itu media sosial itu? Seperti yang ada di enggak punya motif-motif lain kan. Makanya itu ya, siapa tahu mengandung radikalisme, itu perlu kita sampaikan itu. Jangan sampai kita yang bekerja di lapangan seperti ini, sementara di sini enak sekali gampang, ya malah ikut yang ada di media sosial, baik, padahal jauh dari fakta yang sebenarnya.
1: Baik, itu. Ini apalagi anak-anak muda itu kan paling rentan ya Bu, ya otaknya sebenarnya kayak sudah tercuci, otak gampang begitu. Nah, betul, ini betul. Peran Polri sendiri seperti apa nih Bu, untuk bisa meredam gitu?
2: Iya,
1: membentengilah setidaknya.
2: Selalu mengedukasi, memberikan kampanye-kampanye ya melalui media sosial, dan kita lakukan kayak BEM, dikasih MEM di humas, terus menerus bahwa ini tidak baik, ini harus ini dan sebagainya. Jadi lebih kepada mengingatkan kepada mereka terus menerus. Sebesar apapun kalau ibaratnya kalau pekerjaan itu kita terus menerus dengung-dengungkan, pasti mereka akan oh ya ini begini, oh ini nggak boleh, oh ini nanti akan melanggar dan sebagainya. Jadi tugas kami terus menerus mengingatkan mereka, baik itu anak-anak remaja ataupun orang dewasa, melalui edukasi-edukasi di media sosial.
1: Dan ini tantangan tersendiri ya Pak Mul. Ini kemarin kalau bilang usia remaja itu kan kalau zamannya saya mungkin kalau dibilang nggak boleh ya udah selesai, kita tidak akan melakukan. Betul. Anak-anak zaman sekarang mau dilarang tambah jadi gitu loh. Gimana nih edukasi baik dari pihak kepolisian, dari keamanannya dan juga dari keagamaan.
0: Baik, seperti saya bilang tadi bahwasanya generasi sekarang itu kan lebih percaya apa yang ada di tangannya daripada apa yang dari orang tua dan gurunya itu. Sekarang itu kelompoknya santren katakanlah, kayaknya ngelarang gini-gini. Sementara hari-hari dia berhadapan dengan media sosial, ya. Sehingga terkadang ya agak berlawanan gitu. Contoh gini yang simpel aja.
1: Iya.
0: Contoh ya kasusnya, boleh nggak membonceng istri orang itu?
1: Gitu ya.
0: Nah, sekarang
2: tukang ojek boleh.
0: Ya, kalau online begini mau bilang apa? Nah, itu makanya beradaptasi dengan kondisi kehidupan masyarakat itu perlu dipahami ya. Jadi sehingga jangan sampai itu jadi fitnah, terkadang diambil gambar, oh ini berboncengan dan ini. Iya. Padahal apa ya? Kebutuhan. Kan tidak selamanya suaminya ngantar ke pasar. Ya kan? Kebutuhan. Nah, ini tokoh agama istrinya gini-gini, jadikan di blog di media sosial. kan itu perlu dikasih pendewasaan di situ. Betul. Makanya perlunya ya sekarang itu generasi muda, remaja kita dikasih pemahaman itu bahwasanya harus benar-benar mencari sumber informasi yang valid ya.
1: Betul.
0: Ya. Boleh aja bermedia sosial mencari informasi, tapi harus benar-benar dikaji, digali dari mana sumber itu. Jangan tergesa-gesa ya men-share ya. Jangan sampai disaring dulu. Itu harus pendidikan seperti itu di terus-menerus ya. Disampaikan. Karena kalau enggak dia kalah dengan itu. Kebaikan kalau jarang dimasyarakatkan, betul, kalah dengan keburukan yang
2: terus menerus ya.
0: Akan terjadi opini masyarakat seperti itu nanti. Akan itu benar, padahal salah. Tapi karena gencarnya disampaikan di media sosial, masyarakat menganggap itu satu yang benar. Makanya kita perlu juga yang baik-baik, mari jangan ya jangan sekarang kita mencampakkan di media sosial, di update status dan yang baik-baik sampaikan, betul, itu. Dia akan baca, mungkin belum terasa, tapi kalau sering kita sampaikan di media sosial, di status kita, dia lama-lama akan mencerna juga, gitu.
1: Baik.
0: Jangan bosan-bosan kita menyebar kebaikan, jangan sampai kalah dengan keburukan yang terus-menerus di, nah, itulah, polri juga seperti itu. Entah diterima tidak, dia akan keliling WhatsApp pamflet, jaga keamanan, gini-gini,
2: iya, gini. Terus yang kita dengar.
0: Itu terus,
1: continue ya, terus,
0: mungkin
1: ya.
0: Dianggap itu biasa-biasa, orang sering baca, sering baca terus-menerus, akan tersimpan di memorinya itu.
1: Iya.
0: Oh, ternyata menjaga itu perlu gitu. Terus. Tapi kalau kita nggak berupaya seperti itu, kalah dengan yang yang berniat jahat.
2: Betul.
0: Seperti itu.
2: Terus satu itulah lagi ya, Bapak, yeah, ada masyarakat yang mungkin perlunya kita sebagai orang tua yang dari rumah itu, yeah, juga mengawasi, jangan dibiarkan begitu saja loh anak-anak memainkan gadget dan sebagainya, karena anak-anak itu perlu bimbingan orang tua. Ketika, betul, pembiaran mereka akan melakukan mau searching apapun di situ.
1: Sekolah paling ada pertama nih dasar, betul, nih adalah keluarga.
2: Jadi, kita, betul, juga berharap orang tua jangan apatis, jangan cuek,
1: yeah,
2: segala sesuatu udahlah biar anaknya diem di dikasih mainan seperti itu. Jangan juga ya kita menghimbau kepada para orang tua juga ikut membantulah, sayangi anak-anak kita dengan cara untuk memonitoring permainan dia di gadget itu apa aja, yeah, jangan dibiarkan bentang-bentang anaknya nanti diem tenang dan sebagainya, padahal yang di-searching yang dicari
1: nanti,
2: ya, adalah hal-hal yang melanggar hukum misalnya, yang akhirnya berdampak kepada kerugian bagi keluarga itu sendiri dan masyarakat. Jadi seperti
1: itu ngerinya juga sempat ya kita ngobrol ya Pak,
0: iya,
1: ya dari itu ke bahwa ternyata, betul, anak-anak usia masih anak-anak yang kasus-kasus,
2: iya,
1: apa judi online, betul, itu anak-anak
2: banyak
1: ya
2: sekali
1: ngeri
2: kasusnya. Ya,
1: oke.
0: Jadi kalau dulu orang tua mungkin bangga ya, senang anaknya itu diam di rumah.
1: Iya.
0: Ya.
1: Betul.
0: Sekarang diam di rumahnya anak itu kalau di sampingnya ada barang ini,
1: itu
0: jadi harus jadi pertanyaan besar itu. Ya, sehingga kita harus orang tua juga harus dikasih edukasi ya. Makanya kegiatan kemasyarakatan itu perlu disiapkan kegiatan materi yang seperti ini.
1: Ya.
0: Jadi mengawasi anak, jangan bangga punya anak diem di rumah di kamar nggak kemana-mana.
1: Iya.
0: Itu justru malah berbahaya itu. Justru berbahaya. Kalau zaman dulu mungkin.
1: Iya.
0: Kalau sekarang anak nggak mau bergaul, tapi pergaulannya dengan media sosial sendiri tertutup, bahkan berlapis itu passwordnya itu.
1: Betul.
0: Orang tua nggak bisa ngakses.
1: Ngeri.
0: Makanya itulah kalau ada pertemuan, ya tidak untuk kemungkinan kegiatan keagamaan kemasyarakatan disampaikan materi-materi seperti itu supaya paham juga bagaimana cara menghadapi anak yang seperti itu. Karena kalau tidak, dulu ada kasus kan ya, gara-gara kakaknya main, adiknya ganggu pegang punggungnya, itu kan jadi dibunuh itu adiknya itu, mengganggu laki-laki asik main games.
1: Sampai segitunya sekarang ya.
0: Sampai segitunya. Jangan sampai kita orang tua kurang peka juga ketika lagi main game langsung kita ambil HP-nya. Wah, nanti jadi berperang itu, bagaimana mendekati anak yang punya perilaku seperti itu. Nah, edukasi seperti itu perlu disampaikan.
1: Okay.
0: Karena orang tua kita, ya orang tua kan sekali lagi, hadir ini kan barang itu belum ada.
1: Iya.
0: Nah, sementara anak-anak kita mulai lahir, barang itu sudah ada.
1: Iya.
0: Sehingga orang tua perlu bagaimanapun, ya harus bisa menyesuaikan diri, akomodatif ya. Dengan teknologi seperti itu.
1: Baik Bu Jenny, 2 tahun khususnya ini Papua Barat Daya berjalan begitu kurang lebih tadi 1,5 tahunan 1,5 bulan. Namun bagaimana salah satunya untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat prestasi apa saja ataupun apa yang ditangani selama kurang lebih kurun waktu hampir 2 tahun ini, kalau saya ikut-ikutin di media sosial lagi-lagi, terus termasuk di media RRI, di mana banyak memecahkan kasus curanmor, judol dan segala macam, seperti apa nih Bu?
2: Iya, jadi dari Direktorat Reskrim UM, Reskrim SUS, Res Narkoba, terus bekerja sangat keras Ibu, karena banyak tuntutan masyarakat, misalnya ada miras dan sebagainya, dan itu sudah dilakukan ya oleh tim kami dari direktorat tersebut, dan hasil tangkapan dan kinerjanya juga sudah diupload atau dirilis di media sosial, dengan tujuan setiap apa yang dilakukan oleh Polri khususnya untuk kegiatan seperti itu harus dan wajib masyarakat juga tahu. Iya. Jangan hanya menjudge polisinya, ini kok enggak ngerjain apa-apa, apa sih kerjanya gitu.
1: Yang kelihatan
2: di mata. Nah, itu kita menggunakan media sosial supaya untuk mempublikasikan kinerja kita. Tanpa untuk dipublikasi, kita masyarakat tidak akan tahu kita udah ngelakuin apa aja begitu. Jadi setiap kali kita sudah lakukan rilis, tujuannya untuk menyampaikan bahwa ini loh polisi sudah melakukan ini dan itu, dan luar biasa dari bulan Mei sampai dengan Juni kemarin kita baru saja rilis terkait dengan curanmor, curas, dan curat yang ditangani oleh Polda Papua Barat Daya juga bersama-sama dengan Polres Jajaran, dan sudah ada berapa TSK yang kita amankan beserta barang buktinya, udah ratusan kendaraan ya, dan kita menghimbau kepada masyarakat untuk barang siapa yang merasa kehilangan kendaraan-kendaraan itu boleh datang ke Polresta Sorong Kota atau Polsek Sorong untuk mengetahui apakah kendaraan itu adalah miliknya dengan membawa surat-surat atau dokumen ya, yang nantinya akan dibantu oleh petugas setempat untuk menyampaikan bahwa ini kendaraanmu dan sebagainya, karena banyak kendaraan yang saat ini diamankan, jangan sampai itu adalah bagian dari kendaraan masyarakat yang hilang atau yang dicuri. Terus yang berikut, bagi masyarakat sendiri juga kita menghimbau bahwa lebih menjadi polisi bagi diri sendiri. Artinya ketika kita memarkirkan kendaraan, jangan menggantung kuncinya dengan seenaknya gitu. Mungkin hanya pergi ke satu tempat terus sebentar aja gitu. Itu akan
1: kadang-kadang kesempatan aja.
2: Ada kesempatan dan sebagainya. Kemudian bagi masyarakat juga perlunya meletakkan kendaraan itu jangan di tempat yang gelap atau kurang penerangan, dan harus dikasih kunci cadangan lagi mungkin untuk keamanan. Jadi mereka pun harus membantu dirinya sendiri. Kalau polisi untuk menjagain keliling jumlahnya terbatas, kita hanya lakukan patroli keliling, tapi masyarakat juga menjaga untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu.
1: Iya. Kemudian kasus-kasus narkoba juga seperti apa?
2: Iya, sama. Narkoba kemarin juga udah beberapa dirilis tangkapan-tangkapannya serta TSK-nya sudah diamankan. Jadi bersinergi antara Reskrim UM, Reskrim SUS dengan Res Narkoba, semua berlomba-lomba. Kasus-kasusnya semua di-up di media sosial, dan mungkin kalau kita lihat di media sosial sudah terlalu banyak ya berita-berita tentang bagaimana polisi di Polda Papua Barat sendiri, Papua Barat Daya dan Polres Jajaran telah menangani kasus-kasus tersebut, dan itu merupakan prestasi bagi kami meskipun
1: paling tinggi itu kebanyakan yang curanmor, narkoba ya.
2: Curanmor Ibu yang kemarin yang terakhir kita amankan, dan itu apresiasi kepada seluruh masyarakat, kepada kita untuk terus digalakan, dan kami merasa senang ya, karena ternyata masyarakat pun menghargai tugas kita, dan ini kami tidak ada henti-hentinya ya, mau malam, mau siang, mau pagi kita tetap patroli terus menerus, upaya-upaya untuk supaya menjawab tantangan tugas dan kebutuhan yang masyarakat inginkan, bahwa kita harus ada di tengah-tengah mereka, seperti itu.
1: Salah satunya juga yang mencuat sepanjang 2025 sampai 26 ini juga kasus kekerasan perempuan dan anak juga, nih ngeri-ngeri nih Bu, gimana nih?
2: Kalau kami menanganinya ada di PPA dan juga Polresta Sorong Kota ya. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin mengalami musibah seperti itu, jangan ragu ya, kalau seandainya memang itu sangat mengganggu kehidupan mereka, jangan sampai ditutup-tutupi. Iya, dilaporkan saja.
1: Ya, seingat saya itu karena kasus ya. 2025 atau 6 itu hampir sampai 200-an lebih kasusnya, ya, Bu ya.
2: Betul, betul. Okay. Dan ini mungkin kita terus-menerus untuk menekannya dengan memberikan edukasi, sosialisasi melalui unit pelayanan perempuan dan anak, baik yang ada di Polda juga di Polres Jajaran. Ya. Karena itu menjadi prioritas untuk kita untuk tetap melayani masyarakat dan jangan sampai ada yang terlewat ya. Apalagi biasanya korbannya adalah wanita yang takut untuk memberikan laporan karena ketika melapor berarti suaminya akan diangkat ya atau akan dibawa ke kantor polisi dan mereka tidak bisa melanjutkan kehidupannya karena pasti akan tidak menghasilkan apa-apa dan itu kendala yang besar bagi kami untuk mengedukasi bagi para ibu-ibu ataupun wanita yang terdampak dari korban kekerasan dalam rumah tangga. Mereka enggan melapor karena itu. Nanti kami makannya bagaimana? Kemudian kalau suami kami ditangkap dan sebagainya.
1: Padahal akhirnya itu, padahal sebenarnya itu merdeka loh, Bu.
2: Akhirnya mereka membiarkan saja terus-menerus dianiaya. Tapi kami selalu menyampaikan itu perlu disampaikan, dilaporkan supaya kita juga memberikan edukasi kepada si
1: termasuk anak-anak juga ngeri ya kasus-kasusnya itu.
2: Baik. Dan ini juga peran masyarakat termasuk orang tua jangan enggan untuk melihat atau mencari anaknya kalau di bawah jam 10 misalnya atau keluarganya belum pulang dicari jangan polisi yang cari ya.
1: Zaman udah beda Pak ya. Dulu lewat semenit Bu habislah kita.
2: Betul,
1: habis.
2: Dicari. Jangan dibiarkan nanti kalau sudah ketemu mungkin menjadi korban di jalan dan sebagainya mulai ada gerakan-gerakan tambahan. Sebagai orang tua khususnya ya termasuk saya, anak saya 5 laki-laki. Waduh. Jadi ketika ya anaknya tidak pulang atau belum pulang jam-jam maghrib ya, dicari kemana, bermain dengan siapa begitu. Ini kita pesan-pesan juga kepada masyarakat, jangan acuh tak acuh kepada anak sendiri. Cari, sayangi mereka, kembali mereka ke rumah. Oke, sudah aman. Kalau belum pulang, dia menginap di mana, tanyakan. Jangan dibiarkan begitu saja. Karena nanti yang repot juga pasti ujung-ujungnya orang tua dan polisi. Pak polisi, anak saya sudah sekian hari tidak pulang. Nah, kita cari begitu, Ibu.
1: Baik. Pak Mul, ini tantangan tersendiri nggak sih kalau bicara tentang keberagaman, toleransi, kemudian hal-hal tadi yang bahwa bicara tentang agama ini kan kadang-kadang suka, apa namanya, sensitif sekali begitu.
0: Iya. Ada benarnya, tapi biasanya juga muncul momen-momen tertentu.
1: Iya,
0: biasanya
1: apa itu?
0: Momen menjelang pemilu, apa itu biasa jadi isu-isu yang genit itu, sehingga itu perlu kita antisipasi dari awal. Jadi jangan mau pemilu baru kita gencar kampanye tentang toleransi gitu, jangan. Justru di saat seperti ini kita perlu melakukan pendekatan pada masyarakat di akar rumput ya, agar isu-isu seperti itu ketika muncul nanti sudah paham, ini kan politik, gitu aja. Tapi kalau anda nanti terlalu serius memahami, mensikapi, ketika momen politik sudah habis, itu belum bisa move on. Itu kan bahaya itu.
1: Okay.
0: Sehingga perlu kita tokoh agama, melakukan pendekatan kepada masyarakat. Satu hal juga terkait dengan tadi ya, saya bisa tanggapi begini. Terkait masyarakat begini Bu, kan belum dua kali 24
1: satu kali 24 ya, 24 jam
0: itu kan nggak boleh lapor. Terus sebenarnya bagusnya gini, artinya apa, orang tua harus paham kalau anaknya nggak ada 1-2 jam istilahnya cepet dicari diperhatikan ya. Jangan satu hari
1: dibiarkan
0: itu kan bahasa itu seperti itu kalau dipahamin, kalau satu kali 24 jam baru bisa lapor, bahasa itu sebenarnya kan ya sebagai orang tua harus bisa mengawasi anaknya.
1: Kalau bisa jangan sampai 1x24 jam.
0: Jangan dibiarkan
1: ya.
0: Sampai sehari semalam nggak ada baru lapor. Maksudnya kan begitu. Maksudnya begitu. Sehingga bahasa seperti itu perlu dimasyarakatkan ya. Jadi bahasa 1x24 jam itu artinya orang tua jangan biarkan anaknya lama-lama nggak ada.
1: Silakan dicari.
0: Diawasi, dicari. Kalau sudah emang itu nggak. Nah, jangan sampai baru. Kan baru 12 jam biar sudah nggak apa nggak pulang. Itu bahaya, itu bahaya. Baik. Makanya itu bagus, jadi apa yang dilakukan polisi sebenarnya sudah tepat itu. Hanya masyarakat juga harus ada pemahaman itu. Jadi kasus-kasus seperti itu di Kota Sorong terutama ya ini sangat tinggi man kekerasan itu.
1: Betul.
0: Makanya di dunia pendidikan harus dikasih pemahaman itu. Orang tua, kalau kegiatan posyandu, ada baiknya kadang-kadang posyandu juga.
1: Masuk banyak, sebenarnya banyak cara
0: itu
1: ya.
0: Bisa ibu-ibu dari Bayangkari ya. Mulai itu mungkin masuk di situ, kasih apa perlunya, bagaimanakah sebagai ibu-ibu, sebagai istri-istri ini. Kadang kan banyak kan istri-istri muda itu loh, kasusnya seperti itu loh. Ya maunya hanya nikah senang saja itu, padahal nggak tahu persoalan seperti apa. Nah, itu perlu kasih penjelasan. Walaupun saya juga di KUA juga, walaupun di pranikah itu ada bimbingan. Bimbingan.
1: Ya, saya lihat sekarang lebih-lebih ya, ini ya.
0: Ada bimbingan, intensif sekali itu. Ya. Karena apa? Memang kasusnya tinggi ya kekerasan itu. Hanya masalah sepele aja karena egonya masing-masing nggak bisa mengendalikan, ya terjadi seperti itu. Makanya ya segala ini bisa dimasuki lah oleh polisi ya. Bukan berarti kehadiran polisi nanti akan enggak. Dalam rangka tadi mengantisipasi.
2: Mengantisipasi. Ya.
0: Daripada kita capek menyelesaikan persoalan terjadi, mending dari awal kita sudah capek ketika menyelesaikan persoalan dengan cara damai kan enak ya. Daripada capek menyelesaikan persoalan dalam suasana sudah
1: gontok-gontokan pula gitu ya.
0: Nah, itu kan nanti kan repot, itu perlu.
1: Pak Mul, ini apa harapan untuk Polri dan juga bagaimana peran semua FKUB dan juga Polri bekerja sama untuk menjaga toleransi keberagaman ini? Seperti silakan Pak.
0: Baik, terima kasih. Oke, jadi umat beragama kalau memahami ajaran masing-masing dengan baik dan benar, insya Allah gak terlalu banyak persoalan dengan masyarakat. Yang jadi masalah kalau hal-hal lain masuk ke dalam, ya unsur politik masuk, unsur miras masuk, sehingga sudah jadi runyam ya.
1: Baik.
0: Makanya lintas sektoral dari segala lini harus kita lakukan pendekatan itu, perlu, sehingga nanti peran masing-masing baik dari Polri, dari tokoh agama, adat, masyarakat itu perlu dihadirkan di situ. Makanya ya bukan ditingkatkan ya pertemuan. Artinya jangan menganggap pertemuan itu enggak penting. Katakan gini di era sekarang itu. Ah, Zoom saja. Ah, pakai pertemuan di online saja gitu. Beda. Kalau orang tua dipertemukan secara langsung dengan tokoh agama, masyarakat, dengan keamanan juga pemerintah daerah
1: ya.
0: Itu beda dengan apalagi orang tua disuruh pertemuan Zoom maunya
1: ya.
0: Ada enggak
1: mudeng gitu Bang, enggak bisa
2: ya, kalau langsung gini
0: ya,
2: kan langsung
0: jadi,
2: enak
0: ya, jangan dianggap betul. Discussion enggak perlu,
1: enggak ada solusi,
0: ngopi bareng enggak perlu, jangan itu bahasa itu jangan betul. Sering-sering dikeluarkan itu. Karena apa? Nanti masyarakat ketemu aja nggak mau giliran begini, kamu kok datang minta bantuan. Nanti kemudian, tapi kalau kita ya paling nggak ada agenda lah, ya mungkin sebulan sekali mau main apa, ngopi bareng atau apa, ketemu dengan tokoh agama, masyarakat, adat, itu akan sampai ke akar rumput.
1: Baik.
0: Pendeta, ustad akan nyampaikan ke jamaahnya. Betul. Atau bisa ketemu dengan Pak Kapolda, dengan dir ini, akan sampaikan gini-gini, itu enak. Tapi kalau bahasa itu enggak muncul, seakan-akan, ah, kita ini kan enggak pernah diajak pertemuan gini-gini. Giliran begini, kita diundang. Tapi kalau baik. Pernah bertemu, bahasa itu enggak muncul. Oh, itu perlu itu. Saya sering dengan beliau dengan gini. Nah, gitu.
1: Iya.
0: Saya rasa itu. Jadi, ya, semakin intensiflah kita melakukan pertemuan, diskusi, dalam rangka untuk, ya, tadi, peringatan dini terkait masalah masyarakat itu bisa segera diketahui, carikan jalan keluar. Saya rasa itu.
1: Ibu Jenny, 80 tahun Polri, mengabdi untuk masyarakat, khususnya Papua Barat Daya, apa harapan dan juga keinginan kepada baik Polri sendiri, kemajuan Polri, dan juga untuk masyarakat saling berkolaborasi? Silakan ya, Ibu.
2: Baik, untuk harapan kami sendiri, Polda Papua Barat Daya, pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama.
1: Siap.
2: Iya. Kemudian keamanan dan ketertiban masyarakat adalah fundamental. Untuk mencapai itu tidaklah bisa dilakukan oleh Polri sendiri, tetapi dibutuhkan seluruh elemen masyarakat, oleh pemerintah, daerah, TNI, Polri, harus bahu-membahu bekerja sama. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Masyarakat adalah milik kita, kita menyayangi mereka, kita juga harus menjaganya bersama-sama. Dan jika ada permasalahan atau konflik apapun, didiskusikan terlebih dahulu, berdialog dulu. Itu sumbernya dicari dulu baik-baik, baru. Tidak langsung turun ke jalan, ya, dan sebagainya. Ya, boleh, itu silakan. Tapi perlunya untuk diskusi duduk bersama, supaya kita cari jalan keluar, solusi yang terbaik. Jadi seperti itu, dan dengan segala kekurangan dan mungkin keterbatasan kami, Polda Papua Barat Daya tetap akan terus menjadi garda terdepan untuk melayani masyarakat. Demikian, terima kasih.
1: Pak Mulyana, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami, Ibu Jenny, untuk ke Polri seluruh Indonesia, khususnya di Papua Barat Daya, jajaran selamat menyambut ulang tahun yang ke-80 tahun, mengabdi Polri untuk masyarakat. Terima kasih, sukses, salam sehat selalu, Ibu Jenny.
0: Terima kasih.
1: Pendengar dan juga pemirsa, demikianlah dialog luar studio di kesempatan pagi jelang siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lain waktu dengan topik yang berbeda.

Ya, pendengar baru saja Anda mengikuti dialog luar studio 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Dan pendengar, dan sekaligus saya Dwi pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Tetaplah bersama kami di RRI Program 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biasa pukul pakai daun keladi bertau
0: eh. Eh, Mami, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan? Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas nesa teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Wobok, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Suasana siang yang sangat cerah di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya, pendengar. Dan tentu saja mengiringi berbagai aktivitas Anda di hari ini, bisa Anda isi juga sambil mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Bersama saya Danusia, pendengar yang selanjutnya akan menemani Anda di edisi Senin 29 Juni 2026. Insya Allah sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan berbagai program siaran yang akan saya hadirkan untuk Anda. Masih di Sorong siang ini, pendengar, ada informasi-informasi seputar nasional ya yang akan saya hadirkan untuk Anda. Kemudian nanti di pukul 12, pendengar, mau saya putarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Anda juga nanti dapat mendengarkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta di pukul 13. Yang mau ikutan pilih-pilih lagu nanti bisa bergabung di pukul 13.30. Cek fakta di pukul 14, dan nanti juga Anda dapat mendengarkan kondang kontak dangdut di bagian akhir Sorong siang ini di pukul 15, pendengar. Kebersamaan kita juga nanti masih akan berlanjut di pukul 15 dalam Sorong sore ini dengan berbagai program siaran yang tentu saja juga nanti akan saya hadirkan untuk Anda. Bagaimana dengan perjalanan bulan Juni Anda sampai saat sekarang ini? Tara rasa ini su tanggal 29 Juni, besok su tanggal 30, habis itu bulan Juli su masuk lagi. Semoga perjalanan Anda di bulan Juni, pendengar, didominasi dengan berbagai hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya saja untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya ya. Yang lagi sakit semoga cepat pulih, semoga cepat sembuh. Terus juga untuk Anda yang mungkin di bulan depan punya rencana, punya kegiatan, punya hajatan, semoga bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, ada informasi-informasi apa nih pendengar seputar nasional? Di rri.co.id akan saya hadirkan beragam informasinya untuk Anda bersama dengan lagu-lagu pilihan yang semoga saja juga bisa memberikan suasana hiburan tersendiri untuk Anda.

Mendengar informasi-informasi seputar nasional mau saya awali mengenai Presiden Prabowo tegaskan negara maju harus berani evaluasi diri. Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan sebuah negara ditentukan oleh keberanian menghadapi dan menyelesaikan persoalan. Menurut Kepala Negara, setiap tantangan harus diakui dan dicarikan solusi secara bersama-sama. Presiden menilai budaya terbuka terhadap kritik dan masukan ini menjadi salah satu kunci kemajuan bangsa. Pemerintah menurutnya tidak boleh menghindari persoalan atau menutup-nutupi berbagai kekurangan yang ada. Dikatakan pendengar, karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi, kita harus berani menghadapi kesulitan, berani mengakui kesulitan dan bekerja keras mencari solusi terhadap kesulitan ini, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia atau KSTI pendengar Minggu 28 Juni 2026. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga memastikan berbagai usulan yang disampaikan peserta Sarasehan akan dipelajari lebih lanjut. Pemerintah berkomitmen menindaklanjuti masukan yang dinilai bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Presiden mengatakan pandangan tersebut diperoleh dari berbagai pengalaman dan masukan yang diterimanya selama ini. Menurutnya, organisasi maupun negara yang berhasil adalah yang mampu mengenali persoalan secara jujur. Presiden berharap semangat mencari solusi dapat terus diperkuat dalam berbagai sektor pembangunan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat kemajuan Indonesia di tengah berbagai tantangan global yang terus berkembang. Dari informasi mengenai Presiden Prabowo tegaskan negara maju harus berani evaluasi diri, pendengar. Selanjutnya saya juga nanti punya informasi mengenai Menteri Sosial pimpin ikrar petugas sensus ekonomi. Seperti apa beritanya? Selengkapnya nanti akan saya hadirkan juga untuk Anda.

0: deh. Kamu tuh udah gak mungkin sama aku. Dan aku juga udah gak mungkin lagi jalan sama kamu.
1: Itu mungkin, apa yang gak mungkin? Aku masih sayang sama
0: itu
1: kamu.
0: Itu semua hanya akan menyia-nyiakan waktu.
1: Aku tahu.
0: Pokoknya udah gak mungkin.
1: Itu mungkin aja.
0: Itu kata hati
1: semua
0: kamu.
1: Semua bisa terjadi.
0: Percuma,
1: aku percaya dengan
0: bisa.
1: Kekuatan cinta.
0: Aku mohon sama kamu, tinggalkan saja aku.
1: Aku
0: udah capek, udah bosan sama kamu. Udah puas aku sama kamu.
1: Aku masih sayang sama kamu.
0: Dengar, aku sudah tidak bisa lagi sama kamu.
1: Aku yakin dengan kata hati aku.
2: Bro, aduh, unggahanmu itu, yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
3: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
2: Ya iya bro, kritik boleh, tapi kan gak gitu juga, apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
3: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
2: Ya, memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi, bro. Terus, lihat tuh, berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
3: Hei, iya sih, bro.
2: Jadi, sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan, bergizi, gratis. Jadi, mari kita sukseskan.
4: Pendengar Mensos, pimpin ikrar petugas sensus ekonomi. Ini ada 7.588 petugas sensus ekonomi 2026 di Sumatera Selatan. Pendengar, Minggu 28 Juni 2026. Mereka berasal dari 17 kabupaten dan kota yang berada di provinsi tersebut. Pada kesempatan itu, Menteri Sosial menegaskan data akurat menjadi fondasi pembangunan yang tepat sasaran. Ia mengatakan ini kesempatan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan data yang akurat sesuai kenyataan di lapangan. Menurut Gus Ipul, pendengar, pemerintah tengah mengonsolidasikan data nasional melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sehingga seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah akan menggunakan rujukan data yang sama. Pendengar, Gus Ipul lalu menghimbau masyarakat ya untuk menerima petugas sensus dengan baik nih agar pendataan berjalan lancar. Kepada petugas, Mensos juga berpesan agar bekerja secara profesional dan mengedepankan empati. Dikatakan jangan hanya mengejar target ya, bekerjalah dengan hati dan penuh empati karena masyarakat juga membutuhkan penjelasan yang baik. Gus Ipul, Mensos, pendengar, kemudian memimpin ikrar bersama ribuan petugas sensus. Para petugas menyatakan siap bekerja sesuai prosedur untuk menghadirkan data yang akurat bagi pembangunan. Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi juga mengatakan kualitas pendataan ini menjadi kunci keberhasilan sensus ekonomi 2026. Hal ini agar tidak ada data yang terlewat dan seluruh informasi dicatat secara akurat. Di lain sisi, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan hasil sensus ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah. Menurutnya, pelaksanaan pembangunan harus berlandaskan data, bukan sekedar perkiraan. Nah, bagaimana dengan Anda nih pendengar dimanapun Anda berada? Apakah sudah ada petugas sensus yang datang ke tempat Anda? Saya sudah berapa hari lalu ada petugas sensus yang datang, cuma yang saya agak kagetnya itu kan waktu itu informasinya sensusnya ini digital, sudah tidak menggunakan apa namanya ya, catat-catat kertas lagi. Jadi semuanya di-input melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh petugas sensus begitu. Tapi ya sudah tidak masalah kalau buat saya apa yang ditanyakan sama petugas sensus dijawab seadanya begitu ya. Dan kita harus menerima juga dengan baik, menjawab dengan baik berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas sensus nih. Pendengar ya, kalau kita melihat fenomena belakangan ini juga terutama di sosial media ini banyak juga petugas-petugas sensus yang ditolak entah kenapa begitu ya. Tapi semoga kalau di wilayah Papua Barat Daya, di Sorong dan sekitarnya, semoga sensus ekonomi ini nanti bisa berjalan dengan lancar, menghadirkan data yang akurat yang ujung-ujungnya kembali bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Wilayah pesisir Indonesia yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia terus berkembang maju menjadi Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih KNMP, untuk mentransformasi desa pesisir tradisional menjadi kawasan terpadu yang modern, produktif, dan mandiri. Kawasan ini dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gudang beku, pabrik es, sentra kuliner, dan dermaga. Pemerintah menargetkan pembangunan hingga 1.000 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh pesisir Indonesia. Bukan sekedar pengecatan fisik, tetapi mencakup penguatan rantai pasok dari hulu ke hilir, serta pemberdayaan ekonomi nelayan. Kampung Nelayan Merah Putih membangun sarana-prasarana yang memadai, memperkuat kelembagaan, dan membuka akses seluas-luasnya agar masyarakat kelautan dan perikanan dapat tumbuh mandiri, berdaya saing, dan menjadi pilar utama bagi masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Melalui program pembangunan kampung pesisir yang pertama kali dikenalkan di Biak, Papua, pemerintah menargetkan peningkatan indeks nilai tukar nelayan, juga pembudidaya yang sejahtera di Indonesia.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya masih menghadirkan informasi-informasi seputar nasional. Hasrri.co.id. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono menargetkan 1.369 kampung nelayan Merah Putih rampung pada akhir 2026 serta bertambah menjadi 5.000 titik pada akhir 2029 mendatang. Ia juga mengatakan pendengar kehadiran 1.369 titik kampung nelayan di tanah air bisa meningkatkan produk perikanan di Indonesia. Bahkan ia memperkirakan 2,8 juta ton produksi perikanan bisa dihasilkan dari 1.369 titik kampung nelayan. Dikatakan kalau nanti Presiden minta untuk saya yang bangun sampai akhir 2029 itu 5.000 titik dari 1.300 ini saja, kira-kira 2,8 juta ton, ungkapnya dalam keterangan persnya. Menurut Trenggono, pendengar, salah satu jurus untuk meningkatkan produktivitas tersebut adalah optimalisasi.

penggunaan teknologi penyimpanan ikan yang modern. Untuk itu para nelayan akan difasilitasi slurry ice atau es berbentuk cair untuk menjaga kesegaran ikan selama beberapa hari ke depan. Trenggono juga berharap kehadiran manajer kampung nelayan dapat memastikan seluruh fasilitas terkelola dengan baik sehingga bisa menunjang kegiatan para nelayan pendengar. Ia juga mengatakan pemerintah juga berencana memasang mini processing di kampung nelayan. Fasilitas ini dapat mewadahi hasil tangkapan ikan untuk langsung divakum, dipacking, dan sebagainya. Melalui kampung nelayan, pendengar, pemerintah juga hendak mengembangkan pengolahan produk perikanan cepat atau fast food. Langkah ini diambil sebagai bagian nih dari penguatan rantai pasok perikanan dari hulu hingga hilir. Keberadaan kampung nelayan juga tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan semata, pendengar, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas ikan dan menambah nilai ekonomi bagi masyarakat pesisir. Selanjutnya pendengar, saya punya informasi lainnya yang juga akan saya hadirkan untuk Anda. Apakah itu? Nah, jangan kemana-mana ya, dengarkan terus Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemerintah resmi memperkenalkan program Sekolah Garuda pada 8 Oktober 2025. Program ini menjadi salah satu langkah strategis untuk pemerataan pendidikan berkualitas di Indonesia, terutama bagi siswa SMA dari berbagai daerah. Sekolah Garuda digagas untuk memperkuat akses dan mutu pendidikan unggulan yang menyiapkan generasi muda Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Sekolah Garuda merupakan bagian dari program hasil terbaik cepat PHTC yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memberikan kesempatan belajar setara bagi anak-anak berprestasi, termasuk di wilayah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, dengan konsep berbentuk sekolah menengah atas SMA, berasrama, dengan kurikulum sains dan teknologi yang dirancang untuk mengembangkan potensi akademik dan kepemimpinan siswa. Dengan pendekatan ini, pemerintah menargetkan lahirnya generasi muda berkarakter kuat, adaptif, dan inovatif.
1: Mendengar anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humami menilai Sekolah Garuda sebagai ikhtiar menyiapkan generasi emas Indonesia masa depan. Menurutnya program tersebut dirancang khusus memfasilitasi siswa bertalenta tinggi agar berkembang maksimal melalui pendidikan berkualitas internasional. Ia mengatakan Sekolah Garuda dirancang untuk memfasilitasi bakat, talenta, dan potensi istimewa siswa agar berkembang secara maksimal, tutur Amih. Amih menegaskan sekolah unggulan tersebut membuka kesempatan setara bagi siswa berbakat dari berbagai lapisan masyarakat. Baginya, keberadaan program itu bertujuan memperluas akses pendidikan terbaik dalam negeri maupun luar negeri berkualitas, pendengar. Selanjutnya, Amih menguraikan bahwa Sekolah Garuda mengadopsi kurikulum berstandar internasional melalui kemitraan pendidikan global. Ia berpandangan sekolah umum mitra perlu berkolaborasi aktif agar pemerataan mutu pendidikan unggul tercapai nasional. Ia juga menambahkan konselor berstandar khusus ini juga bahkan disiapkan untuk mendampingi siswa dalam aspek akademik maupun non-akademik menyeluruh. Menurutnya nih pendengar, pendampingan tersebut penting guna menjaga kesejahteraan siswa sekaligus membantu menghadapi tuntutan pembelajaran tinggi. Amih Al-Humami menilai Sekolah Garuda berpotensi menjadi model peningkatan mutu pendidikan nasional pada masa depan. Ia berharap program tersebut melahirkan generasi unggul berdaya saing global yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan Indonesia. Selanjutnya pendengar, saya punya berita mengenai bea cukai sita 4,8 ton narkoba dari luar negeri.
2: Kamu mau ngomong apa?
3: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal, dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
2: Hah? Serius kamu?
3: Iya.
2: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
3: Ya, kamu kan udah punya pendamping.
2: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
3: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
2: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke?
3: Iya.

0: Papa Iki sholat, Raso ke wihara, Acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini agar tercipta kehidupan yang harmonis.

Mendengar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC telah melakukan penyitaan sebanyak 4,8 ton narkoba dari luar negeri. Jumlah tersebut diperoleh secara nasional sepanjang 2026. Direktur Interdiksi Narkotika DJBC Syarif Hidayat mengatakan dari sisi jumlah ini juga sudah cukup besar untuk hal ini, yaitu sebanyak 4,8 ton sudah didapatkan sampai dengan hari ini, Minggu 28 Juni 2026, seperti yang diberitakan di rri.co.id. Syarif juga mencatat 800 kasus penyelundupan narkotika di Indonesia ini terungkap hingga 24 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Bandara Internasional Soekarno-Hatta menduduki posisi terbanyak, pendengar. Ia mengaku pengungkapan kasus narkoba secara nasional bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional BNN dan kepolisian. Artinya, dalam satu hari, pendengar, minimal ada 2 atau 3 kasus narkotika di Indonesia. Ia mengatakan ini luar biasa karena mungkin saat kita bicara di sini ada lagi penindakan yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Ia menegaskan dari total penindakan yang dilakukan sekitar 6,8 juta rakyat Indonesia yang dapat terselamatkan, karena apabila barang tersebut lolos maka 6,8 juta orang di Indonesia mempergunakan narkotika, pendengar. Kemudian masih menurut Syarif, MDMA atau ekstasi dari Eropa biasanya sudah sekitar 85 ribu butir dan juga narkotika jenis lainnya, pendengar. Dan Bea Cukai juga terus mengonfirmasi kepada Bea Cukai, ini Bea Cukai Tiongkok ya, mengonfirmasikan kepada Bea Cukai Soekarno-Hatta yang kecurigaan atas kargo barang kiriman yang akan masuk ke Indonesia atas informasi tersebut. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan ditemukan ganja ini seberat 10,7 kilogram, pendengar. Itu dia informasi-informasi seputar nasional yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi pukul 12 waktu Indonesia Timur, pendengar, Anda akan mendengarkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Papua. Kemudian nanti di pukul 13 ada Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Aduh, ini sapu status buku tajam sekali. Kas naik saja, biar dong semua baca.
1: Eh, kok pu jari tuh jari panas kah? Biar saya pukul pakai daun keladi baru tahu.
0: Eh, Mame, kenapa kok marah-marah?
1: Ale, mau tulis-tulis di media sosial itu harus pakai otak juga. Kok tulis salah, kok fitnah orang, kalau kok bikin kacau, nanti polisi datang kan. Karena media sosial itu bukan tempat buang ampas pikiran. Kalau kau mau posting, kau pikir dulu baik-baik. Bijak di jari, aman di hari. Kau posting yang bikin orang senyum, bukan bikin ribut. Ingat Ale, jangan kau bikin malu orang kampung di online itu ya. Awas Nesa Teko pun nama asli bertobat. Media sosial itu tempat saling jaga, bukan saling luka.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di Eva. Santai siang ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pele. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan.

Masyarakat suku Dani menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.

Bayangkan sebuah surga yang jatuh ke bumi. Itulah Raja Ampat, mutiara dari timur Indonesia. Raja Ampat terletak di Papua Barat, sebuah kepulauan dengan lebih dari 1.500 pulau kecil, atol, dan laguna. Tapi, tahu tidak, nama Raja Ampat berarti empat raja. Legenda setempat bercerita tentang empat bayi yang menetas dari telur naga, lalu menjadi raja di empat pulau utama, Waigeo, Misol, Salawati, dan Batanta. Tidak hanya kaya akan cerita rakyat, Raja Ampat juga disebut-sebut sebagai rumah bagi 75% spesies karang dunia. Itu artinya, satu kali menyelam di sana, Anda bisa melihat ratusan jenis ikan, koral warna-warni, bahkan spesies langka seperti dugong dan parimanta. Dan bukan cuma di laut saja keajaibannya. Di atas permukaan, Anda akan menemukan gugusan batu karst yang membentuk pemandangan dramatis, seperti di pianemo dan wayang. Bukit-bukit kecil yang siakan berbaris di laut biru sebening kaca. Raja Ampat bukan sekedar destinasi. Ia adalah bukti betapa kayanya Indonesia. Dari legenda, budaya, hingga keajaiban alam, semua ada di satu tempat. Jadi, kapan Anda menyapa Raja Ampat? Katanya, jangan dulu mati sebelum ke Raja Ampat. Pesona surga ini menanti untuk Anda jelajahi.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myung-bo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Let's play football.
3: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang, mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
4: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
3: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Bos, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
4: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
3: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura is a...
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil

0: ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhaus mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we.
2: Saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: An amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kurnia Wilianto, selamat untuk NRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolek suara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boten. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan Bogor
2: Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 6-4-6-1 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih untuk
2: tim dan coaches. Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga

0: pertama.
1: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
0: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Blulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earle. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earle mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earle sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Sorong siang ini
2: 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Setengah dua siang ini pendengar. Siang-siang panas-panas pica, panas-panas bokar saat ini di Tompu Kota Tercinta. Pas kayaknya nih pendengar, kalau ikutan pilih-pilih lagu di Pro 1 RRI Sorong. Jadi sekarang saatnya ini ada lagu-lagu yang bisa Anda pilih untuk kita nikmati bersama di suasana siang yang sangat cerah saat ini. Di suasana Senin siang, kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ada lagu-lagu di playlist, di antaranya lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, ada Enau dengan lagunya Sesi Potret, ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, ada Chris Dayanti dengan I Love You, ada Liodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Itu dia lagu-lagunya pendengar yang bisa Anda pilih di playlist kita siang ini. Yang mau bergabung bisa telepon di 0951 324222 atau di nomor WhatsApp 0812 3868870. Boleh juga dispesialkan lagu yang Anda pilih untuk orang-orang yang mungkin ingin Anda sapa juga nih pendengar di suasana siang ini. Masih dengan saya Danusya pendengar, dan saya tunggu Anda hingga nanti di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saya mau putarkan dulu lagu dari Sagu Band dengan Di Dalam Kelopak Bunga.

0: Mendengar lo dari Sagu Band dengan Di Dalam Kelopak Bunga, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, And Now dengan Sesi Potret, Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, Chris Dayanti dengan lagunya I Love You, ada Liodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Itu dia lagu-lagu di playlist yang bisa Anda pilih. Pendengar, Anda bisa telepon di 0951-324-222 atau di nomor WhatsApp 0812-3868-8703. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga, yang rindu, tetap dianggut.
0: Lanjut, Bung Dais.
1: Lanjut, oke. Selamat siang, apa nih? Ini, orang Indonesia, Bung Danusia. Yeah. Ini gara-gara Inggris, mau main nanti dengan Ghana, nanti kita pusing.
0: Mau pilih lagu yang mana nih, Bung Dais?
1: Ya, tolong baca ulang lagi, Bung Danusia, Billingham.
0: Ini ada Ivan, Jangan Paksa Rindu, And Now, Sesi Potret, Pamungkas, Berapa Kali, Chris Dayanti, I Love You, Liodra, Malu-Malu Tapi Nyaman.
1: I Love You, Chris Dayanti.
0: Oke.
1: Okay. Itu kira-kira kapan main? Bilingham dorang. Kapan main tuh? Tadi kan ada solo, so. Bilingham kapan main? Inggris main lawan Kongo kapan?
0: Kayaknya hari Rabu jam 2. Rabu malam, Rabu dini hari.
1: Berhasil ketemu Jepang nih.
0: Iya.
1: Aduh, tanda tanya juga Kroasia. Jadi saya kirim salam buat yang setia itu untuk usi Ayu di Kepulauan Seram. Portugis itu di turun pertama dulu di Maluku dulu, itu di NTT. Vasco da Gama dorang. Jadi terima kasih buat Ayu yang setia kepada Portugis, terutama CR7. Juga buat Ibu Ana di Manibela bersama keluarganya di seputaran Manibela. Ibu Ana Victoria Beckham. Juga buat semuanya nanti masuk. Salam kompak selalu. Damai selalu, biarpun bela dunia kita beda-beda negara, tapi kita saling menghormati itu. Demikian, terima kasih. Selamat siang, Bung Danusia.
0: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk Bung Daix. Bung Daix pilih Chris Dayanti dengan I Love You. Kita ke panggilan WhatsApp nih, pendengar. Halo, selamat siang, Ibu Ana.
2: Aduh, tolong Indonesia, Mas Danu, tadi malam saya ini tidak request lagu ini. Tolong apa, di ruang rindu, padahal saya ini mau bicara sama Mas Danu. Kita dua menang kemarin tuh, aduh.
0: Iya.
2: Mas Danu, saya ini tuh kalau habis minum obat itu, saya ini tertidur. Minum obat tuh 8:30, bangunnya 11:30.
0: Ya, rata-rata begitulah Ibu Ana. Kalau habis minum obat kan ngantuk, pasti ketiduran lah ya.
2: Iya kak, saya ini dalam satu bulan ini ada rutin minum obat jadi.
0: Oke, ya, semoga cepat pulih lah ya.
2: Saya bilang memalusi kemarin tuh. Saya mau ke kapan Mas Danu ini? Yo, sebentar malam katanya kemarin. Saya mau hajar dia dong, kita dua menang.
0: Pokoknya doakan nanti di pertandingan berikutnya. Ini kan sudah babak gugur nih. Mudah-mudahan menang lagi lawan Kongo nanti.
2: Amin. Menanglah kedua.
0: Oke, silakan pilih lagu nih, Bu Ana.
2: Oke. Apa lagunya?
0: Ini ada Ivan, ada Enau, ada Pamungkas, ada Liodra.
2: Iya, lagunya yang mana saja lah.
0: Judul-judulnya nih, Jangan Paksa Rindu, Sesi Potret, Berapa Kali, Malu-Malu Tapi Nyaman.
2: Waduh, potret cinta sudah, potret.
0: Sesi potret ya berarti ya. Oke.
2: Okay. Iya. Ini apa, saya kirim-kirim salam yang buat ini sebentar sajalah di apa? Kondang. Salam balik buat Bung Daik yang barusan saya lewat. Salam hormat selalu buat semuanya. Terima kasih. Sebentar di kondang baru update. Selamat bertugas Mas Danu. Semoga kita ke depannya menang lagi.
0: Amin. Terima kasih untuk Ibu Ana. Ibu Ana pilih lagunya Enau featuring Ari Lesmana dengan lagunya Sesi Potret. Oke, sudah ada Bung Daik, sudah ada Ibu Ana. Kita dengarkan dulu Chris Dayanti, I Love You. Selanjutnya Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

0: Pernah dengar istilah jam koma? Itu loh, kondisi saat kita merasa sangat lelah, nggak fokus, dan pengennya rebahan aja. Padahal kerjaan masih numpuk. Biasanya terjadi di siang menjelang sore atau setelah terlalu lama menatap layar digital. Dalam dunia digital, istilah ini dikenal juga sebagai digital fatigue. Kelelahan akibat terlalu lama online dan terpapar interaksi digital tanpa henti. Mulai dari scroll medsos tanpa henti, rapat daring bertubi-tubi, sampai notifikasi yang terus berdatangan, semua bisa bikin pikiran kita crash. Gak ada salahnya, mulai audit kebiasaan digital kita, dan alihkan waktu sejenak untuk istirahat atau aktivitas luring yang menyehatkan. Yuk, mulai lebih sadar digital dan utamakan kesehatan mental serta fisik kita.
1: Sebel.
2: Kenapa?
1: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Shhh. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
2: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
1: Apa?
2: Ngeluh kayak kamu.
1: Oh?
2: Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
1: Kok lah?
2: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
1: Hah?

0: Mendengarilah dari Enal featuring Ari Lesmana dengan sesi potret, lagunya dipilih tadi sama Ibu Ana. Dan tadi juga sudah kita dengarkan Kris Dayanti dengan lagunya I Love You, dipilih sama Bung Daik. Saya tunggu satu penelpon lagi nih pendengar. Tersisa Ivan 17 dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan ada Liodra dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Ada tubun.
2: Ya, enggak dapat. Nyok-nyok nanti mau masuk, disorong dia, pin cepat dia itu.
0: Halo?
1: Ayo lanjut.
0: Iya, kita. Dengan siapa ini?
2: Halo, selamat siang, Bang Danu.
0: Loh, halo, dengan siapa ini?
2: Dengan Ibu Natalia di Toli-Toli, Sulawesi Tengah.
0: Oh, Ibu Natalia. Tadi suara laki-laki langsung berubah jadi suaranya Ibu Natalia ya. Oke, Ibu Natalia. Silakan dipilih ya. Lagunya ini ada Ivan 17, Pamungkas, Liodra, pilih yang mana?
2: Oh, itu sudah yang pertama aja.
0: Oh, Ivan 17. Oke. Okay.
2: Salam-salam ya, Bang.
0: Silakan, Nandu. Silakan.
2: Oh, yang pertama ada Pak Willy ya bersama keluarga. Ada Pak Deki juga bersama keluarga, selamat siang. Ada Pak Effendi, Ibu Rete, Pak Rete ya, Kakak Puja, Mama Do, Ibu Ana, Ibu Hartini, Bidan Louis, Pak Daib, ada Ibu Pendeta, Bunda Ima, Pak Nasrun, Bang Bintang Pratama, Bang Lai Putra Tengah, ada juga Bang Luhut, Pak Windy. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Danu dari Asam Peset Tanpa Terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Semuanya salam sehat, salam manis, salam kompak selalu. Bang Danu tetap semangat ya, sukses selalu, bahagia bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Bang Danu kayaknya ada Bang Lai itu, boleh nggak? Lanjut.
0: Waktunya
1: halo,
0: sudah tidak.
1: Siang, Bang Danu.
0: Oke, dipersingkat ya, waktunya sudah tidak cukup untuk putar halo. Lagunya nanti nih. Halo.
1: Oke. Oh, dimatikan sudah.
0: Halo. Oh, sayang sekali terputus ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi sudah ada Ibu Natalia, lagu yang dipilih lagunya Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu. Sesaat lagi pukul 14 ada Kondang Kontak Dangdut, dan kemudian nanti diawali dulu juga dengan Cek Fakta. Jadi jangan kemana-mana, nikmati terus suasana siang Anda dengan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Duma Tubun membantah klaim tersebut. Dia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Demikian cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur mengenai hoax pembelian Pertalite harus tunjukkan STNK dan akan ditolak jika telat bayar pajak.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Inspirasi kehidupan. Di sebuah pesta perpisahan sederhana pengunduran diri seorang direktur, diadakan sebuah sesi acara penyampaian pesan, kesan, dan kritikan dari anak buah kepada mantan atasannya yang segera memasuki masa pensiun dari perusahaan. Karena waktu yang terbatas, kesempatan tersebut dipersilahkan dinyatakan dalam bentuk tulisan. Di antara pujian dan kesan yang diberikan, dipilih dan dibingkai untuk diabadikan, kemudian dibacakan di acara itu, yakni sebuah catatan dengan gaya tulisan coretan dari seorang office boy yang telah bekerja cukup lama di perusahaan itu. Dia menulis semuanya dengan huruf kapital sebagai berikut. Yang terhormat Pak Direktur, terima kasih karena Bapak telah mengucapkan kata tolong. Setiap kali Bapak memberi tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab saya. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak telah mengucapkan maaf saat Bapak menegur, mengingatkan dan berusaha memberitahu setiap kesalahan yang telah diperbuat karena Bapak ingin saya mengubahnya menjadi kebaikan. Terima kasih Pak Direktur karena Bapak selalu mengucapkan terima kasih kepada saya atas hal-hal kecil yang telah saya kerjakan untuk Bapak. Terima kasih Pak Direktur atas semua penghargaan kepada orang kecil seperti saya, sehingga saya bisa tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan kepala tegak, tanpa merasa direndahkan dan dikecilkan. Dan sampai kapanpun, Bapak adalah Pak Direktur buat saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga Tuhan meridhoi jalan dimanapun Bapak Direktur berada. Amin. Setelah sejenak, keheningan menyelimuti ruangan itu. Serentak tepuk tangan menggema memenuhi ruangan. Diam-diam Pak Direktur mengusap genangan air mata di sudut mata tuanya. Terharu mendengar ucapan dan ungkapan hati seorang office boy yang selama ini dengan setia melayani kebutuhan seluruh isi kantor. Pak Direktur tidak pernah menyangka sama sekali bahwa sikap dan ucapan yang selama ini dilakukan, yang menurutnya begitu sederhana dan biasa-biasa saja, ternyata mampu memberi arti bagi orang kecil seperti si office boy tersebut. Terpilihnya tulisan itu untuk diabadikan karena seluruh isi kantor setuju dan sepakat bahwa keteladanan dan kepemimpinan Pak Direktur akan mereka teruskan sebagai budaya di perusahaan itu. Tiga kata, terima kasih, maaf, dan tolong adalah kalimat pendek yang sangat sederhana, tetapi mempunyai dampak yang positif. Namun mengapa kata-kata itu terkadang sangat sulit kita ucapkan? Sebenarnya secara tidak langsung telah menunjukkan keberadaban dan kebesaran jiwa sosok manusia yang mengucapkannya, apalagi diucapkan oleh seorang pemimpin kepada bawahannya. Pemimpin bukan sekedar memerintah dan mengawasi, tetapi lebih pada sikap keteladanan lewat cara berpikir, ucapan, dan tindakan yang mampu membimbing, membina, dan mengembangkan yang dipimpinnya, sehingga tercipta sinergi dalam mencapai tujuan bersama. Tentu kita semua perlu membiasakan mengucapkan tiga kata pendek itu dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kita berhubungan. Dengan mampu menghargai orang lain, minimal kita telah menghargai diri kita sendiri. Ini kisah tentang Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu.
Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10. Kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah, serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah, serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.

Saatnya kita dangdutan di Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi bersama saya Danusya pendengar. Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur di bagian akhir Sorong siang ini, edisi Senin 29 Juni 2026 dengan suasana siang yang masih sangat cerah di kota kita tercinta, kota Sorong, Papua Barat Daya. Lagu-lagu dangdut yang bisa Anda pilih pendengar ada Riri Cantika dengan Hitam Bukan Putih, Siti Badriah Bikin Candu, Evima Samba Tak Sempurna, Feni Nur Tak Perlu Alasan, Ike Nurjana Cobaan Asmara, Mala Agata Andai Engkau Di Sini, Cantika Davinka Mencintai Tak Dicintai, Kican Dengan Hanya Ada Kamu, Resti Ananta Jangan Seperti Mantanku, dan ada Fitri Karlina dengan lagunya 12345. Itu dia lagu-lagu yang ada di playlist kondang kontak dangdut siang ini. Anda bisa pilih salah satunya pendengar, dan silakan salam-salam juga ya. Saya tunggu dua penelpon untuk dua lagu di setiap sesinya hingga usai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tapi kita dengarkan dulu pendengar, Gita Yubi dengan Macam Manalah.

0: Macam manalah Gita Yubi pendengar. Lagu pertama kita di Kondang Kontak Dangdut. Anda yang mau bergabung langsung bisa telepon ya di 0951324222 atau di 0812386887703. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Selamat siang Mbak Ayu.
1: Bang Danu ya?
0: Betul sekali nih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Danu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Danu sehat ya?
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat. Semoga Mbak Ayu juga. Meskipun kemarin Portugalnya main imbang ya.
1: Iya, tapi tidak mengurangi semangat dong, tetap di hati.
0: Betul. Setuju.
1: Nanti kita jumpa sama Kroasia ya.
0: Betul, mudah-mudahan menang ya.
1: Iya, tanggal 3 nanti insya Allah ya. Juga akan.
0: Iya. Silakan dipilih lagu dangdutnya Mbak Ayu.
1: Lagunya apa nih Bang Danu yang masih tersisa di listnya?
0: Ini masih banyak, ini masih ada, saya sebutkan nama penyanyinya saja ya. Ada Resti, ada Fitri, ada Siti Badria, ada Feni Nur, Kican, Evi Masamba, Ike Nurjana.
1: Oh, Siti Badria apa itu Bang?
0: Siti Badria judulnya Bikin Candu, kayak Cristiano Ronaldo.
1: Oh iya, Bikin Candu tuh, kasih candu sah. Ya sama Mbak Pak Widi di Tokyo, Pak Widi besok Jepang ya, taruhannya sama sehat-sehat ya Pak Bidara di Tokyo. Salam rahayu. Kemudian juga buat Pak Benicio, Bu Ana. Kemudian ada Parasun, Pak Leman, Bang Bintang Pratama juga. Terus ada Bu Faridah ya. Terus ada Bu Ria Jakarta, Bu Yati, dan semua mas saudara yang mendengar Prosat RRI Sorong. Selamat datang semuanya dan selamat beristirahat Bang Danu. Tetap semangat ya Bang Danu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum dan selamat siang, salam Kondang.
0: Waalaikumsalam, selamat siang kembali untuk Mbak Ayu. Mbak Ayu pilih Siti Badriah dengan Bikin Candu. Kita ke nomor WhatsApp pendengar, ada Ibu Ana. Selamat siang Ibu Ana.
2: Selamat siang lagi Mas Danu. Mas Danu.
0: Iya.
2: Itu Inggris nanti lawannya itu apa?
0: Apa? Kongo. Kongo.
2: Kongo.
0: Iya.
2: Jam 2.3 WIB, jam 1 di Sorong. Iya, aduh mudah-mudahan menang.
0: Mudah-mudahan.
2: Itu tadi ada Fitri Karlina kan Mas Danu?
0: Ada.

0: Pak Deki, Pak Jerry, Pak Rete Burete, Bang Alan, Pak Pendi, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Widi, Pak Willy, terus apa lagi, Pak Otis, Ibu Monica, Pak Jerry, Jepri Horisa, Putra Tengah, Pak Charles, dan semuanya saja Mas Danu tanpa terkecuali dalam kompak selalu, semoga terhibur. Buat Mas Danu, selamat bertugas, semoga sehat selalu, diberkahi selalu, banyak rezeki, banyak jobnya.
1: Amin.
0: Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, sehat selalu juga untuk Ibu Ana. Ibu Ana pilih lagunya Fitri Karlina, 1, 2, 3, 4, 5. Katanya biar Inggris menang 5-0 lawan Kongo. Amin, mudah-mudahan menang ya. Oke, nanti kita lanjut lagi pendengar. Kita dengarkan dulu pilihan lagunya Mbak Ayu, Siti Badriah bikin candu, Fitri Karlina 1, 2, 3, 4, 5, yang dipilih sama Ibu Ana.
2: Aku kangen kamu, gak usah ngilang melulu. Cukup kamu datang dulu, biar hati.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat dan motivasi diri.

0: Tiga, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh bu, masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Kita masih di Kondang Kontak Dangdut. Selamat siang untuk Om Rido Tanline, Om Toton Heatubun yang juga lagi mendengarkan lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Tadi sudah kita dengarkan lagu dangdut dari Fitri Karlina 12345 dipilih sama Ibu Ana di kilometer 12. Tadi juga ada Siti Badriah dengan Bikin Candu yang dipilih sama Mbak Ayu. Pendengar, Anda masih bisa telepon lagi ya di 0951324222 atau di 0812386887703. Silakan dipilih lagu-lagu yang masih ada di playlist Kondang Kontak Dangdut. Halo, selamat siang Kondang. Halo. Halo, selamat siang
1: Kontak Dangdut.
0: Kontak Dangdut. Silakan Bung Dex.
2: Tuh.
0: Halo.
1: Ya, halo, halo.
0: Iya, oke. Okay. Lanjut. Lanjut Bung Dex.
1: Ya, coba lagu-lagunya.
0: Ini mau saya sebutkan penyanyinya saja, judulnya saja, atau semuanya, Bung Dex?
1: Halo.
0: Halo. Halo, Bung Dex, bisa dengar sapu suara kah? Halo.
1: Ya, halo.
0: Oke, okay. Bung Dex, mau yang saya bacakan penyanyinya saja, atau judulnya saja, atau semuanya?
1: Judulnya saja.
0: Oh, judulnya saja. Oke, okay. Jangan seperti mantanku, tak perlu alasan, hanya ada kamu, tak sempurna, cobaan asmara, mencintai tak dicintai, andai engkau di sini, hitam bukan putih.
1: Cobaan asmara terlalu banyak jadi.
0: Oke, okay, baik. Lanjut kalau begitu, Bung Dex.
1: Ya, saya kirim buat yang tadi semasa-masa siapa?
0: Ada Ibu Ana, ada Mbak Ayu.
1: Oh, siar-siar kan tuh follower itu. Jadi salam buat Mbak Ana kau, oh Mbak Ana ya, salam buat semuanya di Kepulauan Seram sana Maluku Tengah, Masohi. Ini dari Ortega dorang, orang Tenggara. Salam buat semuanya di situ. Juga buat Ibu Ana dan keluarganya di Manibela. Semoga tercapai cita-cita yang 50 tadi. Bisa. Jadi salam pun nanti yang masuk lagi.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, Bung Detisha, selamat siang dan terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Di Sulawesi Tengah juga. Oke, okay, terima kasih dah.
0: Terima kasih, selamat siang kembali Om Daik pilih Ike Nurjana dengan Cobaan Asmara. Ada cobaan asmara terlalu banyak kata. Kita lanjut lagi ke penelpon berikut. Selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
3: Selamat siang
0: dengan siapa ini? Pak Fendi. Silakan Pak Fendi, mau pilih lagu yang mana? Ini ada Resti Ananta, ada Feni Nur, ada Kican, Evi Masamba, Cantika, Mala Agata, ada Riri.
3: Mala Agata.
0: Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih?
3: Salam untuk Puja, Wartini, Wana, Danus, Reti Bureti.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang kembali untuk Pak Fendi. Pak Fendi pilih Mala Agata dengan Andai Engkau di sini.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Pendengar, kita sampai di sesi terakhir Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong bersama saya Danusya. Saya tunggu dua lagi penelpon untuk dua lagu terakhir kita. Anda bisa telepon lagi nih di 0951-324-222, 0812-3868-8703. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Assalamualaikum Kondang Kontak Dangdut.
0: Waalaikumsalam, Ibu Hartini ya?
1: Iya.
0: Lanjut, Ibu Hartini, pilih lagu dangdut yang mana nih? Bagaimana?
1: Yang lagunya apa?
0: Oh, ini tersisa Resti Ananta, Jangan Seperti Mantan, Feni Nur, Tak Perlu Alasan, Kican, Hanya Ada Kamu, Evi Masamba, Tak Sempurna, Cantika, Mencintai Tak Dicintai, Riri, Hitam Bukan Putih. Yang mana nih?
1: Evi Masamba, Mas.
0: Evi Masamba, oke. Okay.
1: Lagu terakhir buat pendengar sudah ada berkat seorang semuanya tanpa terkecuali. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih Anu, selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu juga. Makasih Mas Anu, assalamualaikum. Selamat siang, Dewobok.
0: Waalaikumsalam, Dewobok, selamat siang. Terima kasih Ibu Hartini, insya Allah sehat selalu juga ya. Selamat menikmati suasana siangnya nih, sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut. Satu lagi nih penelpon terakhir kita, halo Kondang Kontak Dangdut.
2: Kontak Dangdut.
0: Kontak Dangdut, Pak Luhut, penelpon terakhir Pak Luhut. Pilih lagu yang mana ini?
2: Feni Nur saja.
0: Feni Nur.
2: Iya.
0: Oke Pak Luhut, lanjut.
2: Oke, salam buat semuanya lah, biar tempat lagunya di play it. Bang Danu, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, Kondang Kontak Dangdut. Terima kasih Bang Danu.
0: Terima kasih kembali. Horas, Pak Luhut jadi penelpon terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Dua lagu terakhir kita, Evi Masamba dengan Tak Sempurna, Feni Nur dengan Tak Perlu Alasan, dipilih sama Ibu Hartini dan juga barusan ada Pak Luhut. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tadi telah bergabung. Yang belum sempat gabung, besok jangan lupa dengarkan lagi ya Kondang Kontak Dangdut hanya di Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus kita menyudahi kebersamaan kita di Sorong sore ini atau di Sorong siang ini. Saat lagi pukul 15, pendengar, Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini. Diawali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 dan berbagai program siaran lainnya yang masih dapat Anda dengarkan hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Kita sudahi Kondang Kontak Dangdut.

cemberut aja. Full senyum dong. Tersenyum kan bisa menjaga kesehatan jiwa dan raga loh. Bahkan keramahan dan kebahagiaan yang terpancar saat Anda tersenyum juga bisa menular ke orang di sekitar Anda. Dan walaupun terkesan sederhana, senyum itu bisa mendatangkan banyak manfaat untuk kesehatan kita. Seperti membahagiakan diri sendiri, meredakan stres, membuat diri terlihat lebih menarik, meningkatkan percaya diri, mempererat hubungan dengan orang lain, dan menularkan kebahagiaan. Meski perjalanan hari tidak selalu menyenangkan, tapi jangan lupa untuk full senyum hari ini.

Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.

Ya, baik pendengar, ini Mika 15 Koridor Nusantara 2. Senin tanggal 29 Juni 2026 dan rangkaian dengan informasi aktual lainnya selengkapnya bersama saya, Dedi Ngilamele.

0: Provinsi Papua Barat terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan layanan dasar di tingkat kampung hingga perkotaan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026 yang digelar di Manokwari. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menegaskan bahwa Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ia menekankan bahwa Posyandu kini telah bertransformasi menjadi pusat layanan terpadu yang mencakup 6 standar pelayanan minimal SPM. Gubernur juga menegaskan bahwa imunisasi merupakan hak setiap anak yang wajib dipenuhi sebagai bentuk investasi masa depan. Ia menambahkan keberhasilan program kesehatan di Papua Barat tidak lepas dari kerjasama lintas sektor yang telah berjalan baik selama ini. Menurutnya, capaian tersebut harus terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui kolaborasi semua pihak.
1: Ya, baik kegiatan penguatan kolaborasi lintas sektor, pencanangan gerakan Ayo ke Posyandu, dan anugerah imunisasi Provinsi Papua Barat tahun 2026, kehadiran kita semua di sini adalah bukti nyata kepedulian terhadap satu tujuan yang sama, yaitu mewujudkan anak-anak Papua Barat yang sehat, cerdas, dan produktif. Ya, kita mau menuju Indonesia, ya, Indonesia Emas 2045, menuju Papua Emas 2045.

0: menuju Papua Emas.
1: Wakil Ketua LPPD Biak Numfor Oni menyampaikan bahwa pengembangan sektor budaya menjadi bagian penting dari strategis pembagian daerah. Menurutnya potensi seni dan budaya Biak harus dikemas dalam kegiatan berskala besar agar memberikan dampak yang lebih luas. Agenda pertama adalah Festival Biak Munara Wampasi yang dijadwalkan berlangsung pada 1 sampai 7 Juli 2026. Festival ini telah masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara setelah melalui proses kurasi dan penilaian standar dari pemerintah pusat. Oni menjelaskan festival tersebut akan memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan yang datang ke Biak. Selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga akan disuguhi kekayaan budaya lokal yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Selain itu, Biak Numfor juga akan menggelar Festival Budaya Indonesia pada 17 sampai 21 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari Festival Budaya Biak yang dikemas lebih luas dengan melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, khususnya komunitas Melanesia seperti Papua, Maluku, Nusa Tenggara Barat, serta negara-negara kawasan Pasifik. Festival tersebut dirancang sebagai ruang diplomasi budaya yang memperkuat hubungan kerabatan antar wilayah dan negara. Melalui pendekatan budaya, pemerintah daerah berharap dapat membuka ruang kerja sama yang lebih luas, termasuk di bidang sosial dan ekonomi. Oni menambahkan, pemilihan waktu pelaksanaan pada Oktober memiliki makna khusus karena bertepatan dengan Hari Kebudayaan Nasional. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kebudayaan dan infrastruktur inklusif dan beragam.
2: Dan dalam tahun ini kami pemerintah Kabupaten Biak Numfor menginisiasi 3 festival, yang pertama Festival Biak Munara Wampasi yang akan diselenggarakan tanggal 1 sampai 7 Juli 2026. Festival ini sendiri adalah representasi dari Provinsi Papua dalam ajang Karisma Event Nusantara yang dilakukan didahului dengan kurasi oleh teman-teman di pusat yang memastikan bahwa event ini memang sudah diakuisisi sebagai event yang dapat dilakukan atau selama ini berjalan dengan standar nasional. Nah, tentu ini menjadi passion, juga menjadi tantangan, tetapi eksperimen bagi kita. Ketika orang tiba ke Biak, dia bisa mendapatkan pengalaman, juga hal-hal lain yang mungkin tidak didapatkan di daya tarik wisata yang lain di Indonesia. Festival Biak Munara Wampasi sendiri akan dilakukan tanggal 1 sampai 7 Juli 2026 di Kabupaten Biak Numfor. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bisa datang ke Biak dan explore apa yang ada di Biak sebagai representasi dari salah satu event nasional yang dilaksanakan di Tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua.
1: Sementara itu, persiapan Festival Biak Munara Wampasi disebut telah mencapai sekitar 80 hingga 90%. Pemerintah daerah menargetkan seluruh persiapan termasuk infrastruktur dan rangkaian acara utama dapat diselesaikan sebelum akhir Juni 2026. Penyelenggaraan festival akan tersebar di sejumlah titik untuk mendorong pemerataan aktivitas ekonomi masyarakat. Konsep ini sejalan dengan visi pemerintah daerah yang menjadikan sektor pariwisata dan perikanan sebagai penggerak utama pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Biak Numfor. Ya, baik, benar. Selanjutnya, Kapolri rotasi sejumlah pejabat Polda Papua Barat. Kapolri melakukan rotasi dan mutasi terhadap sejumlah perwira menengah di lingkungan Polri. Di Polda Papua Barat, pergantian jabatan meliputi sejumlah pejabat utama hingga 2 kepala kepolisian resor atau Kapolres. Rotasi ini merupakan bagian dari penyelenggara organisasi, pengembangan karir personel, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian. Sejumlah kejabatan yang berganti diantaranya Irwasda, Direktur Polairut, Kabid Humas Karalok, dan Kabid Keuangan Polda Papua Barat. Selain itu, jabatan Kapolres Fakfak kini dijabat AKBP Naim Isak, menggantikan AKBP Hendriana yang mendapatkan tugas baru di RO SDM Polda Papua Barat. Sementara jabatan Kapolres Teluk Bintuni kini dipercayakan kepada AKBP Maruli Rahmat Aswar menggantikan AKBP Hari Sutanto yang dimutasi ke Polda Banten. Pelaksanaan tugas Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Gaduk Kurniawan mengatakan mutasi merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri sebagai bagian dari pembinaan karir dan juga penyelenggaraan organisasi. Ia berharap pejabat baru dapat membawa semangat baru, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Papua Barat. Polda Papua Barat juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, serta mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru. Ya baik pendengar, selanjutnya Dewan Juri Nasional Kategori Paduan Suara Sejenis Wanita atau PSW pada Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari menilai kualitas penampilan peserta mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Salah satu Dewan Juri Nasional, Tony Mulumbot, mengatakan seluruh kontingen tampil dengan persiapan yang matang, sehingga persaingan berlangsung sangat kompetitif. Ia mengungkapkan, hampir seluruh peserta menunjukkan peningkatan dari seni sisi teknik vokal, musikalitas, hingga penampilan atas panggung.
3: Ini event nasional, saya kira hal teknis itu sangat-sangat kecil, tapi tinggal strategi bagaimana para pelatih dan pertarungan antara materi-materi yang, dan secara keseluruhan untuk penampil mulai dari yang pertama sampai dengan terakhir itu luar biasa potensi. Itu ya menjadi, kalau saya melihat kali ini ada peningkatan yang luar biasa dari sisi teknik vokal, dari sisi penampilan.
1: Tony berharap semangat berlatih para peserta terus dipertahankan meski kompetisi telah usai.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya sambungan kami bersama RRI Pro 1 Manokwari terkendala gangguan jaringan. Pendengar, untuk kami mengikuti berita berjaringan dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong. Pendengar, saya Danusyah masih menemani Anda di edisi Senin 29 Juni 2026. Berbagai program siaran lainnya juga masih dapat Anda dengarkan di Sorong sore ini hingga usai kebersamaan kita nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Masih bersama saya Danusya. Kebersamaan kita sampai di Sorong Sore Ini, edisi Senin 29 Juni 2026. Saya Danusya masih akan menemani Anda hingga usai kebersamaan kita di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Luyum Wobok, selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan, yang masih setia mendengarkan dari tadi hingga saat sekarang ini. Terima kasih ya untuk kesetiaan Anda. Nah, pendengar, berbagai program siaran juga masih akan saya hadirkan untuk Anda. Saya mau hadirkan beragam informasi-informasi, berita-berita seputar Sorong dan sekitarnya sampai nanti di pukul 16.30. Kemudian pendengar, di pukul 16.30 ada Jazz Music. Di pukul 17 Anda akan mendengarkan Cek Fakta. Dan nanti juga di pukul 17 setelah Cek Fakta, mau saya hadirkan Beranda Asa Cita mengenai membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking ya. Itu dia berbagai program siaran yang nanti masih dapat Anda dengarkan sepanjang kebersamaan kita. Mohon maaf juga tadi ya pendengar, karena kendala jaringan.

Berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 bersama RRI Pro 1 Manokwari tidak dapat kami lanjutkan. Saya memutarkan dulu lagu dari Red Hot Chili Peppers dengan lagunya Can't Stop.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Band funky legendaris mancanegara pendengar. Mereka adalah band yang sampai saat sekarang ini juga masih eksis. Jadwal manggungnya juga masih padat di berbagai negara di dunia. Red Hot Chili Peppers, padahal personilnya sebenarnya sudah terbilang relatif tua lah ya. Rata-rata umurnya personilnya Red Hot Chili Peppers ini 60-an tahun nih pendengar. Tapi mereka kalau lagi manggung masih sangat energik. Apalagi dengan lagu-lagu mereka yang seperti ini ya. Sama kayak band Limp Bizkit yang personilnya juga sudah rata-rata hampir 60-an umurnya, tapi masih sangat energik sekali dengan lagu-lagu rock yang mereka bawakan di setiap panggung ke panggung mereka. Nah pendengar, informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya mau saya hadirkan untuk Anda sampai nanti di pukul 16.30 ya. Dan mau saya awali dari informasi mengenai hari kelima bantuan korban kebakaran Kladema Kota Sorong ini terus disalurkan. Distribusi bantuan bagi korban kebakaran di Klademak Pantai pendengar masih terus berlangsung hingga hari kelima pasca kejadian. Tim gabungan dari BPBD Kota Sorong, Dinas Sosial, relawan, warga ini menyalurkan logistik berupa makanan, air bersih, kasur, pakaian layak pakai, dan selimut kepada para pengungsi yang terdampak. Pemerintah Kota Sorong memastikan penyaluran akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Dikatakan pendengar, penanganan terhadap pengungsi baik untuk tenda dan kebutuhan pengungsi kami selalu cukupkan berdasarkan masukan setiap hari yang disampaikan oleh para pengungsi. Kita juga sudah distribusikan pakaian layak pakai sumbangan dari masyarakat. Ini yang dikatakan oleh Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone, pendengar, Senin 29 Juni 2026. Lanjut, Herlin, Dinas Cipta Karya juga sudah membangun fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK di lokasi kebakaran bagi pengungsi. Herlin juga menyampaikan bahwa saat ini yang paling banyak dibutuhkan oleh pengungsi adalah pakaian dalam. Dengan demikian dirinya menghimbau ini ya, jika ada masyarakat yang ingin menyumbang bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi. Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Mulyana, menyebutkan untuk memudahkan pendataan warga terdampak, Dinas Dukcapil Kota Sorong sudah turun ke lokasi untuk pembuatan dokumen seperti KTP maupun kartu keluarga KK bagi para pengungsi. Kadis Sosial juga mengatakan ada perubahan jumlah pengungsi dan juga bangunan, di mana untuk data terbaru jumlah pengungsi sebanyak 602 jiwa, sedangkan untuk bangunan berjumlah 92 rumah. Jadi kalau dikatakan, ini seperti yang diberitakan di rri.co.id pendengar, kalau hari pertama itu sebanyak 420 jiwa, sekarang data terbaru ada 602 jiwa. Kemudian bangunan itu dari 85 menjadi 92 rumah, dan sebagian besar pengungsi masih tinggal di tenda-tenda, hanya beberapa kepala keluarga yang memilih tinggal bersama dengan keluarga, ucapnya. Selanjutnya nanti saya punya informasi dari Sorong Selatan. Mendengar ini, Pemda Sorong Selatan atasi kesulitan sarana transportasi guru di Imeko.

102,6 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, tahun ini menganggarkan pengadaan 4 unit longboat untuk sarana transportasi bagi para tenaga pendidik di wilayah pesisir Pantai Imeko. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Isak Meres, kepada RRI menyampaikan salah satu kendala dan kesulitan yang dihadapi para tenaga guru di wilayah Imeko adalah biaya transportasi menuju tempat tugas yang sangat mahal. Dikatakan banyak kendala dihadapi oleh para guru yang bertugas di wilayah 3T, terutama mereka yang di Kokoda Utara dan semua wilayah pesisir Pantai Imeko sangat kesulitan biaya transportasi yang sangat mahal. Makanya mereka kalau ke kota harus menunggu ada tumpangan, karena kalau mau pakai atau charter longboat sangat mahal, ungkapnya. Untuk itu di tahun anggaran 2026, pemerintah daerah Sorong Selatan melalui Dinas Pendidikan mengadakan 4 unit longboat dilengkapi dengan mesin dan tenda. Dikatakan, jadi untuk tahun ini kita ada siapkan perahu atau longboat yang dilengkapi tenda dan mesin. Ada 4 unit untuk para guru yang bertugas di wilayah pesisir Pantai Imeko. Mekanismenya kita akan serahkan ke per distrik dan dapat digunakan oleh semua guru yang ada di wilayah distrik tersebut, ujarnya. Saya masih punya beragam informasi-informasi lainnya, pendengar, seputar Sorong dan sekitarnya hingga nanti di pukul 16.30 waktu Indonesia Timur.

0: mau kawin di situ. Ih, tapi kenapa gue macam bingung-bingung, Kak?
1: Iya, Sada bingung nih mau bikin acara pesta di mana. Sampai sekarang saya belum dapat tempat ini buat-buat acara.
0: Kenapa kok bingung-bingung, Kak? Kau pikir di RRI Sorong sudah. RRI Sorong punya aula yang bisa tampung 250 orang, namanya Auditorium Kekok. Di sana sudah ada kursi, sound system, ruangan full AC, tempat strategis, dan tempat parkir nih luas.
1: Oh iyo kak kawan, terus kalau saya ke sana, saya harus hubungi siapa dan saya harus ke mana?
0: Nah, kau hubungi saja layanan pengembangan usaha RRI Sorong di kantor RRI Sorong setiap jam kerja. Pukul 8 pagi sampai 4 sore setiap hari Senin sampai hari Jumat. Atau kau hubungi Yuda sudah di 0811-4867-209 dan Ita di 0821-9904-0009.
1: Beh, lengkap itu kak kawan. Makasih nih.
0: Oke. Apapun perhelatan Anda, Auditorium Kekok RRI Sorong, solusi tempat yang tepat.

Mendengar, kita ke informasi berikutnya masih seputar Kota Sorong dan sekitarnya. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana P2KB Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan Rumah Sakit Mata Sisendo Bandung menggelar operasi katarak gratis bagi masyarakat. Mendengar, kegiatan ini berlangsung dari 28 Juni hingga 2 Juli 2026 di RSJP Wanane Kota Sorong. Jadi program tersebut menargetkan sebanyak 300 pasien ya yang mengalami katarak. Selain membantu masyarakat memperoleh layanan operasi secara gratis, kegiatan ini juga diharapkan dapat menurunkan angka gangguan penglihatan akibat katarak di Papua Barat Daya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Ian Peter E. A. Kambu mengatakan operasi katarak gratis merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mata, khususnya bagi warga yang membutuhkan tindakan operasi namun terkendala biaya. Dikatakan, kami berharap program ini dapat membantu mengembalikan penglihatan pasien sehingga kualitas hidup mereka juga meningkat, kata Dr. Ian Peter. Pendengar, untuk mengikuti program ini masyarakat diwajibkan membawa kartu tanda penduduk atau KTP serta telah menjalani screening di puskesmas atau rumah sakit sesuai dengan ketentuan. Dinas Kesehatan Papua Barat Daya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah Papua Barat Daya. Nah, informasi pendengar mengenai pelaksanaan operasi katarak gratis ini dapat diperoleh bersama Dr. Frida Susana Wanane ya, sebagai ketuanya di nomor handphone 0813-4406-8134. Sekali lagi 0813-4406-8134 atau Dr. Lika Deviana Murafer di nomor 0821-1421-1098. Sekali lagi di 0821-1421-1098.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

Pendengar masih bersama saya Danusyah dan masih saya hadirkan beragam informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, saya mau hadirkan ini ada informasi lainnya juga di rri.co.id. Pendengar, kalau tadi ada mengenai Dinas Kesehatan Papua Barat Daya yang menggelar operasi katarak gratis ya, yang menargetkan 300 pasien, ini akan diselenggarakan pada 28 Juni hingga 2 Juli 2026 di RSJP Wanane Kota Sorong. Pendengar, Anda yang kemudian juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasi katarak gratis ini, Anda dapat menghubungi Dr. Frida Susana Wanane di nomor 081344088134 atau Dr. Lika Deviana di 0821-1421-1098. Pendengar, informasi berikutnya ini pendengar, saya punya informasi mengenai Polresta Sorong Kota mengungkap belasan kasus kriminalitas 3C. Jadi Polresta Sorong Kota menggelar konferensi pers pendengar terkait pengungkapan kasus kriminalitas kategori C, yakni pencurian dengan pemberatan atau curat, kemudian juga ada pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang terjadi sepanjang bulan Mei hingga Juni 2026 yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriyanggatan STR SIK. Pendengar, didampingi PLT Kabit Humas Polda Papua Barat Daya Kompol Jenny Hengkelare di Mapolresta Sorong Kota Papua Barat Daya Sabtu 27 Juni 2026 lalu. Pada kesempatan itu pendengar, Afriyangga menyebutkan bahwa selama bulan Mei 2026 pihaknya berhasil mengungkap 16 kasus dengan total 11 tersangka, yaitu 7 kasus curat, 1 kasus curas, dan 8 kasus curanmor dengan jumlah korban mencapai 16 orang. Barang bukti yang berhasil diamankan sekitar 12 unit sepeda motor dan 1 unit ponsel, sebagian besar telah dilimpahkan ke pihak kejaksaan atau tahap 2. Sementara itu untuk periode 1 hingga 27 Juni 2026 Satreskrim berhasil mengungkap 7 kasus tambahan terdiri dari 1 kasus curat, 1 kasus curas, dan 5 kasus curanmor. Dalam periode ini pendengar, polisi mengamankan 4 tersangka pria berinisial FY 19 tahun, TAG 28 tahun, YT 17 tahun, dan JN 18 tahun. Selain itu pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku lainnya yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO, yakni FF, EM, dan IU. Dikatakan barang bukti yang kami amankan untuk rilis meliputi 6 unit sepeda motor dan sebilah pisau, ujar AKP Afriyangga. Ia juga menjelaskan bahwa modus operandi para pelaku bervariasi, mulai dari menyambung kabel motor hingga menendang stang kendaraan sampai patah. Para pelaku beraksi di berbagai lokasi termasuk area pemukiman dan kendaraan yang terparkir di jalan umum atau halaman rumah yang akses pagarnya terbuka. Beberapa tersangka diketahui merupakan residivis nih pendengar dalam kasus serupa. Salah satu kasus yang menonjol dalam pengungkapan ini adalah kasus curas di wilayah Sorong Timur yang sempat viral di media sosial. Para tersangka kini terancam hukuman penjara di atas 5 tahun sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHAP maupun undang-undang terkait. Sebagai langkah antisipasi, Afriyangga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menjadi polisi bagi diri sendiri, dan disarankan untuk memarkirkan kendaraan di dalam rumah atau menggunakan kunci ganda guna meminimalisir ruang gerak para pelaku. Untuk itu Polresta Sorong Kota sendiri berkomitmen terus meningkatkan upaya preventif melalui patroli di jam-jam dan wilayah rawan berdasarkan hasil pemetaan serta koordinasi dengan Jatanras Polda.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya, pendengar, yang dapat saya hadirkan untuk Anda, yang tentu saja juga bisa Anda baca lebih banyak di rri.co.id. Sesaat lagi pukul 16.30, pendengar, ada jazz music, lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan yang sudah saya siapkan untuk Anda setengah jam ke depan. Kemudian nanti di pukul 17, Anda kembali akan mendengarkan Cek Fakta, dan nanti juga akan saya hadirkan Beranda Asta Cita, pendengar, mengenai membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking.

One Piece 103 adalah judul buku yang merupakan kelanjutan dari serial manga fenomenal yang ditulis oleh Eiichiro Oda mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dari kru Topi Jerami, dan buku ini menawarkan dunia yang luas dengan petualangan yang mendebarkan. Aksi yang menegangkan serta karakter-karakter yang kuat dan ikonik. Dalam One Piece 103, kisah berfokus pada kelanjutan petualangan Topi Jerami setelah menghadapi berbagai macam tantangan di dunia baru. Luffy dan krunya terus mengejar mimpi mereka untuk menemukan One Piece, harta karun terbesar yang pernah ditinggalkan oleh Raja Bajak Laut legendaris Kull the Roger. Dan dalam volume ini pembaca akan disuguhkan dengan pertempuran unik, epik, dan pertemuan dengan karakter-karakter baru yang menarik, sambil mengungkap misteri yang lebih dalam tentang sejarah dunia yang kaya dan kompleks. Di antara puncak-puncak aksi yang menegangkan, cerita ini juga mengeksplorasi hubungan antara karakter-karakter utama, menunjukkan kedalaman persahabatan dan kekuatan semangat yang membara. Sementara itu, musuh-musuh baru yang kuat dan tak terduga terus menguji keberanian dan ketahanan kru Topi Jerami, mendorong mereka ya untuk tumbuh lebih kuat dan melampaui batasan-batasan mereka. One Piece 103 menampilkan ilustrasi yang luar biasa dari Eiichiro Oda dengan detail karya dan gambar yang memukau, yang membawa pengalaman membaca yang memikat bagi para penggemar setia dan pembaca baru. Buku ini merupakan perpanjangan dari warisan epik One Piece yang telah menarik jutaan pembaca di seluruh dunia, menunjukkan daya tariknya yang abadi dan pesona cerita yang tak terlupakan. Dengan kejutan yang mengejutkan dan cerita yang menghibur, One Piece 103 memastikan bahwa penggemar akan terus terikat dengan cerita yang tak terlupakan ini, sementara membawa mereka lebih dekat pada misteri akhir.

Spy X Family, Zero Nine adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.

Black Meridian karya Cormac McCarthy adalah sebuah novel yang dikenal karena kekuatan naratif dan tematiknya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 dan sering dianggap sebagai salah satu karya sastra Amerika terbaik abad ke-20. Novel ini mengikuti perjalanan seorang remaja yang dikenal sebagai The Kid yang terlibat dalam kekerasan dan kekacauan saat bergabung dengan kelompok tentara bayaran di barat daya Amerika pada pertengahan abad ke-19. Mereka berburu kepala manusia sebagai bagian dari ekspedisi yang dipimpin oleh Glanton, dan mereka sering berkonfrontasi dengan para penyerang Apache dan terutama dengan karakter antagonis yang misterius dan brutal bernama Judge Holden. Blood Meridian mengeksplorasi tema-tema kekerasan, moralitas, dan nasib manusia. McCarthy menggunakan gaya bahasa yang unik dan imajinatif untuk menggambarkan kekacauan dan brutalitas yang dialami oleh para karakter-karakternya. Kekuatan prosa McCarthy sering dianggap sebagai kekuatan utama novel ini dengan deskripsi yang sangat visual dan simbolis. Gaya penulisan McCarthy dalam Blood Meridian ini terkenal dengan struktur kalimatnya yang kompleks dan penggunaan bahasa yang intens dan kadang-kadang arkaik. Narasi ini seringkali digambarkan dengan gaya yang mirip dengan epik kuno, dan bahasa tersebut seringkali menambah suasana gelap dan menekan dari novel ini. Meskipun pada awalnya tidak terlalu dikenal, Blood Meridian telah mendapatkan pujian besar dari kritikus sastra dan dianggap sebagai karya masterpiece oleh banyak pembaca dan penulis. Novel ini sering dianalisis karena pendalaman filosofisnya dan pandangannya yang gelap tentang sifat manusia dan kekerasan. Secara keseluruhan, Blood Meridian adalah karya yang menantang dan mendalam, menawarkan pandangan yang tidak konvensional dan seringkali mengganggu tentang sejarah dan moralitas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, inilah cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Kompas.com. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumat Tubun membantah klaim tersebut. Ia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Demikian pendengar cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur mengenai hoax pembelian Pertalite harus tunjukkan STNK dan akan ditolak jika telat bayar pajak. Selanjutnya pendengar, Anda akan mendengarkan Beranda Astacita dengan topik membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sorong sore ini.

buku atau pustaka, buku merupakan jendela dunia. Nah, saat ini saya sedang berada di Pinjam Pustaka, salah satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini. Di mana Pinjam Pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Askacita, seperti apa kegiatannya adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga bela negara. Ya. Yuk kita lihat

0: Apa kabar pendengar dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita? Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas komputer
0: juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih ya sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu termasuk memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menumbuhkan rasa nasionalisme ataupun bela negara. Dimana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Ya.
3: Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia
3: betul
0: juga
3: sekali.
0: Ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Kalau untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun begitu.
0: Usia sekitar 13 ya.
3: Iya.
0: Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai lead koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan, apalagi yang di Papua ya, kita punya kegelisahan tersendiri begitu, apalagi ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kadayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kadayu, kerja dengan Kadayu juga. Kadayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris, lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow,
4: di lomba debat nasional juga. Dan wow, saya juga tahu baru-baru itu ada Papua Moon ya, Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyanggah, dan juga dengan tema-tema tertentu yang tadi Kak Loli sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jarang ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya Pinjam Pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik nih bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baku kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini. Jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga bercampur di sini, belajar sama-sama di sini.
0: Oke. Mas Dayu, ini kalau bilang tentang tempat baca, tempat pustaka di apa ya, komunitas-komunitas membaca, berapa banyak sih kalau di seluruh wilayah Sorong Raya ini khususnya?
1: Iya, terima kasih banyak. Kalau di Sorong Raya memang saya kurang hafal ya, tapi sebagai contoh saja di Kota Sorong, kalau berdasarkan data tuh sekitar 15-16an ya taman baca yang ada. Dan juga seperti kita ketahui kan ada taman baca di kelurahan ya, atau sebutannya apa ya, kayak perpustakaan kelurahan, itu kalau di total ada 22 sebenarnya.
0: Oh.
1: Gitu. Jadi di Kota Sorong sendiri cukup banyak jadinya ya, kalau dihitung dengan kehadiran
0: banyak, ya?
1: Perpustakaan kelurahan, ada taman baca masyarakat.
0: Tapi seberapa banyak masyarakat, terus anak-anak usia-usia ini yang bisa betul-betul memanfaatkan tempat baca atau perpustakaan ini?
1: Iya.
0: Sudah seperti apa?
1: Itu gitu. Itu menariknya ya.
0: Nah, itu
1: ya. Karena kalau di lapangan yang saya lihat adalah secara penyelenggaraan itu memang ada yang sangat rutin menjadi kegiatan mingguan, ada yang memang mungkin dua mingguan, ada yang sebulan sekali. Jadi ada variasi layanan yang berbeda-beda antar tiap komunitas atau antar tiap taman baca. Karena kan memang biasanya basisnya kan kerelawanan ya. Jadi kalau kayak ini, kalau Pinjam Pustaka itu kan kerelawanan, kayak Kakak Loli ini merelakan diri datang untuk saya. Benar, nanti bisa tanya. Karena di Kakak Loli yang datang, saya mau ngajar di sini ya. Mau ngajar apa? Benar ya? Betul, ini kalau tidak percaya tanya aja. Saya mau ngajar di sini. Ngajar apa? Ngajar debat. Gitu ya. Jadi kemudian kita pikir, oh ya, debat itu fondasi penting. Anak-anak remaja ini yang sekarang lihat-lihat saya ini, nanti pada saat SMA dan kalau sudah lulus baru sadar bahwa kalau mau bekerja, kalau mau dapat pelatihan yang tujuannya nanti kan bekerja, dapat uang supaya bisa hidup, itu mau tidak mau, suka tidak suka, tidak mungkin diam-diam. Harus bicara. Karena kalau ada orang lain bisa bicara dengan lebih baik daripada kita, orang lebih mudah komunikasi dengan orang itu. Peluangnya ke situ, bukan ke kita. Maka begitu Kakak Loli datang, Kak, saya boleh gak ngajar? Oh, boleh sekali. Tapi basisnya sukarelawan.
0: Okay.
1: Nah, balik lagi ke pertanyaan Kak Siska tadi, memang dia ada perbedaan variasi penyelenggaraan dari tiap komunitas. Kalau di sini saya yakinkan, nanti boleh tanya Kakak Loli sama Kakak Dola, tiap minggu banyak sekali kegiatan ya. Ya, bagaimana menurut Dola?
4: Iya, dulu awalnya perpustakaan Pinjam Pustaka ini buka hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari dalam satu minggu. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya.
1: Padat.
0: Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, ke kalau Lilita tadi, iya. Kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih begitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik, ataupun isu-isu bela negara, dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan, baik itu sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas, terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi, seperti itu.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Luisa. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola. Nah,
1: mungkin pertanyaannya begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak? Ada yang bisa jawab? Kenapa kelasnya harus banyak? Dola masih ingat nggak yang pernah saya cerita? Boleh cerita. Kenapa harus banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
0: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
1: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Kalau dia jadi keahlian, maka orang akan cari yang ahli. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu. Tapi memang dampaknya apa? Dampaknya memang gak mudah, karena tiap minggu pasti ada kegiatan. Saya beri contoh aja. Relawan kan akhirnya mengelola banyak kegiatan. Dampaknya apa, Mbak? Dampaknya adalah kalau relawannya banyak kegiatan dia handle, dia bisa, dia terbiasa, peluang kerja di Sorong menurut saya itu terbuka. Betul tidak, Dola?
4: Betul.
1: Dola itu sekarang jadi pustakawan di salah satu perguruan tinggi di Sorong.
0: Oke, keren.
1: Kebayang kan?
0: Oke.
1: Dan itu peluangnya terbuka.
0: Betul.
1: Apalagi nih adik-adik ya. Jadi menurut saya kalau adik-adik dari sekarang ini sudah terbiasa, lulus SMA harus bisa sekolah lagi. Harus punya pikiran
0: besar sebenarnya zaman sekarang ya. Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang, untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
3: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
5: Bikin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
5: Lola dulu. Pesannya apa buat anaknya atau buat kita semua?
4: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu. Terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang, merasa berkembang kan tidak selama di sini? Berkembang ya? Suaranya tidak kedengaran.
6: Semangat dong.
1: Berkembang ya. Jadi ada ruang untuk berkembang, dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Karena kadang-kadang sampai tua, kekuatan saya malah kekurangan semua. Padahal menurut saya pribadi, semua orang itu punya kekuatan. Cuman pertanyaannya, kapan ketemunya? Ada yang gak bisa ketemu. Jadi kalau adik-adik seperti ini, menurut saya, dia akan lebih cepat ketemu kekuatannya karena kesadarannya tumbuh. Kalau kesadarannya tumbuh dan dia mau berlatih, menurut saya, peluang apapun itu pasti akan datang. Saya beri contoh lagi biar gampang. Di sini saya walaupun jarang-jarang melihat secara langsung, tapi berinteraksi dengan beberapa, saya bisa tahu adik-adik ini ada punya kekuatan masing-masing, Mbak.
0: Ya.
1: Ini Mambe menurut saya salah satu kekuatannya adalah pantang menyerah, mau coba terus. Itu yang bikin sesuatu bisa berubah di masa depan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
1: Tapi kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, sekali lagi adik-adik dan kita semua, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
0: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Ngopi memang nikmat, akan semakin lengkap ngobrol bersama sahabat. Selama Piala Dunia, hadir Ngopi Dunia, Ngobrol Piala Dunia. Setiap hari Selasa, pukul 10 waktu Indonesia Timur di Programa 1 RRI Sorong. Di 102,6 MHz, live YouTube dan juga TikTok.
1: Sorong, sore ini. Pendengar, dimanapun Anda berada, kebersamaan kita sampai di jam 5:30 sore, pukul 17.30 waktu Indonesia Timur saat ini. Kita sampai di bagian akhir kebersamaan kita. Bersama saya Danusyah di edisi Senin 29 Juni 2026. Hingga usai nanti ya, di pukul 18, pendengar. Tadi Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita dengan judul Membangun Karakter Bangsa Melalui Debat dan Public Speaking. Nah, selanjutnya pendengar, di bagian akhir kebersamaan kita mau saya hadirkan informasi-informasi seputar Piala Dunia. Nanti pendengar, jadwal Piala Dunia 30 Juni 2026, ini ada pertandingan-pertandingan seru ya. Tepatnya malam nanti ada 3 tim dengan basis fans yang besar-besar di kota Sorong, pendengar. Ini kayaknya suasana malam dini hari ini akan sangat berisik nanti ya, sampai pagi bahkan, pendengar. Karena nanti di pukul 2 waktu Indonesia Timur ini ada pertandingan antara Brazil melawan Jepang.

5.30 atau pukul setengah 6 pagi ya, pukul setengah 6 pagi pendengar, pukul 5.30 waktu Indonesia Timur ini ada pertandingan antara Jerman melawan Paraguay. Paginya pendengar di pukul 10 waktu Indonesia Timur ada juga pertandingan antara Belanda melawan Maroko. Nah, ini adalah 3 tim dengan basis fans terbesar di kota Sorong, makanya akan sangat ramai sekali kayaknya ya, apalagi jika ketiga tim ini tiga-tiganya menang ini pendengar. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru nantinya. Bagaimana preview Brasil melawan Jepang pendengar? Ini 32 besar Piala Dunia, ada 5 kali juara dunia melawan kekuatan Asia. Seperti apa previewnya akan saya hadirkan untuk Anda.

Mendengar preview antara Brazil melawan Jerman ini, Brazil melawan Jepang maksudnya, kira-kira seperti apa begitu ya. Ini ada 32 besar Piala Dunia, pendengar, 5 kali juara dunia melawan kekuatan Asia. Jadi tim nasional Brazil akan menghadapi Jepang di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan pendengar, fakta singkat mencatatkan sang 5 kali juara dunia melawan salah satu kekuatan terbaik Asia yang tengah mengejar sejarah ya. Jadi pertandingan ini menjadi pengalaman yang baik karena diketahui ini Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia dan tentu saja sangat apa ya, sangat dihormati ini laga ini layaknya sebuah final karena bagi dikatakan sama Ancelotti, pendengar, bagi kami ini pertandingan ini adalah final, ini yang dikatakan oleh Ancelotti menjelang pertandingan antara Brazil melawan Jerman. Nah, seraya berbalas pantun, pada kesempatan yang sama pelatih Jepang Hajime Moriyasu ia mengatakan pertandingan melawan Brazil ini sangatlah ia tunggu-tunggu. Ia mengatakan mungkin karena akan semakin termotivasi, kami akan menghadapi Brazil yang sangat ingin menang. Saya menantikan pertandingan ini, kata Moriyasu, pendengar. Brazil melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup C ya, dengan koleksi 7 poin. Sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F setelah tampil konsisten sepanjang penyisihan grup. Laga ini juga memiliki arti khusus bagi Brazil, pendengar, yaitu misi balas dendam ya melawan Jepang. Selecao masih mengingat kekalahan mengejutkan 2-3 dari Jepang pada laga uji coba di bulan Oktober 2025 lalu nih, pendengar. Jadi kala itu menjadi kemenangan pertama Samurai Biru atas Brazil sepanjang sejarah. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti menilai hasil tersebut menjadi pelajaran penting sebelum kemudian kedua tim kembali bertemu di panggung Piala Dunia. Ia mengatakan kami harus siap secara mental dan fisik. Jepang adalah tim yang sangat kuat. Kami belajar banyak dari pertandingan terakhir melawan mereka, kata Ancelotti. Pelatih asal Italia itu juga memastikan kondisi Neymar ini terus membaik setelah sempat tampil selama 15 menit pada laga terakhir fase grup, pendengar. Jepang juga datang ya dengan kepercayaan diri tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, Samurai Biru berhasil nih mengalahkan tim-tim besar ya, seperti Jerman, Spanyol, bahkan Inggris hingga Brazil pada laga persahabatan. Pelatih Hajime Moriyasu menilai skuadnya siap menghadapi tekanan pertandingan sistem gugur meskipun ada pemain-pemain kunci yang tidak bermain di Piala Dunia kali ini karena cedera, pendengar. Namun Jepang harus kehilangan Takefusa Kubo misalnya, sang gelandang yang dikabarkan masih cedera. Selain Kubo, pemain pilar juga Mitoma, kemudian Wataru Endo, Takumi, Minamino, ini adalah pemain-pemain kunci yang absen akibat cedera yang membuat kekuatan Jepang sih sebenarnya menjadi lebih berkurang menurut para pengamat. Nah, Brazil juga kalau head to head di Piala Dunia, pendengar, Brazil ini selalu menang atas Jepang di ajang Piala Dunia. Satu-satunya pertemuan terjadi di Jerman ya tahun 2006 ketika 2 gol Ronaldo membawa Selecao menang 4-1, pendengar. Dan juga kalau soal statistik sih ya, Brazil di grup C ini belum terkalahkan di Piala Dunia 2026, mencetak 7 gol pada fase grup, kebobolan hanya 2, dan Vinicius Junior telah mencetak 4 gol dan menjadi top skor sementara Brazil. Kemudian Jepang, pendengar, runner up grup F, tidak terkalahkan dalam 2 laga terakhir fase grup, menjadi salah satu tim Asia dengan pertahanan terbaik di fase grup. Kehilangan Takefusa Kubo karena cedera menjelang babak gugur ini menjadi kekurangan tersendirilah bagi Jepang jelang melawan Brazil.

FIFA World Cup 2026 ada yang menarik dengan maskot. Sesuai dengan 3 tempat pelaksanaan, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika. Di mana Presiden FIFA Gianni Infantino merilis maskot 3 hewan khas dari masing-masing negara pelaksana Piala Dunia, yaitu Maple the Moose, seekor rusa yang suka menjelajah di Kanada. Karakter si rusa ini senang bertemu banyak orang dan juga suka musik. Juga dia sebagai penjaga gawang, penuh semangat, percaya diri, dan berjiwa pemimpin yang kuat. Kemudian ada Zayu, jaguar dari Meksiko. Zayu berasal dari hutan Meksiko Selatan dan memiliki nama yang terinspirasi dari persatuan, kekuatan, serta kegembiraan. Zayu merupakan karakter striker yang lincah dan cepat dalam menyerang lawan. Zayu juga suka tarian, makanan, dan tradisi khas Meksiko. Dan yang terakhir adalah Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat yang juga suka menjelajah di berbagai tempat di Amerika. Karakter Clutch yang tampil berani saat bermain bola, dia berkarakter ramah, juga menyatukan banyak orang dimanapun dia berada. So, memang tidak dipungkiri bahwa sepak bola sebagai sarana pemersatu bangsa.

102,6 FM, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini ada konvoi tim konvoi pendukung tim Jerman ya, yang lewat ini saat sekarang ini di depan kantor RRI Sorong atau di seputaran Klademak. Lumayan panjang juga ini ya. Jadi untuk Anda yang mungkin melintas juga dan ingin menghindar dari kemacetan, mungkin bisa mencari alternatif jalur yang lain ya. Ini lagi sementara lewat dari arah Klademak menuju ke arah Remu ya, pendengar, saat sekarang ini konvoi fans dari Jerman, pendengar. Nah, pendengar, ini juga ada yang mengagetkan. Pelatih Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah gagal membawa Korea Selatan melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Keputusan itu diumumkan kurang dari sehari setelah peluang Korea Selatan ini resmi berakhir. Pengunduran diri pelatih Korsel ini terjadi setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung melontarkan kritik keras. Presiden Korsel menilai Hong tidak mampu membawa tim memenuhi harapan publik. Hong menyampaikan keputusannya dalam konferensi pers di Guadalajara, Meksiko pada Minggu 28 Juni 2026. Ia membacakan pernyataan tertulis tanpa menerima pertanyaan dari awak media, pendengar. Ia mengatakan, "Saya meminta maaf kepada seluruh pecinta sepak bola Korea yang selalu mendukung tim nasional. Hari ini saya memutuskan mengundurkan diri sebagai pelatih kepala tim nasional Korea Selatan," kata Hong. Hong mengatakan jabatan pelatih tim nasional merupakan tanggung jawab besar. Selama 2 tahun terakhir, setiap keputusan selalu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi sepak bola Korea. Ia juga mengatakan, "Saya tidak bisa mengatakan semua keputusan saya selalu benar, namun setiap keputusan diambil demi yang terbaik bagi sepak bola Korea." Korea Selatan mengakhiri grup A di peringkat ketiga dengan 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Harapan lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik pupus setelah hasil pertandingan lain tidak menguntungkan, pendengar. Oke, sampai di sini, pendengar, saya Danusyah menemani Anda di edisi Senin 29 Juni 2026. Insya Allah besok kita ketemu lagi di pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Setelah ini masih ada rekan saya lainnya yang akan menemani Anda hingga malam nanti di pukul 24. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan dan semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Saya Danusyah pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luyumobok, selamat sore.

0: Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan pada 18 Juni 2026. Trio tersebut terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama serta Brock Mayo dan Catherine Nesbitt sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Momen tersebut mendapat perhatian luas karena menjadi kali pertama pertandingan Piala Dunia Putra dipimpin perempuan seluruhnya. Peristiwa itu juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan kesempatan pada dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan US Soccer, Kari Seitz, menyambut positif pencapaian bersejarah tersebut dengan bangga. Menurutnya, perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi pada berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola. Sudah menjadi misi saya menunjukkan bahwa perempuan mampu meraih kesempatan dan prestasi pada berbagai bidang. Melalui pencapaian ini, dunia dapat melihat kemungkinan besar yang terbuka bagi perempuan pada berbagai profesi, katanya dalam keterangan pers. Tori Penso mengaku bangga mendapat kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Menurutnya, kemajuan yang dicapai saat ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun sebelumnya. Namun, ia menegaskan masih terdapat banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia perwasitan. Perempuan memiliki kemampuan fisik, mental, dan teknis yang diperlukan untuk memimpin pertandingan tingkat tinggi. Kami bangga dengan pencapaian saat ini, namun masih banyak langkah pengembangan yang perlu dilakukan, ucapnya. Sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit tersebut telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia. Mereka juga pernah bekerja bersama dalam sejumlah turnamen besar, termasuk final Piala Dunia Wanita 2023. Catherine Nesbitt menyebut kehadiran perempuan pada ajang besar memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya di berbagai bidang. Menurutnya, representasi yang terlihat secara nyata mampu membuka keyakinan bahwa impian dapat diwujudkan siapa saja. Melihat perempuan hadir pada panggung besar membuat impian terasa lebih nyata bagi banyak orang. Representasi tersebut dapat memberikan inspirasi bagi perempuan untuk mengejar cita-cita pada berbagai bidang kehidupan, ungkapnya.
1: Sorong sore ini.

Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Sorong. Sudah pukul 18:05 waktu Indonesia Timur. Kamu temani dengan lagu hiburan saat ini sambil menantikan untuk mengikuti

sepertinya sudah pukul 18 lewat 38 menit, 39 menit ya waktu Indonesia Timur. Diinformasikan dari rri.co.id, dari Houston tepatnya. Tim nasional Brazil akan menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Energy Houston, Amerika Serikat. Dan pertandingan ini, pendengar, menjadi salah satu laga yang paling menarik di fase gugur di edisi Selasa ya. Di Selasa 30 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat atau 00 waktu Indonesia Timur. Fakta singkat mencatat bahwa sang 5 kali juara dunia melawan salah satu kekuatan terbaik Asia yang tengah mengejar sejarah nih. Pertandingan ini menjadi pengalaman yang baik karena kami mengetahui bahwa Jepang adalah salah satu tim terbaik di dunia. Dan kami sangat menghormati mereka dan akan mempersiapkan laga ini selayaknya sebuah final. Karena bagi kami pertandingan ini adalah laga final. Demikian dikatakan oleh Carlo Ancelotti pada dokter kutip dari Reuters ya, di Senin 29 Juni 2026. Seraya berbalas pantun pada kesempatan yang sama, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan pertandingan melawan Brazil sangatlah ditunggu karena mungkin mereka akan semakin termotivasi dan kami akan menghadapi Brazil yang sangat ingin menang. Saya menantikan pertandingan ini, kata Hajime Moriyasu. Dan Brazil melaju ke babak 32 besar sebagai juara C dengan koleksi 7 poin. Sementara Jepang lolos dengan runner-up grup F setelah tampil konsisten sepanjang penyisian grup. Dan Brazil sendiri bertekad balas kekalahan ya, pendengar ya. Dan Jepang juga tentunya ingin mengukir sejarah. Kita nantikan pertandingannya, pendengar, di malam di dini hari ya. Bahkan bisa anda dengarkan langsung di Pro 1 RRI Sorong, karena kita nanti akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk mengikuti pertandingan sepak bola Jepang versus Brazil. Jadi kita debar ya, dengarkan bersama. Debar atau debar, dengarkan bersama ya. Kalau ada yang lain pada nonton bersama, nobar. Kalau kita debar, dengar bersama. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan bisa Anda dengarkan lagi atau Anda bisa baca lagi di rri.co.id.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Di era digital,
4: anak, mama cuma mau satu, kok bisa kuliah?
5: Saya juga mau, ma, tapi biaya, mana harus keluar kota lagi.
4: Kalau dekat-dekat saja, bisakah?
5: Sebenarnya sekarang bisa sih, mama.
4: Di mana?
5: Universitas Terbuka Sorong. Saya kuliah bisa dari sini saja.
4: Oh, Suce, bukan kampus abal-abal toh?
5: Bukan, mama, kampus negeri, akreditasi A lagi.
4: Serius?
5: Iya, ma. Saya bisa tetap bantu mama, tapi saya juga tetap bisa kuliah.
4: Kau daftar tempo sudah sekarang kalau begitu. Cepat, cepat, cepat. Wujudkan Mama Pu Harapan, kuliah di Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5, Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi garis datar SIA, SIA, titik UT, titik AC, titik ID. Atau hubungi kami di 0821-9844-8689 atau 0821-9831-9133.

0: masyarakat Sorong dan sekitarnya. Jangan lupa, setiap tanggal 20 adalah batas akhir pembayaran listrik Anda. Pembayaran bisa melalui aplikasi PLN Mobile.
1: Wah, kos pulang? Bukannya tadi kau bilang mau ke dokter, mau periksa penyakit dalam.
2: Iyo, tapi bagaimana saya mau periksa? Dua kali saya bolak-balik ke rumah sakit. Dong bilang dokter penyakit dalam belum datang lah. Ada cek pasien di rumah sakit lain lah. Begini-begini nih, yang nanti kita tambah sakit.
1: Oh, kalau mau ke rumah sakit tuh, saya sarankan lebih baik kok ke rumah sakit kasih Herlina saja. Yang pasti-pasti sajalah. Dong di sana tuh ada dua dokter penyakit dalam, Dr. Matius Eka Herwanto, MKes SPPD. Praktek dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang, lalu dilanjutkan lagi jam 4 sore sampai selesai. Juga ada Dr. Bobby Yohanes Sewo, SPPD MAkes. Praktek dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sore sampai selesai.
2: Be, mantap itu kah? Di rumah sakit kasih Herlina, dokter-dokter lengkap, eh. Kira-kira ada dokter apa saja, eh?
1: Ada dokter kandungan, ada tiga langsung yang ada di sana. Ada dokter Nur Asisa, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Juga ada dokter Isabella M. Kurube, SPOG, praktek setiap hari Senin sampai hari Sabtu, jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam waktu Indonesia Timur, kecuali hari Sabtu, praktek pagi jam 9 sampai dengan selesai. Ada juga dokter Indira Ongko Wijaya, SPOG, tapi sementara dia lagi lanjutkan pendidikan.
0: Ada juga dokter Sri Widyastuti, SPM, spesialis mata, praktek setiap hari Senin, Rabu, Sabtu, jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Khusus untuk Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang sampai dengan jam 4 sore. Ada juga dokter Soraya Salepa Sulu, spesialis anak, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dokter Alexandra Iriawan, spesialis bedah, praktek setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4 sore sampai dengan jam 7 malam. Dokter Nugraha Teguh Palin, spesialis jantung dan pembuluh darah, praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam.
1: Ada Dr. Windy Kristianti Marbun, spesialis neurologi subneurointervensi, praktek setiap hari Kamis sampai hari Sabtu, Kamis dan Jumat jam 16.30 sampai dengan 18.30, di hari Sabtu jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dr. Gigi Ari Krisangda Sianturi, dokter gigi umum yang praktek setiap hari Senin sampai dengan Jumat, jam 9 pagi sampai jam 3 siang. Kalau kamu pasien BPJS, kamu bisa daftar juga melalui mobile JKN.
2: Oh, begitu kah, Pace? Di sana lengkap, eh. Kalau begitu, pontar saya ke rumah sakit kasih Herlina sekarang, kah? Oke, gas.
1: Rumah Sakit Kasih Herlina melayani pasien rawat inap dan rawat jalan, baik BPJS, asuransi, maupun umum, dengan layanan dokter dan fasilitas rumah sakit yang lengkap.
0: Rumah Sakit Kasih Herlina di Jalan Selat Makassar nomor 7 Remu Selatan, Kompleks Pasar Sentral Remu. Atau hubungi 0811-4867-445 atau di Instagram kasihherlina_sorong.

telah dibuka. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Sorong Unamin tahun 2026. Pendaftaran dan tes hasil dapat diketahui dalam 1 hari. Periode pendaftaran, gelombang 1 dari 6 Januari sampai 31 Mei 2026. Gelombang 2 dari 1 Juni sampai 31 Juli 2026. Gelombang 3 dari 1 Agustus hingga 30 September 2026. Ada 21 program sarjana strata 1 atau S1, 3 program magister strata 2 atau S2. Lokasi kampus terjangkau di pusat kota. Biaya kuliah terjangkau, banyak peluang beasiswa, dan peluang kuliah di luar negeri. Informasi pendaftaran di 0853-3914-3523 atau di pmb.um/sorong.ac.id. Tempat pendaftaran di Sekretariat Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sorong. Let's join Unamin, unggul, humanis, mencerahkan.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sorong, menyampaikan berita Sorong malam. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 diantaranya. Penyaluran bantuan untuk pengungsi kebakaran hingga hari kelima. Hari Keluarga Nasional. Bersama saya Lucy Arebo, inilah berita Sorong malam selengkapnya. Pendengar, hingga hari kelima bantuan korban kebakaran Kladama Kota Sorong terus disalurkan.
2: Distribusi bantuan bagi korban kebakaran di Kladama Pantai Kota Sorong masih terus berlangsung hingga hari kelima pasca kejadian. Tim gabungan dari BPBD Kota Sorong, Dinas Sosial, relawan dan warga menyalurkan logistik berupa makanan, air bersih, kasur, pakaian layak pakai, dan selimut kepada pengungsi yang terdampak. Pemerintah Kota Sorong memastikan penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Demikian disampaikan Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone. Herlin juga menyebutkan, Dinas Cipta Karya sudah membangun fasilitas MCK di lokasi kebakaran bagi para pengungsi. Herlin menyampaikan bahwa saat ini yang paling banyak dibutuhkan oleh pengungsi adalah pakaian dalam. Dengan demikian, dirinya mengimbau jika ada masyarakat yang ingin menyumbang bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi.
3: Beberapa hari kemarin itu kita lakukan pembagian logistik pakaian layak pakai yang menjadi sumbangan dari masyarakat. Itu sudah kita distribusi ke para pengungsi. Kemudian update yang terbaru kemarin itu pembangunan MCK di lokasi kejadian dibangun oleh Dinas Cipta Karya, sudah siap pakai dan mungkin hari ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Mulyana, menyebutkan untuk memudahkan pendataan warga terdampak, Dinas Dukcapil Kota Sorong sudah turun ke lokasi untuk pembuatan dokumen seperti KTP maupun kartu keluarga bagi para pengungsi.
4: Dan kemarin ada dari Dukcapil pembuatan dokumen-dokumen seperti KTP dan KK untuk masyarakat yang terdampak.
2: Untuk air bersih sejauh ini?
4: Air bersih semuanya terkendali. Hampir tiap hari itu bisa mungkin 2-3 tangki dalam sehari.
2: Kadis Sosial juga mengatakan ada perubahan jumlah pengungsi dan bangunan, di mana untuk data terbaru jumlah pengungsi sebanyak 602 jiwa, sedangkan untuk bangunan berjumlah 92 rumah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya Husnila yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, hingga hari kelima bantuan korban kebakaran Kladama Kota Sorong terus disalurkan. Dan demikian tadi informasi yang sudah Anda dengarkan pendengar. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dengan tema Ayah Wajib Hadir.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat Daya Senin 29 Juni 2026 dengan tema Ayah Wajib Hadir. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu dan diikuti jajaran aparatur sipil negara pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Dr. Wihaji yang dibacakan Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu menegaskan bahwa ketangguhan keluarga merupakan fondasi utama dalam menyiapkan generasi unggul dan menyongsong bonus demografi Indonesia. Elisa Kambu mengajak seluruh masyarakat untuk kembali melihat kondisi keluarga masing-masing dan bertanya apakah keluarga telah menjadi tempat berlindung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang. Menurutnya, keluarga yang rapuh akan mudah tergerus oleh berbagai pengaruh negatif di era digital. Karena itu, ketangguhan keluarga bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan dan menjadi agenda penting pembangunan nasional. Gubernur juga menyoroti momentum bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun, berpotensi menjadi bencana demografi apabila generasi usia produktif tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Untuk mengantisipasi bonus demografi, Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pertama, bidang kesehatan melalui percepatan penurunan stunting. Kedua, pendidikan karakter dengan menjadikan rumah sebagai pusat pembentukan integritas, kejujuran, dan kedisiplinan sehingga lahir generasi yang adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental dengan menjadikan keluarga sebagai pelabuhan emosional yang stabil di tengah berbagai tekanan kehidupan modern. Pada kesempatan ini, Gubernur juga memberikan pesan khusus kepada para ayah di seluruh Indonesia. Menurutnya, kehadiran fisik dan kedekatan emosional seorang ayah memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan kestabilan mental anak.
6: Kehadiran fisik dan kedekatan emosional Anda adalah penentu kestabilan anak-anak kita. Kehadiran fisik dan kedekatan emosional adalah penentu kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless country, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis.
5: Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa dan investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Dari Sorong, Papua Barat, daerah ini Madika melaporkan RRI itu semudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, DPRK Raja Ampat gelar sidang paripurna pembahasan LKPD tahun anggaran 2025. Ketua Dewan minta pemerintah kabupaten tindak lanjuti rekomendasi BPK.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat menggelar sidang paripurna kedua, masa sidang kedua membahas materi RANPERDA, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, LKPD tahun anggaran 2025. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Raja Ampat Muhammad Taufik Sarasa ini dihadiri 22 anggota Dewan. Dalam pembukaan sidang paripurna, Ketua DPRK menyampaikan apresiasi atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat Daya. Selain opini WTP, hal yang dinilai jauh lebih penting adalah komitmen Pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tuntas dan tepat waktu. Menurut Taufik, opini WTP adalah standar minimum kepatuhan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, kewajiban yang ingin dituju adalah hal-hal positif berupa kemudahan akses pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. DPRK, kata Taufik, akan mendalami secara kritis dan melihat dengan objektif substansi dalam APBD tahun 2025. Lembaga Dewan tidak hanya melihat berapa persen anggaran yang sudah dibelanjakan, tetapi juga menilai dampak real yang dirasakan masyarakat.
8: BPK adalah standar minimum kepatuhan administrasi

0: Dalam pemaparannya, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda menerangkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 merupakan cerminan nyata pertanggungjawaban Pemda dalam mengelola keuangan selama satu tahun penuh. LKPD adalah wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bupati berharap Ranperda LKPD tahun anggaran 2025 dapat dikaji secara mendalam, konstruktif, dan bertanggung jawab. Hasil rekomendasi DPRK dalam pembahasan LKPD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal pada tahun anggaran selanjutnya. Bupati menilai positif peran aktif dan pengawasan konstruktif yang dilakukan lembaga legislatif dalam setiap pengelolaan anggaran. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Papua Barat Daya atas pemeriksaan keuangan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif.
1: Melalui pembahasan rancangan peraturan daerah tentang LKPD tahun anggaran 2025 ini, pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap agar seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dapat dikaji secara mendalam, konstruktif, dan bertanggung jawab. Masukan serta rekomendasi dari Dewan yang terhormat akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik dan di masa mendatang.
0: Dalam sidang paripurna tersebut, Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas predikat WTP tahun anggaran 2025. Capaian ini bukan kebanggaan semata, tetapi menjadi amanat dan tanggung jawab, serta perlu ditingkatkan pada tahun mendatang demi semakin kuatnya kepercayaan publik. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. John Pitwanane, Kabupaten Sorong, Senin pagi. Bakti sosial operasi katarak menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak, khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan layanan operasi. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu mengatakan kegiatan operasi katarak gratis merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. Lisa mengatakan selain memberikan layanan pengobatan, kegiatan ini juga bertujuan memberikan edukasi pada masyarakat bahwa penyakit katarak dapat ditangani dan disembuhkan melalui tindakan operasi medis. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa takut untuk melakukan operasi mata karena adanya kekhawatiran terhadap proses tindakan medis tersebut. Lisa Kambu berharap masyarakat yang memiliki gangguan penglihatan dapat segera melakukan pemeriksaan sehingga apabila ditemukan indikasi katarak dapat segera memperoleh penanganan. Ia menegaskan bahwa program tersebut dapat terlaksana karena ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
4: Ya, ini adalah bagian dari kepedulian kita untuk masyarakat kita yang tidak bisa mampu untuk membiayai operasi katarak mereka begitu. Nah, ini kebetulan tahun 2026 ini kita menyediakan biaya untuk bisa membantu. Ini juga bagian dari upaya kita untuk ingin mengedukasi masyarakat kita, meyakinkan masyarakat kita bahwa ya katarak itu bisa disembuhkan, bisa ditangani, bisa dipulihkan.
3: Sementara itu, topik warga SP3 Kabupaten Sorong berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas penyelenggaraan bakti sosial operasi katarak sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.
5: Saya mengucapkan terima kasih karena dia sudah memperbaiki mata saya yang rusak.
6: Sebelumnya Bapak bisa melihat nggak?
5: Bisa melihat sebelah yang dioperasi ini sudah bayang-bayang lihatnya. Tidak
6: Berapa
5: betul.
6: Lama tuh, Bapak?
5: Sudah satu tahun.
3: Ya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap program operasi katarak gratis ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk pemeriksaan kesehatan mata sejak dini, guna mencegah gangguan penglihatan yang lebih serius. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, lepas kafilah Raja Ampat, Wakil Bupati minta peserta tampilkan kemampuan terbaik di ajang MTQ tingkat Provinsi Papua Barat Daya.
0: Wakil Bupati Raja IV Mansyur Syahdan melepas kafilah musabaqoh tilawatil Quran di Gedung Babu Salam Kalanafat Kompleks Masjid Agung Nurul Yakin Waisai Senin 29 Juni 2026. Total kafilah asal Kabupaten Raja IV sebanyak 40 orang termasuk ofisial pendukung yang akan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Papua Barat Daya pada 1 hingga 4 Juli mendatang. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Raja IV Harun Matafi mengatakan kafilah yang dikirim ke perlombaan tingkat provinsi adalah perwakilan terbaik hasil MTQ yang telah digelar di tingkat kabupaten. Kafilah Raja IV tidak hanya mempunyai kemampuan yang baik tetapi juga memiliki semangat dan kecintaan terhadap Al-Quran. Menurut Harun, kategori perlombaan yang akan diikuti pada MTQ tingkat provinsi adalah tilawah dewasa, tilawah anak, tartil Quran 1 juz, hifzil Quran 10 juz, syarhil Quran, fahmil Quran, qiraat Quran, semi kaligrafi dan karya tulis ilmiah Al-Quran. Harun meminta agar kafilah Raja IV menjaga niat secara ikhlas, menjaga kekompakan dan sopan santun selama perlombaan MTQ di tingkat provinsi. Pihaknya berharap MTQ yang nantinya diikuti akan menambah pengalaman, wawasan, dan kecintaan peserta kepada Al-Quran.
7: Kepada seluruh kafilah, kami berpesan agar senantiasa menjaga niat, menjaga adab, dan menjaga kekompakan selama mengikuti MTQ di tingkat provinsi. Tampilkan sikap yang santun, disiplin, dan percaya diri. Jadikan ajang ini sebagai sarana untuk mengukur kemampuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan, serta memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran. Ingatlah bahwa tujuan utama dari MTQ bukan semata-mata untuk menjadi juara, tapi juga untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
0: Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mansyur Syahdan menilai bahwa MTQ bukan hanya ajang kompetisi, tetapi panggung mulia untuk menampilkan keagungan Al-Quran serta mengharumkan nama Raja IV. Para peserta didorong untuk menjadikan MTQ sebagai ladang ibadah, bukan semata untuk merebut gelar juara. Mansyur juga meminta kafilah Raja IV untuk menunjukkan akhlak terbaik selama pelaksanaan MTQ di Kota Sorong. Kemenangan yang sesungguhnya adalah memberikan penampilan terbaik dengan ikhlas dan hati yang lapang. Menurut Wakil Bupati, kafilah Raja IV adalah duta terbaik daerah yang membawa semangat, harapan, dan doa seluruh masyarakat. Persiapan yang sudah dilakukan dengan penuh kesungguhan serta dukungan pelatih dan keluarga akan menjadi bahan bakar semangat dalam memberikan yang terbaik.
8: Hari ini merupakan hari yang membanggakan bagi kita semua. Kabupaten Raja IV kembali mengutus putra-putri terbaiknya untuk berlaga dalam musabaqah tilawatil Quran kedua tingkat Provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 di Kota Sorong. Ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan sebuah panggung mulia untuk menampikan keagungan Al-Quran sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Raja IV di hadapan khalayak yang lebih luas.
0: Pada pelepasan peserta MTQ ini, Wakil Bupati menyerahkan bendera kepada Ketua Kafilah Raja IV yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan BP4D Muhyiddin Tafalas. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, puluhan siswa di Sorong Selatan ikut program Adem dan Adik berkesempatan menempuh pendidikan di luar daerah. Selengkapnya disampaikan Ridho Nukuhali.
9: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melepas puluhan siswa peserta program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dan afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 15 siswa dinyatakan lulus program ADEM melanjutkan pendidikan tingkat SMA-SMK di sejumlah sekolah tujuan, di antaranya SMA Negeri 1 Bangli, SMA Negeri 2 Demak, SMK Negeri 4 Pandeglang, SMA Negeri 1 Cirwas, SMA Bob Kri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA Katolik Pendowo, dan SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Sementara pada program adik, sebanyak 30 mahasiswa baru diterima di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Di antaranya Universitas Kairon, Universitas Halu Oleo, Universitas Negeri Manado, Universitas Hasanuddin, Universitas 11 Maret, Universitas Samratulangi, Pelangi, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Makassar, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori mengatakan peserta memperoleh berbagai fasilitas antara lain pembebasan biaya studi, bantuan biaya hidup, serta bantuan biaya transportasi keberangkatan ke daerah tujuan pendidikan. Yohan Bodori berpesan agar peserta menjaga nama baik daerah selama menempuh pendidikan. Ia mengingatkan para peserta selalu berusaha memberikan yang terbaik serta tidak malu melakukan hal positif. Menurutnya, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga sikap, kedisiplinan, dan keberanian untuk terus belajar. Ia menegaskan apabila peserta mengalami kendala serius dalam proses belajar, membuat onar atau hal yang tidak diperkenankan, peserta dapat dipulangkan ke daerah asal sesuai ketentuan program.
10: Pemerintah Sorong Selatan bersama orang-orang tua, harapan kami adalah mendapati dan pasti pergilah dengan sebuah nama baik kembali juga bahwa membangun kabupaten Sorong Selatan. Percayalah diri sendiri dan percaya juga kepada pemerintah. Prinsipnya, ketika ada di sana jangan pernah malu bertanya. Pergaulan itu silakan, tapi ingat pergaulan dengan hal yang membawa dampak positif kepada kita semua.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan Isak Meres mengungkapkan kuota yang diterima Sorong Selatan setiap tahun cukup terbatas, sehingga program seleksi dilakukan secara ketat. Pada program adik tercatat 96 peserta mengikuti seleksi, namun hanya 30 orang yang dinyatakan lulus. Sementara program ADEM diikuti sebanyak 30 peserta seleksi dan yang berhasil lulus sebanyak 15 siswa. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar warta berita Sorong Malam ya, bersama Pro 1 RRI Sorong, dan saat ini sudah pukul 19 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Dan setelah berita Sorong Malam ada It's Gotta Be You.

Lewat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Bangat sih.
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak bar itu.
1: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

membuat sepanjang jalan di kota Sorong ini semua bau durian aromanya ya. Luar biasa. Nah, tapi ingat, menyenangkan memang untuk dinikmati, tapi jangan sampai kebanyakan, nanti bisa sakit perut. Oke, dan kalau Anda sakit perut karena makan buah terlalu banyak, harus tahu apa yang harus dilakukan pertama kali, ya kan? Nah, untuk itu bisa baca di rri.co.id.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: dari mata yang sudah bawa kita di pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio dari RRI Malabo, suara dari langit desa sejahtera.
1: Pagi lagi, alhamdulillah rezeki hari ini pasti ada. Kalau udara sejuk begini, hati pun jadi adem. Wah, ada apa? Pak Rudi, baru pagi udah pahit aja ngomongnya.
2: Katanya, mau dibangun rumah ibadah baru di ujung desa. Kita ini mau diapakan, Bu? Lama-lama, desa ini bukan desa sejahtera lagi, tapi desa campur aduk.
1: Pak Rudi, jangan cepat percaya kabar angin. Nanti malah jadi ribut, padahal belum tentu benar. Aduh, angin apa lagi yang bertiup hari ini?
3: Izin pembangunan rumah ibadah untuk umat minoritas di desa sejahtera. Ini pasti bakal menimbulkan reaksi.
4: Kenapa bang? Wajah abang kusut benar?
3: Ada surat dari kabupaten. Kalau aku umumkan, pasti ada yang menolak. Kalau kusembunyikan, aku bisa dianggap tidak transparan. Memimpin desa ini kadang seperti meniti di atas bambu licin.
4: Yang penting abang lurus niatnya. Kalau semua mau mendengar, insya Allah damai tetap bisa dijaga.
5: Katanya bener loh. Bakal dibangun tempat ibadah baru di ujung sana. Aku dengar-dengar sih, mereka udah beli tanahnya.
6: Nanti gimana ya anak-anak kita? Jangan ikut-ikutan.
1: Hei, jangan asal ngomong. Kita belum tahu apa-apa. Kalau cuma dengar dari kata-katanya, kapan majunya kampung ini?
7: Wah, ramai sekali. Bu Sinta, masih ingat nggak sama saya?
1: Nanda, ya Allah. Anak kota udah pulang. Dengar-dengar mau bantu program desa ya?
7: Iya Bu, tapi kok suasana desa kayak tegang gini ya?
3: Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ada permohonan dari saudara-saudara kita untuk membangun rumah ibadah kecil di ujung desa. Saya ingin semua bicara dengan kepala dingin.
8: Saya menolak keras. Desa ini sudah cukup dengan satu tempat ibadah. Kalau dikasih izin, nanti makin banyak yang ikut-ikutan.
9: Pak Rudi, jangan takut pada perbedaan. Iman kita tidak akan goyah hanya karena orang lain beribadah di seberang jalan.
10: Kami tidak ingin memaksa, hanya ingin beribadah dengan tenang. Tidak lebih dan tidak kurang.
3: Baik, kita dengar dulu semua. Desa ini bukan untuk bertengkar, tapi untuk mencari jalan tengah.
7: Ustadz, saya takut desa ini pecah belah gara-gara isu ini. Padahal dulu kita saling bantu tanpa tanya siapa sembahyang kemana.
9: Itulah ujian zaman, Nanda. Dulu orang percaya pada wajah, sekarang percaya pada kabar yang belum tentu benar. Tugas kita bukan melawan mereka yang keras, tapi melembutkan hatinya.
7: Tapi kalau mereka tetap menolak,
9: kita tunjuk.

0: Tenangkan semuanya ya. Permisi pendeta, saya Nanda, anaknya Bu Sinta. Saya dengar ibu yang mengajukan izin pembangunan rumah ibadah.
1: Oh, Nanda. Iya betul. Kami cuma ingin tempat kecil untuk berdoa bersama keluarga dan beberapa jemaat. Selama ini kami menumpang di rumah warga, tapi masih sempit.
0: Saya paham, pendeta. Tapi sebagian warga menolak karena takut suasana desa jadi berubah. Saya takut salah satu pihak tersinggung.
1: Nak, kami juga tidak ingin memecah belah. Doa kami sederhana. Semoga desa ini tetap rukun. Kalaupun izin belum ada, kami tetap akan berdoa. Bukan di tanah, tapi di hati.
0: Kalimat itu seharusnya didengar semua orang.
2: Tuh kan, semalam aku lihat truk bawa semen lewat depan rumah. Katanya buat bangun rumah ibadah itu.
3: Nah iya, mereka udah mulai gali diam-diam lagi. Wah, keterlaluan banget.
4: Lihat nih, di grup WhatsApp desa udah ada foto-fotonya. Katanya mereka mau bikin besar sekali.
5: Pak Rudi, foto itu dari mana? Lihat baik-baik, itu bukan di desa kita. Itu ada tulisan Desa Maju Makmur di papan proyeknya.
4: Eh, masa iya?
5: Iya, Pak.
6: Saudara-saudara, kita kumpul malam ini bukan untuk debat, tapi untuk saling mendengar. Saya ingin Ustadz Karim dan Pendeta Kristi berbagi pandangan.
7: Saudara-saudara, Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Kita boleh berbeda, tapi tak boleh saling menyakiti.
1: Dan dalam ajaran kami juga, kasih itu tidak terbatas hanya pada yang seiman. Kita semua diciptakan untuk saling mengasihi, bukan menuduh.
4: Tapi saya masih khawatir, nanti anak-anak bingung.
0: Pak Rudi, justru mereka akan kuat kalau diajarkan menghargai, bukan menolak.
5: Kalau dua tokoh agama saja bisa duduk bersama, masa kita cuma jual sayur dan kopi nggak bisa?
8: Belum tidur juga, Bang.
6: Belum. Aku takut keputusan yang kubuat justru memecah desa ini. Kalau ku setujui, aku disalahkan. Kalau ku tolak, aku dianggap tak adil.
8: Kadang, pemimpin bukan ditugaskan untuk disukai semua orang, tapi untuk berani melakukan yang benar.
6: Kata-kata itu mungkin yang aku butuhkan malam ini.
4: Kita harus bertindak sebelum semuanya berubah. Kalau rumah ibadah itu jadi, nanti makin banyak orang luar masuk ke desa kita.
0: Pak Rudi, jangan pakai kata orang luar. Mereka juga warga sini, Pak.
9: Tapi mereka beda, Nanda. Beda cara, beda keyakinan. Aku nggak mau anak-anakku tumbuh bingung antara azan dan lonceng.
0: Pak Rudi, kalau lonceng dan azan sama-sama memanggil orang yang menuju kebaikan, apa salahnya kita dengar dua-duanya? Bukankah langit ini juga milik bersama?
10: Mulai hari ini, aku ingin kita berhenti berteriak dan mulai mendengar.
6: Andai keputusan itu bisa memuaskan semua orang. Tapi mana mungkin, damai itu bukan soal menang atau kalah.
0: Permisi Pak Lurah, saya datang karena saya takut desa ini benar-benar terpecah.
6: Aku pun sama nak, tapi aku percaya selama masih ada anak muda yang mau bicara dengan kepala dingin, semuanya belum terlambat.
0: Saya akan coba lagi bicara dengan Pak Rudi besok. Mungkin hatinya belum tertutup, cuma penuh takut.
6: Kau mirip ayahmu dulu, tegas tapi sabar. Baiklah Nanda, aku titip harapan pada generasimu.
2: Bu, lihat ini, ada pesan berantai. Katanya rumah ibadah itu sudah mulai dibangun malam-malam tanpa izin.
3: Betul. Katanya mereka bawa batu dan semen lagi dari luar desa.
5: Astagfirullah, ini bukan dari desa kita. Lihat foto ini, di papan proyeknya tertulis kabupaten lain. Siapa yang pertama kali sebar ini?
2: Saya cuma teruskan dari grup sebelah, Bu.
5: Hati-hati, nak. Jempol bisa jadi senjata kalau nggak dijaga. Lebih baik kirim kabar baik daripada kabar yang belum pasti.
0: Bu Sinta, saya barusan dari tempat Pak Rudi. Dia masih ngotot menolak. Tapi saya gak pernah menyerah. Saya yakin dia cuma belum paham, bukan benci.
5: Pelan-pelan aja, nak. Air yang tenang bisa mengikis batu yang paling keras sekalipun.
0: Pak Rudi, saya bukannya mau debat. Saya cuma mau dengar alasan Bapak yang sebenarnya kenapa menolak.
4: Saya cuma takut, nak. Takut anak saya bingung. Takut mereka berubah. Kita ini hidup dari dulu tenang. Kalau terlalu banyak yang berbeda, nanti gak karuan.
0: Saya ngerti, Pak. Tapi perbedaan gak selalu berarti bahaya.
4: Mungkin saya terlalu cepat marah, ya?
0: Gak apa-apa, Pak. Yang penting mau dengar. Itu langkah besar.
6: Terima kasih sudah datang. Hari ini kita tidak bicara soal izin atau surat. Kita bicara soal hati.
7: Perbedaan itu bukan luka, tapi warna. Kalau kita hilangkan satu warna, pelangi tak akan indah lagi.
1: Dan kasih hanya berarti kalau mampu menampung yang berbeda. Kami tidak menuntut lebih. Cukup kesempatan untuk berdoa tanpa rasa takut.
4: Saya minta maaf. Saya terlalu cepat menuduh tanpa tahu. Kalau memang ini untuk kebaikan bersama, saya setuju. Asal semua tetap saling menghormati.
5: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bicara tanpa saling meninggikan suara.
7: Lihatlah pendeta, ketika hati terbuka, tangan pun ikut bekerja sama.
1: Betul Ustadz, air hujan dan matahari berbeda, tapi keduanya menumbuhkan yang sama kehidupan.
5: Istirahat dulu semuanya. Nih, kopi panas buat yang angkat kayu, dan roti buat yang ngecat. Sekarang kerjasama itu bukan cuma omongan, tapi kenyataan.
0: Akhirnya, suara dari langit bukan lagi petir yang menakutkan, tapi nyanyian damai yang turun bersama matahari.
5: Nanda, tolong ambilkan bendera kecil itu ya, yang warna putih.
0: Baik, Bu. Wah, ramai sekali hari ini, seperti hari kemerdekaan.
5: Iya, nak. Mungkin memang ini bentuk kemerdekaan, bebas dari rasa curiga.
6: Bismillah, semuanya siap? Hari ini bukan cuma peresmian rumah ibadah, tapi peresmian hati kita yang baru.
4: Ini, teh manis dulu, biar tenang hatinya sebelum acara nanti.
0: Terima kasih, Pak. Saya senang akhirnya desa kita bisa begini lagi, damai.
4: Saya dulu marah karena takut, nak. Tapi waktu lihat kalian gotong royong bareng tanpa tanya dari mana, hati saya luluh. Ternyata yang saya takutkan cuma bayangan saya sendiri.
6: Hari ini kita buktikan bahwa perbedaan bukan jurang pemisah, tapi jembatan penghubung. Rumah ibadah ini bukan milik satu golongan, tapi milik semua hati yang ingin hidup damai di bawah langit yang sama.
7: Semoga tempat ini jadi sumber ketenangan, bukan perdebatan.
1: Dan semoga doa yang naik dari sini, apapun bahasanya, tetap sampai pada Tuhan yang sama.
0: Langit malam ini cerah. Dulu, aku sering takut lihat langit gelap saat petir datang. Tapi ternyata, suara dari langit bukan selalu ancaman. Kadang, itu panggilan, supaya kita tetap menatap ke atas dan mengingat bahwa kita semua di bawah naungan yang sama.
6: Nanda, kau sudah banyak berjasa. Desa ini akan selalu ingat bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hati yang tenang.
0: Saya cuma menjalankan apa yang seharusnya, Pak. Beda keyakinan bukan alasan untuk kita berhenti saling menolong.
5: Dulu, kita saling curiga. Kini, kita saling percaya.
4: Dulu kita bicara dengan amarah, kini dengan empati.
7: Moderasi bukan berarti setengah-setengah, tetapi seimbang.
1: Cinta kasih tanpa batas, itulah iman yang sesungguhnya.
6: Selama kita saling menghormati, desa ini akan terus sejahtera, seperti namanya.
0: Suara dari langit kini bukan petir, tapi doa yang kita panjatkan bersama. Untuk satu tujuan, hidup damai dalam perbedaan.
1: Pesan moral dari drama Suara Langit dari Desa Sejahtera adalah bahwa perbedaan bukan alasan untuk berpecah, melainkan kesempatan untuk saling menghargai. Kedamaian akan tercipta jika kita bijak, terbuka, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman.

0: Demikian pendengar sudah dengarkan Sandiwara Radio malam hari ini dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera. Sebenarnya menginspirasi kita semua ya, bahwa perbedaan itu sebenarnya indah. Dengan adanya perbedaan itu kita bisa jalan bersama, asalkan mau saling menerima. Aman ya. Sudah pukul 20 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Untuk siap-siap ya segala sesuatu, cemilan dan lain-lainnya, karena yang pengen menyaksikan ataupun juga mendengarkan pertandingan sepak bola malam hari ini atau dini hari nanti ya pendengar, di pukul 2.00 waktu Indonesia Timur atau pukul 0.00 waktu Indonesia Barat ya, dan antara Brazil versus Jepang, seru nih. Kemudian ada juga di pukul 3.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, Jerman versus Paraguay. Dan di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur, Belanda versus Maroko. Jadi siap-siap semuanya. Jangan lupa ada kesempatan tidur ya, begitu istirahat tidur. Ketidurusan nanti. Nanti mau menyaksikan pertandingan berikutnya lagi baru bangun ya. Oke deh, disiapkan ya segala sesuatunya untuk menyaksikan pertandingan jagoan-jagoan Anda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakan.

Sementara anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Lucy Kurniasari menyoroti minimnya dokter spesialis tumbuh kembang anak. Padahal layanan tersebut menurutnya sangat dibutuhkan di seluruh tanah air. Lucy bercerita juga tentang pengalaman keluarganya yang kesulitan saat mencari penanganan bagi cucunya yang mengalami cerebral palsy karena masih jarang rumah sakit yang memiliki dokter spesialis tumbuh kembang anak. Menurutnya saat itu layanan tersebut hanya tersedia di rumah sakit di daerah Kelapa Gading. Itu pun dengan antrian pasien yang sangat panjang hingga mencapai 1 tahun. Dijelaskan bahwa layanan tumbuh kembang tidak hanya mencakup konsultasi dokter, tapi juga terapi khusus sehingga pembuatan alat bantu seperti sepatu khusus yang disediakan dengan kebutuhan pasien. Oleh karena itu, dinilai bahwa layanan tersebut perlu diperluas hingga masyarakat lebih mudah mengakses penanganan sejak dini. Dikatakan juga bahwa pasien yang membutuhkan layanan tumbuh kembang cukup besar karena berdasarkan pengalamannya terdapat sekitar 100 pasien yang mengalami atau menjalani penanganan. Bahkan sebagian berasal dari luar daerah seperti Lombok. Apa cerebral palsy? Itu adalah lumpuh otak ya pendengar ya. Sekelompok gangguan permanen yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bergerak, menjaga keseimbangan dan mempertahankan postur tubuh. Nah, kondisi ini disebabkan oleh gangguan perkembangan atau kerusakan pada otak yang sedang berkembang sehingga umumnya terjadi sebelum kelahiran, saat proses persalinan atau pada awal kehidupan bayi. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Sudah jam begini, laporannya belum selesai-selesai lagi. Aduh, kayak saya mau menyerah saja.
1: Sisi, wah, kok kenapa begitu? Kok muka tegang sekali?
0: Ini nih, saya petugas kelompok. Saya bingung harus mulai dari mana.
1: Sini. Coba saya lihat dulu. Oh, sudah, gampang. Jangan putus asa. Saya ada nih, saya bisa bantu kok. Nanti saya bantu kok di bagian presentasinya, ya.
0: Akhirnya saya lega sekali. Terima kasih banyak, Ani. Kau benar-benar penyelamat buat saya.
1: Sip. Bersama kita lebih kuat. Ulurkan tanganmu, dengarkan temanmu. Saling tolong-menolong adalah kunci pertemanan sejati.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan di malam hari ini pendengar ya. Ini sampai sekarang masih warawiri aja nih, konvoy-konvoy tim-tim yang akan berlaga dini hari nanti nih. Yang penting hati-hati ya, banyak pengendara lainnya juga yang akan yang sementara berkendaraan tapi merasa terganggu dengan konvoy yang bolak-balik ini karena ada yang mungkin mau buru-buru ya, akhirnya terhambat perjalanannya karena konvoy-konvoy Anda. By the way, kalau konvoy jangan lupa pakai helm, terus pakai masker karena jalan sepelan-pelan rame-rame ini memang angkat debu, bye-bye memang ya. Oke, semoga terhibur pendengar dan kita menantikan untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta. Pastikan kalau konvoy hati-hati ya. Pakai helm. Ini dia Toto, I Wanna Hold You Back.

0: Baik pendengar, kita akan segera terhubung bersama Pro3 di Jakarta.
1: Resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44,73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual, logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Logo atau karya nomor 2, yakni karya saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya saudara Fajar Novario memperoleh suara 44,73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
6: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
5: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya, seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
6: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
7: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
6: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
9: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
8: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
9: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
10: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
9: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
11: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Gidik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
12: Makanya ada menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
11: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
13: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
11: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
15: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPSTBEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
14: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
15: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
16: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
15: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk dan antara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
18: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
19: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
20: Insyaallah akan terus haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan haji itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, jadi beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, itu pesawat reguler dari.
19: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for Saibari! What a finish!

0: So, we prepared
1: kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: aînés.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Joko Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

berhasil memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah tampil meyakinkan sebagai juara grup C. Selecao mengumpulkan 7 poin berkat hasil imbang melawan Maroko, lalu meraih kemenangan telak atas Haiti dan Skotlandia. Kemenangan 3-0 atas Skotlandia menjadi penutup sempurna fase grup. Vinicius Junior mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbangkan Matheus Cunha untuk mengamankan 3 poin. Vinicius Junior juga tampil tajam sepanjang fase grup dengan koleksi 4 gol. Ketajamannya menjadi modal penting saat Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar di Houston, Texas.

Kita jumpa lagi dalam Pesona Budaya Indonesia malam hari ini, pendengar dari Tanah Sumatera. Dan salam kami untuk Anda semua yang berasal dari Tanah Batak, Horas. Yang lagi mendengarkan di Tapanuli, Bang Luhut. Apa kabar Bang? Sehat-sehat selalu. Terima kasih sudah selalu bergabung bersama kami di acara-acara live.

pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

terakhir pendengar Ruang Pesona Budaya Indonesia malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Semoga kerinduan Anda bisa segera terobati dengan kembali ke kampung halaman Anda, ataupun juga dengan lagu yang kami hadirkan di malam hari ini.

0: Sorong malam ini.
1: Duduk santai, siapkan secangkir kopi atau teh hangat, dan biarkan hati Anda dibelai oleh alunan melodi.

0: Selamat malam untuk Anda semua pendengar yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan penelpon pertama sudah ada Puja, Ruang Rindu. Halo Puja.
1: Ruang Rindu, selamat malam Kang. Kak Lucy, selamat bertugas, sukses selalu. Semoga pulang hati-hati sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Jujurin suami paling mengantuk parah ya.
0: Iya.
1: Karena dinas pagi tadi tuh.
0: Kayaknya jadi nular deh.
1: Sama tidur. Iya, cuma karena sandapung dulu sudah baru nanti monitor saja tetap.
0: Betul, sambil temanin tidur. Kalau
1: sih apa kak?
0: Ada Lenso Soleram dari Bing Slamet, Titik Puspa, Nin Lesmana, Rita Zahara. Ada Lukisan Malam Sam Saimun. Bila
1: Solera
0: kembali.
1: Solera saja sudah kakak.
0: Yang mana?
1: Solera saja. Solera.
0: Soleram.
1: Iya, Soleram, Soleram.
0: Oke,
1: okay. Baik lagi nih. Pertama spesial Bakal Lucy yang lagi bertugas.
0: Makasih Puja.
1: Sudah pulang sampai di rumah nih. Selamat
0: ya
1: dari studio sampai di rumah. Lanjut sama salam buat Pak Fendi di Balikpapan, buat kakak Jeffrey yang ada di Malanu, salam hormat, salam kompak. Kakak Jeffrey habis ini masuk ke kemarin itu saya tidak sempat karena lalah. Buat Ibu Hartini, Ibu Ana, Ibu Farida, Ibu Veronica, buat Pak Willy, Pak Riki,
0: Ibu Monica,
1: Pak Otis,
0: Ibu Monica,
1: ya?
0: Ibu Monica. Ibu Monica sayang, bukan Ibu
1: Veronica.
0: Bukan Veronica kok.
1: Monica, Veronica kayak itu sih.
0: Bukan Veronica kok.
1: Jadi kan saat. Veronica kok. Oke, salam hormat. Buat semua Pak Andi Yudhistira, Pak Luhut, salam kompak juga buat Pak Luhut. Pak Alan di Ternate, Pak Widi di Jepang. Apa kabar Pak Widi? Oke baik, untuk semuanya saja yang mewakil. Buat kakak yang lagi bertugas, terima kasih deh. Selamat malam. Oh saya lupa, kakak Lola, terima kasih. Saya punya pesanannya sudah sampai. Tadi malam saya pergi ambil di kapal.
0: Wih mantap
1: Memang mantapnya, coklat tuh enak kakak.
0: Oh iya, berarti kita akan segera.
1: Belum rencana minggu ini pesan lagi yang terserah. Ada uang, ada barang, titik, tidak pakai koma. Oke, sudah kalau sih, terima kasih. See you, dadah, bye-bye.
0: Bye, makasih. Di belakangnya Puja, ada Bu Ana. Bu Ana, selamat malam kondang sih Ruang Rindu.
2: Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Kak Lucy, apa kabar?
0: Baik Bu Ana, puji Tuhan.
2: Lagunya apa lagi?
0: Lagunya? Oh iya.
2: Selain dari Seleram kah?
0: Ada Lukisan Malam nih, Sam Saimun. Bila kembali The Bagus, Mak Inang anak ke Gronlo. Mengapa tiada maaf dari Kadi? Uploaded.
2: Mengapa tiada maaf sudah?
0: Mengapa gitu ya?
2: Tiada maaf.
0: Jadi Kadi, iya. Oke, salamnya. Kok saya jadi ngantuk juga sih?
2: Salamnya buat Kak Pu. Saya baru bangun. Terus iyo abisnya tadi minum obatnya Tempo jadi bangunnya sekarang.
0: Ya ampun.
2: Kakak Puja, terus Bang Dani, Bung Dae, Pak Nasrun, Bang Luhut, Bang Nijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Ibu Hartini, Bu Bidan Louis, Bu Perida, Bunda Ima, Bunda El, terus Pak Heri, Aimas, Pak Diki, Pak Jerry, Bu Rete, Bapak Rete, Pak Alan, Pak Pendi, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Widi, Pak Willy, Pak Otis, Ibu Monica, Pak Jerry, Pak Jebri, Horisa, Putra Tengah, Pak Charles dan semuanya sajalah tanpa terkecuali. Semoga terhibur dalam kompak selalu. Kakak Lucy, selamat bertugas. Tuhan berkati selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih, dadah, bye-bye.
0: Terima kasih, dadah, bye-bye. Oh, yang telepon di 324, waspada ya. Jangan sampai suara-suara saya tidak kedengaran ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Malam Ruang Rindu. Ya elah, makasih ya. Dicoba lagi yuk di 324 ya. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ya, malam, silakan.
3: Ya, jadi saya request lukisan malam tadi, siapa menyanyi kalau sih?
0: Sam Simon.
3: Ini sudah. Ini salam balik buat Ibu Ana di Manibela bersama taknya semuanya di Manibela. Di sini jam 14. Tuan Amar bersama keluarganya di Johan. Dan kawan-kawan semua di Kampung Baru di Surya. Fans Neymar berhasil sebentar lingkar. Jika nggak bisa-bisa pulang kampung. Terima kasih Kak Lucy.
0: Oke, baik, makasih. Ya, tadi lagunya ada lukisan malam Sam Simon. Bila kembali The Bagus, Ma Inang dari Aneka Gronlo, I'm Loaded dari Little Sunny, Red River Valley, Marty Robbins, ada Rip It Up, apa ya, Rip It Up, Little Richard, The Girl from Ipanema. Oke, okay, dari Astrid Gilberto. Kemudian ada Scarborough Fair, Simon and Garfunkel. Silakan pendengar, ini kayaknya barat Indonesia ya, pendengar ya. Era 60-an. Jadi ikutan gabung sebelum saya matanya udah mau tutup nih. Ngantuk ya. Sendirian laginya, enggak ada teman, jadinya makanya ngantuk. Oke, okay, baik, makasih untuk Anda yang sudah bergabung, kita langsung dengerin aja lagunya. Len Soso Leram Puja, ini dia lagunya.
4: Kain batik, kain peleka, Pekalongan kotanya tenang. Orang cantik pandailah memikat, sayang, sampailah saya terbayang-bayang.

Waduh ya, lagunya bikin tambah berniat untuk merem ini. Selamat malam buat Anda semua yang lagi bergabung bersama kami di malam ini. Tentu saja di acara kesayangan kita semua.

0: silakan lagi yang masih ingin bergabung lagi di Ruang Rindu malam ini. Saya tunggu. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Pak Deki, Pak Deki, malam Pak Fendi. Silakan.
1: Ada lagu apa ini?
0: Lagunya ada Lukisan Malam, Sam Simon, Bila Kembali The Bagus, Mak Inang, Aneke Gonro, Gronlo, I'm Loaded, Little Sunny, Red River Valley, Marty Robbins ya, Read It Up, ada Little Richard.
1: Lukisan Malam juga.
0: Yang mana?
1: Lukisan Malam.
0: Lukisan Malam, Sam Simon, yuk silakan.
1: Salam pertama untuk Ibu Puja, Bu Artini, Bu Ana, Pak Rete, Bu Rete, dan Luis, Putri Indah Bogor, Nafika, Bunda Elis, Manado, Bunda Natalia, Ayu di Malukutinya, Tengah, Kartika di Malukutinya. Oke, selamat malam.
0: Oke, baik, selamat malam. Terima kasih Pak Fendi. Pak Jerry, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Salam. Mana Sorong?
0: Sorong cerah, aman, konvoi banyak.
2: Wah, ya semoga nyaman saja, aman saja.
0: Aman, aman.
2: Terima kasih. Ya, ada lagu apa yang tadi saya tidak ada sekarang barat yo? Apa ini? Simon and Garfunkel kah?
0: Ya, iya Simon and Garfunkel terakhir Scarborough Fair.
2: Lagu apa yang Indonesia?
0: Indonesianya masih ada Aneke Gronlo, Mak Inang, The Bagus, Bila Kembali, Sam Simon, Lukisan Malam.
2: Yang manca apa yang pertama?
0: Yang manca I'm Loaded dari Little Sony. Terus ada Marty Robbins, Red River Valley, Little Richard, Read It Up. Dan yang terakhir nih Scarborough Fair.
2: Ada Simon and Garfunkel. Sudah lama. Ya, salam saja buat semua tim, makasih. Malam saya dalam perjalanan datang itu karena di dalam bis. Saya bukan main. Ya, semua berbidang. Bu Ana, Pak Rete, Bu Rete. Pak Fendi tadi ada bermasuk ya.
0: Iya, tadi Pak Jerry pilih lagu yang mana Pak?
2: Simon and Garfunkel, Star Parfait.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Pak apa? Pak Tongan. Pak Jerry siapa? Sorong, Pak Lalu, semangat. Saya cuma pesan saja malam hari ini bapak ini ya semuanya mau sekolah, jangan sekali yang tidak tertampung di sekolah.
0: Iya.
2: Cuma karena alasan plastik ya selalu membuat ya, setiap tahun ya mana ya hanya kemarin sama siswa asimasi yang salah pasti itu saya sudah ikuti di sekolah. Hati sekali. Oke itu aja. Makasih. Selamat malam.
0: Terima kasih Pak Jerry. Siap. Terima kasih Pak. Selamat malam. Pak Jerry ya. Pengen dengar itu lagunya Simon. Oke, ini lagunya. Oh, lagunya Daex ini ya. Untuk Anda semua pendengar, saya dengarkan dulu lagu berikut ini masih dalam Ruang Rindu. Lagu Indonesia Mancanegara era

Oke, dan sudah pukul 22 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Silakan lagi yang mau bergabung di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Tadi mendayu-dayu lagunya ya, aduh, bikin mata malah tambah berat kayak di gandoli 2 galon air gitu. Oke, silakan lagi yang mau bergabung. Kalau tidak saya putarin lagi nih lagunya. Pak Jerry 324222 juga di 0951 324222 atau di 0812-3868-8703. Yuk, salam buat yang ada di Toli-Toli, Ibu Natali, Bunda El, selama gak dengar tuh suara. Nona Fika di Manado, sehat-sehat ya. Salam juga buat Bang Lei, Pak Putra Tengah. Nanti kalau gitu, kalau gak sempat gabung, kirim pesannya saja di 0812-3868-8703 ya toh. Oke, dicoba lagi yuk yang mau ikutan gabung. Oke, kita dengerin aja lagunya ya, lagunya Pak Jerry.

0: memang Bunda tidak bisa monitor.
1: Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semuanya juga kayak gitu kok. Ini lagunya masih ada. Ini lagunya masih ada. Bisa dengar suara saya, Bunda?
0: Bisa, Dek.
1: Oke, ini ada Bila Kembali, The Bagus. Ada Mak Inang.
0: Putus lagi suaranya.
1: Ah, ya. Oke, deh.
0: Posisikan aja, Dek Lucy.
1: Baik, salam saja sudah.
0: Bukan menghalang kasihan teman-teman yang mau gabung, ya.
1: Iya.
0: Nanti tolong posisikan salah satu lagu atau ikutan saja teman-teman.
1: Oke.
0: Dan salamnya ya buat Adik Lucy bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Dan salam sehat, Tuhan memberkati buat semua teman-teman yang lebih spesial teman-teman yang ada di Sorong, yang lagi setia mendengar. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan memberkati. Dan teman-teman yang di luar daerah Sorong ya semuanya, selamat malam, salam sehat, dan selamat beristirahat. Buat Adik Lucy, terima kasih sayang, cantik malam.
1: Terima kasih Bunda Ima yang cantik dan baik hati. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Nanti dipilihkan lagunya, ikut aja yang gilirannya ya Bunda Ima ya. Oke, ada The Bagus dengan Bila Kembali.

0: Silakan pendengar yang ingin bergabung lagi di Ruang Rindu malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam.
0: Pak Deki, selamat malam, silakan.
1: Bicara lagu apa lagi?
0: Masih banyak. Masih ada Mak Inang dari Aneke Gronlo, I'm Loaded dari Little Sunny, Red River Valley, Marty Robbins, Rip It Up dari Little Richard, dan The Girl from Ipanema, Astrud Gilberto.
1: Yang terakhir itu juga.
0: Baik, The Girl from Ipanema. Malam Pak Deki, terima kasih. Salam untuk keluarga semua. Wih, ini sudah yang sudah tidur atau ada lagi begadang ini mau tunggu partai pertama malam ini nih, pendukung Brazil ya. Dini hari sih, tepatnya jam 2 ya, tapi biasanya sudah mulai dari sekarang. Lebih baik tidur dulu sudah ya, terus pasang alarm untuk bangun lagi jam 2. Dengar di RRI atau Nobar, nonton bareng atau debar, dengar bareng. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Kak Lucy.
0: Malam, dengan siapakah?
1: Dengan Oki.
0: Pak Oki. Pak Oki di mana?
1: Oki di seputaran Tangkas.
0: Jayapura dong.
1: Tanjung Kasuari dong.
0: Oh, bukan ya. Tanjung Kasuari dong. Di seputaran mana itu? Pak Oki. Silakan, Pak.
1: Ya, untuk Daek, untuk semua yang malam ini. Saya sebenarnya mau pilih lukisan malam.
0: Iya. Tapi
1: untuk kemenangan Jerman.
0: Oh, gitu. Ntar malam, dini hari ya. Pagi ya? Sebentar main kan?
1: Iya, iya. Salam ya untuk Mas Arseto.
0: Oh, gitu. Oke deh, Pak Oki, makasih ya. Ntar jam 5 pagi, setengah 6 pagi deh. Setengah 6 pagi ada Jerman dan Paraguay. Oke, kita tungguin ya. Salam buat semuanya deh ya. Kita langsung dengerin aja lagunya. Pak Deki, ini dia lagunya.

Silakan lagi yang bergabung lagi, ditunggu di ruang rindu malam hari ini ya, untuk yang lagi santai, yang lagi sudah mengantuk, semoga terhibur dengan lagu-lagunya malam ini ya. Ini dia Red River Valley.

Oki di Tangkas, semoga terhibur. Ada lagi kah yang mau ikutan gabung di Ruang Rindu? Baru juga jam 22:46. Ini kalau ini di 324-nya lagi agak sedikit trouble ya. Jadi kadang suara saya bisa terputus-putus, bahkan tidak didengar. Jadi bisa coba saja di 08123868703 ya. Selamat malam buat Bubi dan Louis. Bagaimana kabar? Sudah lama saya tidak dengar suaranya. Bu Hartini sehat-sehat selalu bersama keluarga. Terus ada Bu Ana. Makasih Bu Ana. Tetangganya Bu Ana juga semoga terhibur ya. Pak Daeng nih, saya sudah lupa namanya. Pak Daeng, saya sudah ikut Bu Ana. Selamat istirahat ya. Terus tidak lupa juga untuk siapa lagi? Oh, Pak Andi Yudhistira, Bang Luhut. Mana Bang Luhut? Di kalau Bang Adi di Lampung ya. Terus Bang Pak Leman ya, Pak Leman di Lampung juga. Bang Luhut di Tapanuli Sumatera Utara, Pak Widi di Tokyo. Kemudian ada Pak Nasrun di Sulawesi, Bu Natalie di Toli-Toli, Bunda Els, tak lupa juga Kak Isya dan keluarga yang ada di Bu Isya dan keluarga yang ada di Aimas ya, semoga terhibur. Untuk Anda semua juga pendengar, semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan malam ini. Ini kayaknya membangunkan orang ya.

Kita sudah di pukul 22 lewat 53 menit pendengar waktu Indonesia Timur. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini. Yang masih mau ingin bergabung lagi, ID tunggu ya. Di 324-222. Silakan. Tapi alangkah baiknya jika Anda telepon di 0812-3868-8703. Takutnya nanti dengan telepon di 324 malah tidak kedengaran lagi suaranya ya. Oke deh. Ini masih ada Mak Inang lagunya yang terakhir. Tapi kita ganti aja dengan, karena sebentar Belanda yang mau main, jadi Warum Hoe Jitoh Nona Manis. Ya. Untuk Anda semua pendengar masih terus bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Tak lupa selamat malam, selamat istirahat untuk Ibu Mary Sipahelut. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan berkati Pak Yan Lewa bersama keluarga. Selamat istirahat Ibu Lin Hetaria dan keluarga. Juga Pak Dani Rum Launa dan keluarga juga. Selamat istirahat Bapak Inas. Selamat istirahat juga ya untuk Anda semua pendengar yang masih terjaga, yang lagi nunggu atau sudah siap-siap istirahat, pasang alarm sambil nunggu nanti mau nonton Belanda main.

Tanpa terasa kita sudah berada di pukul 23, saatnya kami menemani Anda dengan aneka musik dan lagu, tepatnya ya, musik untuk mengantarkan Anda beristirahat di malam hari ini, pendengar. Menikmati saat istirahat dengan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda malam ini. Oke, dan ini dia lagunya yang pengen saya hadirkan dengan Tiffany, Here in My Heart.

Inspirasi kehidupan, perjuangan suami. Suatu hari, ada seorang lelaki yang ikut antri di warung pecel lele di daerah Monjali. Saat itu mendung bergantung, dan warna hitam yang menyeruak di barat mulai bergerak mendekat. Dia berkaos putih yang lehernya mulai geripis. Di kepalanya ada peci putih kecil. Celananya beberapa senti di atas mata kaki. Sendal jepit yang talinya hampir putus menyangkut di antara jempol dan jari kakinya. Dan seperti yang lainnya, dia juga memesan. Pecel lele, Mas. Mas penjual bertanya berapa? Sambil dia mengulek sambal terasi, sesekali meraih sutil besar untuk kembali gorengan lele di wajan raksasa. Gemuruh bunyi kompor mengharuskan orang berbicara sedikit lebih keras. Satu saja, Pak, dibungkus. Perlahan tangannya merogoh saku celana, lalu duduk sembari menghitung uangnya. Malu-malu, tangannya dijorokkan sedikit ke bawah meja. Uang pecahan ratusan sudah disatukan dengan selotip bening persepuluhan keping, pas jumlahnya sesuai harga. Nggak makan sini aja, Mas, takut keburu hujan ya. Ah, buat istri. Selesai perjalanan dibungkus bersamaan dengan bunyi kritik yang mulai menggambar titik-titik basah di tenda terpal milik Mas Pecel Lele. Agak berlari dia keluar, tetapi melebatnya sang hujan jauh lebih cepat dari tapak-tapak kecilnya. Khawatir pecel lele untuk istri tercinta yang hanya dibungkus kertas akan berkuah, dia selipkan masuk di balik kaosnya. Bungkusan itu dia rengkuh erat dengan tangan kanan tersembunyi di balik kaos putih yang mulai transparan disapu air. Tangan kirinya ke atas mencoba melindungi kepalanya dari terpaan ganas hujan yang tercurah memukul-mukul. Saat itu ia sadar. Ia kemudian mengambil pecinya. Dia pakai untuk melapisi bungkusan pecel lele. Lumayan aman. Tetapi 3 km bukanlah jarak yang dekat untuk berjalan di tengah hujan. Mungkin kita berpikir kasihan dan iba mendengar kisah tersebut. Itu mungkin kita. Tapi coba tanyakan pada laki-laki itu, kalau misalnya Anda bertemu. Sungguh berbeda. Betapa berbunga hatinya. Dadanya dipenuhi heroisme sebagai suami yang baru, yang penuh perjuangan untuk membelikan penyambung hayat istri tercinta. Jiwanya dipenuhi getaran, kebanggaan, keharuan, dan kegembiraan. Kebahagiaan seolah tak terbatas, menyelam begitu dalam di kebeningan matanya. Ia membayangkan senyum yang menanti, bagai bayangan surga yang terus terhidupkan di rumah petak kontraknya. Di tengah cipratan air dan mobil, bis kota yang menyiprat, juga sendalnya yang putus lalu hilang ditelan lumpur yang becek. Dia akan tersenyum, senyum termanis yang disaksikan jagat. Dan seingatnya ia belum pernah tersenyum semanis itu saat masih membujang. Nah, begitulah, karena ada konsep barokah. Kita tidak diperkenankan mengukur badan orang dengan baju kita sendiri, pada pemandangan yang tak tertembus oleh penilaian subjektif kita. Daripada berkomentar yang sifatnya iri tanda tak mampu, akan jauh lebih baik kita memuji Tuhan atas kebesarannya. Dan mudah-mudahan Tuhan meluaskan barokah itu hingga kita pun merasainya.

Pendengar, tiga hal baik untuk dipikirkan saat mengalami kesulitan. Pikirkan bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang Anda pikirkan. Dalam keadaan sesulit apapun, Anda tidak menyerah dan masih bertahan. Dan jika terus bertahan, tanpa sadar, semuanya akan berlalu. Masa-masa sulit terkadang merupakan berkah tersembunyi. Kita memang harus menderita, tapi pada akhirnya, itu membuat kita kuat, lebih baik, dan lebih bijak.

Pendengar dimana saja Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas atensi Anda di malam hari ini ya. Dari pagi tadi sampai dengan saat ini sudah bersama Pro 1 RRI Sorong. Dan saya Lucy Arebo bersama Ridwan di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Jangan lewatkan pertandingan pagi nanti di pukul 2 dini hari pendengar, antara Brazil versus Jepang. Dan jangan lewatkan juga di pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, Jerman versus Paraguay. Di pukul 10 pagi besok pendengar ada juga Belanda versus Maroko. Jadi tetap setia bersama Pro 1 RRI Sorong, kita sama-sama debar dengar bersama pertandingan-pertandingan sepak bola nanti ya. Dan kami pamit, kita akan segera terhubung bersama program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Wira Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah mengajak masyarakat untuk menggunakan logo hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Sugandi Avandi. Gandhi.
1: Ya, Fajar dan juga pendengar, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro mengajak masyarakat untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyebarluaskan dan memakai logo. Pemerintah telah menetapkan logo HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang merupakan karya dari pemenang sayembara logo Fajar Novario. Selain itu, menyebarluaskan logo HUT RI ke media sosial dan juga media-media promosi lainnya sesuai dengan panduan yang diunggah pada website resmi logo HUT RI titik Istana Presiden titik GOID. Ajakan disampaikan oleh Wamen Juri pada wartawan di Jakarta hari ini dan berikut penjelasan selengkapnya.
2: Presiden berharap agar kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan RI ini menjadi milik masyarakat. Pak Presiden berpesan agar rakyat terus berpartisipasi aktif dan mengambil peran dalam peringatan HUT RI tahun ini. Setelah partisipasi dalam memilih logo, tentu ke depan adalah partisipasi kita bersama dalam menyemarakkan dari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Oleh karena itu, kami panitia mengajak masyarakat, instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, kalangan swasta, organisasi-organisasi sosial dan kemasyarakatan, partai politik maupun kelompok-kelompok sosial lain untuk menyambut dan menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI dengan menyebarluaskan dan menggunakan tema serta logo resmi HUT ke-81 kemerdekaan RI dalam berbagai media luar ruang, media massa, media sosial, dan media-media promosi lainnya sesuai dengan panduan yang diunggah pada website resmi logo hutri.istanapresiden.go.id.
1: Ya, pendengar, selain itu Wakil Juri juga mengajak masyarakat untuk memulai memasang bendera merah putih di masing-masing rumah, di sekolah, di kantor, dan juga di wilayah atau juga di daerah publik lainnya. Merayakan hari kemerdekaan dengan sukacita, diantaranya dengan berbagai aneka perlombaan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Report 300 Mudara untuk Indonesia.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto menegaskan pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua. Mugianto mengatakan pemerintah telah menggeser paradigma lama untuk menyelesaikan akar masalah di wilayah tersebut secara lebih humanis. Permasalahan HAM di Papua memiliki kompleksitas yang tinggi, baik kasus yang terjadi pada masa lalu maupun yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, penyelesaian harus dilakukan secara cermat dan secara bertahap. Dari mancanegara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkonfirmasi pencairan dana Iran senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat yang disimpan di Qatar. Gubernur Bank Sentral Iran, Abdul Nasir Hemati, mengatakan Amerika Serikat akan mencairkan aset Iran senilai 12 miliar dolar Amerika Serikat yang dibekukan untuk tahap pertama ini. Iran dan Amerika Serikat menandatangani moratorium yang mengatur pengakhiran konflik militer. Dari dunia olahraga, PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Tria Mayasari sebagai bagian dari penataan ulang skuad nasional. Kepala pelatih ganda putri PP PBSI Karel Mainaki mengatakan langkah ini untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia, terutama menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional. Karel menilai Esther memiliki karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan ganda putri modern, terutama kekuatan pukulan, akurasi penempatan bola, dan kemampuan melakukan transisi.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Soren Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih Anda masih bersama Pro3 RRI, bersama tim Indonesia menyapa malam Pro3 RRI. Dan pendengar, beberapa jam lagi, tepatnya pukul 00 waktu Indonesia Barat akan kami siarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak knockout dari 32 besar Piala Dunia 2026. Di pertandingan perdana dalam fase knockout ini akan berlaga Brazil menghadapi King Asia, yang dianggap netizen ini salah satu perwakilan dari Asia lah. Meskipun ada Australia. Australia memang benua sendiri, tapi masuknya ke dalam babak kualifikasi zona Asia kemarin bersama dengan Jepang. Brazil akan menghadapi Jepang pada pukul 00 waktu Indonesia Barat di Houston Stadium di Amerika Serikat. Brazil datang dengan status juara grup di grup C. Kemudian Jepang masuk ke 32 besar ini statusnya runner up. Ini agak, kalau dibilang tuh agak apes apa gimana ya? Runner up harusnya dengan prestasi sebagai runner up nih, kan sebuah prestasi nih runner up grup nih. Pertandingan berikutnya harusnya menghadapi negara ataupun lawan yang minimal seimbang lah, seimbang dalam artian bahkan lebih dari di atas kertas itu tidak terlalu kuat. Ini udah statusnya runner up grup, ketemunya raja terakhir Brazil gitu ya. Nah, gimana kansnya nih dalam Piala Dunia babak knockout knockoff ya dari 32 besar ini. Pada malam hari ini saya sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Bung Hendry Wibowo. Bung Hendry, selamat malam, salam olahraga.
7: Malam Mas Fajar. Iya. Olahraga Jaya.
6: Jaya. Keren ke studio enggak ya, Bung Hendry?
7: Nanti belum.
6: Oh, belum. Wah, ini baru mulai nih, tapi udah dikasih yang panas-panas nih. Brazil, perwakilan dari Amerika Selatan, dan perwakilan dari Asia, King Asia, Jepang. Prediksinya gimana nih, Bung Hendry?
7: Iya, ini salah satu, benar tadi kata Mas Fajar ya, ini salah satu laga paling menarik lah ya di babak 32 besar. Brazil, tim dengan yang pernah menjadi juara Piala Dunia 5 kali, akan bertemu Jepang, negara yang bisa dibilang saat ini adalah raja di benua Asia ya.
6: Iya.
7: Dan tentunya kalau kita lihat head-to-head pertemuan dari 7 pertemuan, Brazil menang sebanyak 6 kali ya, dengan catatan Brazil mencetak 21 gol dan Jepang hanya bisa mencetak 5 gol ke gawang Brazil. Tapi yang patut dicatat adalah pertemuan terakhir kedua tim ini, yaitu di tahun 2024 atau belum terlalu lama lah ya,
6: 2025 gitu. Akhir di bulan Oktober atau November ya, lah kalau nggak salah ya.
7: Iya betul. Saat itu Jepang bisa mengalahkan Brazil dengan skor 3-2 ya.
6: Akhirnya menang lawan Brazil.
7: Betul. Yang artinya memang ini akan menjadi laga yang menarik, dan bahkan beberapa pemain Jepang sangat percaya diri ya, bahkan bisa mengalahkan Brazil, tim Samba nih, yang memang ini menandakan bahwa kepercayaan diri pemain Jepang ini harus diwaspadai lah oleh Brazil, yang meskipun rekam jejak di Piala Dunia sangat luar biasa, tapi Jepang saat ini datang dengan wajah yang berbeda lah di laga nanti.
6: Oke, saya coba menyoroti dari statistik ya, karena menarik juga nih apa yang terjadi di Jepang. Mungkin kalau kita bicara head to head dari tahun 2012, 2013 kejauhan, tapi kalau dewasa ini yang dekat-dekat ini nih, apalagi soal match terakhir Jepang, lalu juga bagaimana lolos kualifikasi zona Asia, itu luar biasa loh, nggak terkalahkan ketika jadi juara grup, lalu Jepang itu sempat ketemu King Indo dan King Indo dibantai juga. Itu dibantai juga, waduh nggak ada ampun untuk zona Asia, lalu kemudian masuk ke Piala Dunia menahan salah satu raja terakhir juga Belanda 2-2, itu mengejutkan juga, wow gitu ya. Lalu kemudian membantai Tunisia 0-4 dan akhirnya ketemu Swedia di akhir putaran pertama itu di skor 1-1. Mungkin dengan faktor kelelahan atau menahan pemain dan lain sebagainya kita nggak tahu ya, tapi yang jelas lawan Swedia itu imbang 1-1. Itu Jepang, wajah Jepang saat ini. Itu evolve-nya, perkembangannya beda jauh banget dari segi permainan, taktikal dan lain sebagainya. Gimana dari kacamata Bung Hendry ini?
7: Iya, Jepang dan Brazil ini akan menjadi pertemuan dua tim sama-sama kita tahu lah ya. Brazil mengandalkan banyak pemain dengan individual bagus ya, ada Vinicius, ada Matheus Cunha. Sementara Jepang itu memang lebih dikenal dengan permainan kolektifnya ya, permainan cepat. Dan ini memang memadukan permainan khas dari Jepang yang permainan cepat, dan juga saat ini mungkin wajah Jepang juga sudah banyak juga dengan gaya-gaya Eropanya ya, karena bahkan saat ini di skuad Jepang yang ada di Piala Dunia tahun ini hanya ada 3 yang bermain di Liga Jepang atau di Liga lokal.
8: Sisanya di mana? Di luar.
7: Lainnya semuanya bermain di Eropa ya. Kipernya kita tahu John Suzuki main di Serie A. Ada Ayase Ueda ini juga kemarin di Liga Belanda tampil sangat luar biasa bersama dengan Feyenoord ya. Dan mungkin yang menarik adalah bahkan seorang Hajime Moriyasu ya, pelatih Jepang, sebenarnya juga kehilangan banyak pemain penting di jelang Piala Dunia, yaitu ada Paulo Mitoma yang cedera, kemudian juga Wataru Endo dari Liverpool.
8: Endo saya dibawa,
7: Betul, dan bahkan Takefusa Kubo pun mengalami cedera ya di match pertama atau match kedua. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi ya kekuatan dari Jepang ini ya.
8: Benar, benar.
7: Ini menandakan bahwa memang kedalaman skuad Jepang ini begitu luar biasa, dan mungkin sudah sangat siap lah ya untuk bisa bertemu dengan tim-tim kuat dari Eropa atau mungkin dari Amerika Selatan seperti Brazil.
8: Argentina.
7: Betul, dan memang Jepang ini adalah tim yang sudah sangat siap lah untuk bertemu dengan tim kuat manapun di Piala Dunia ini. Dan mungkin catatan minor lah sedikit untuk Jepang adalah mereka belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar ya, dan mungkin itu bisa terpecahkan lah, bisa
8: melampaui
7: di Piala Dunia tahun ini ya.
8: Amin. Tapi ini lawannya raja terakhir Brazil, apes banget, padahal peringkatnya runner up ya, tapi dengan status runner up grup F itu kok ketemunya ya Brazil gitu, harusnya gimana ya? Saya nggak ngerti juga, tapi ya udahlah, ini karena terlalu banyaknya negara yang bertanding sehingga memang ada yang diuntungkan, ada yang ya merasa ini sebuah pertandingan yang harusnya adanya di 8 besar ataupun semifinal gitu ya. Tapi gini, catatan lagi, itu kan Jepang ya. Nah sekarang kita ke Brazil nih, lolos Piala Dunia di CONMEBOL Amerika Selatan ya, di peringkat kelima dari 18 pertandingan, kebobolan 17, nggak meyakinkan. Pertandingan perdana pembukanya itu ketemunya tim yang harusnya bisa gol banyak gitu ya, tapi kemudian ketemu Maroko, bukan gol banyak, maksudnya bisa menang lah gitu ya, ketemunya itu kalau nggak salah Maroko pertama itu skornya kacamata 1-1. Aduh. Jadi gimana nih performa Brazil saat ini dengan dibandingkan dengan Jepang yang performanya sedang bagus-bagusnya, sementara Brazil itu banyak disoroti juga, terutama dari pelatih Ancelotti yang saya nggak melihat Brazil nari samba gitu. Jadi pragmatis, yang penting hasil lah, yang penting hasil, mau mainnya jelek nggak apa-apa, yang penting hasilnya menang gitu. Itu Ancelotti banget lah pokoknya. Itu gimana Bung Henry?
7: Iya benar ya, tapi yang pasti memang di saat kualifikasi tadi sudah Bung Fajar bilang bahwa Brazil lolos dengan tertati-tati ya, posisi kelima di zona CONMEBOL, yang artinya itu berarti mereka ada di bawah negara-negara seperti Ekuador,
8: Uruguay
7: gitu kan. Dan itu menandakan memang itu bukan Brazil banget lah. Tapi memang dengan pengangkatan seorang Carlo Ancelotti, sebenarnya ini sudah menjadi langkah jitu lah untuk timnas Brazil ya. Karena Ancelotti sama-sama kita tahu adalah pelatih
8: dari Italia gitu, atau kemana?
7: Setidaknya gini, meskipun tadi ya Mas Fajar setuju dengan permainan gaya dia pragmatis, tapi Ancelotti telah menyuntikan sebuah hal yang berbeda lah ke timnas Brazil ini ya. Karena sama-sama kita tahu Ancelotti adalah pelatih yang sangat sukses di level klub ya, dan bahkan mungkin semua gelar di kompetisi Eropa.
8: Karena pragmatis, iya, karena pragmatis itu akhirnya strateginya nggak ketebak. Ini tuh sulitnya lawan Ancelotti tuh gitu tuh. Setiap bertemu dengan negara lain strateginya berbeda, sama negara lain beda lagi strateginya. Jadi nggak bisa ditebak gitu.
7: Dan memang benar ya, ini akan menjadi ujian sebenarnya lah ya buat Ancelotti di laga melawan Jepang, karena di match pertama sama-sama kita tahu Brazil tidak tampil meyakinkan kan ya saat bertemu Maroko, dan Maroko ini juga sebenarnya juga tim kuda hitam juga di Piala Dunia, saat menang melawan Haiti dan Skotlandia, memang mereka menang 3-0, skor yang meyakinkan. Dua laga mendapat clean sheet, tapi memang dua laga ini memang dua laga yang memang wajib dimenangkan Brazil gitu kan, karena Skotlandia dan Haiti di atas kertas kekuatannya tentunya di bawah Brazil dan bahkan juga di bawah Jepang saat ini.
6: Okay.
7: Jadi memang laga melawan Brazil ini akan menjadi penentuan lah ya nama besar seorang Carlo Ancelotti, bisakah dia menularkan lah jam terbangnya dan juga motivasinya seperti apa untuk para pemain Brazil ini, karena yang pasti memang banyak juga yang menyoroti bahwa khususnya di lini belakang nih ya, bahwa pemain Brazil ini bisa dibilang sudah berusia cukup senior ya, di bek kanan Danilo umurnya 34 tahun,
6: yeah.
7: Lalu di bek kiri ada Douglas Santos nih 32 tahun,
6: sebelumnya
7: ada kapten timnya Marquinhos, sekarang udah 32 tahun juga nih, berpotensi menjadi titik lemah Brazil saat bertemu pemain-pemain cepat dari Jepang ya, ada Ueda, Maeda, Kamada, nah ini bisa menjadi titik lemah lah buat Brazil di laga nanti ini.
6: Oke, okay. Skor prediksi berapa?
7: Wah, ini menarik nih. Sebagai kita, karena orang Indonesia dari benua Asia, kayaknya sih banyak yang akan mendukung Jepang, karena bukan hanya tentang benua Asianya ya, karena Jepang memang sudah layak lah untuk bisa
6: tampil di
7: langkah jauh,
6: iya, Piala Dunia ini.
7: Piala Dunia.
6: Siapa tahu mungkin, kejutannya nggak hanya 16 besar ya, tapi bisa maju lagi tuh.
7: Betul. Dan bahkan kalau bisa melewati Brazil ini, mungkin ya Jepang minimal mungkin bisa tembus semifinal lah di Piala Dunia tahun ini. Tapi kuncinya nih bisa mengalahkan Brazil lah di pagi ini.
6: Ngomong-ngomong Neymar mungkin, masih bisa diturunkan? Sudah bisa diturunkan belum ya Neymar?
7: Neymar kemarin saat melawan Skotlandia memang sudah bermain ya, meskipun saat itu masih jadi cameo lah ya, masuk
6: di menit terakhir.
7: Oke, jelang laga ini legenda Brazil yaitu Ronaldo botak ya,
6: kalau
7: Ronaldo botak ya. dia bilang sosok Neymar itu akan masih sangat menentukan lah di pertandingan Brazil,
6: okay, okay.
7: Dan kalau diturunkan juga nama besarnya ini mungkin masih bisa membuat para pemain Jepang juga takjub lah begitu terhadap Neymar. Sama-sama okay. Kita tunggu lah.
6: Oke, okay, baik.
7: Tapi Neymar kan, Neymar datang ke laga ini juga ke Piala Dunia setelah cedera panjang, cedera acil, dan sudah lama sekali tidak bermain untuk timnas Brazil ya.
6: Oke, okay, baik. Terima kasih nih analisisnya nih, Bung Hendry. Selamat malam, okay. Bung Hendry.
7: Selamat bertugas, selamat terus.
6: Kasih. Selamat sama bola, Bung Hendry Wowo. Dan oke, ada pendengar, Pak Roni. Pak Roni gimana nih, Pak Roni?
9: Malam Mas Fajar.
6: Malam, gimana nih prediksinya?
9: Brazil Jepang, mungkin kalau Jepang itu kan kiblatnya sepak bola Asia ya.
6: Iya.
9: Sedangkan Brazil sendiri sebagai kiblatnya sepak bola dunia,
6: ya.
9: Tapi masih mengandalkan tenaga dari Italia gitu, yang tentu saja tidak lolos gitu kan. apabila pelatihnya itu kreatif, ya kira Brazil nanti menang 2-0 atas Jepang.
6: Okay.
9: Tapi kalau Brazil nggak kreatif ya gitulah.
6: Okay,
9: yang penting satu pelatihnya itu kreatif, dan faktor kedua adalah wasitnya tidak royal kartu.
6: Nah,
9: itu penentuan itu untuk menentukan langkah selanjutnya. Kalau wasitnya royal kartu, waduh.
6: Oke, baik. Makasih. Oke, apa dengar? Nanti akan banyak line telepon kami buka di jelang pertandingan ya. Jadi pendengar, untuk saat ini kita cukupkan dulu ya. Nanti pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. 30 menit jelang kick off biasanya kami akan hadirkan analisisnya yang lebih presisi, lebih lama lagi, dan juga Anda bisa memberikan komentar Anda dan juga prediksi Anda. Dan di sesi ini dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa malam Pro 3, kami hadirkan informasi secara utuh dari apa yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Ini berkaitan dengan yang sedang ramai dibahas oleh masyarakat ya, tentang latihan dasar kemiliteran
10: kepada Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, calon pengelola atau manajer Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Jadi diketahui ada 5 orang peserta latihan dasar kemiliteran yang meninggal dunia. Lalu banyak tuntutan bahwa dari masyarakat agar latsar ini dihentikan sementara untuk dievaluasi. Nah, kita akan simak secara utuh apa yang disampaikan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenai evaluasi latsar dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih berikut ini.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir. Sebelum kami menyampaikan penjelasan, perlu kami tegaskan bahwa program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia merupakan program nasional yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi Nasional yang terdiri dari kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian, BP/BUMN, serta kementerian lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Pertahanan merupakan bagian dari Panitia Seleksi Nasional yang sesuai hasil rapat bersama, Pan-RB menugaskan Kementerian Pertahanan untuk menyelenggarakan latihan bela negara guna memperkuat sikap, disiplin, kerja dalam rangka national building serta pembentukan karakter bagi para peserta sebelum mereka menjalankan penugasan sebagai pengelola Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu kami sampaikan pula bahwa peserta SPPI yang mengikuti program ini bukan karena paksaan. Sejak proses rekrutmen dan seleksi open bidding, para peserta telah mengetahui bahwa salah satu tahapan pembentukan karakter melalui lintas bela negara dan manajerial. Dengan mengikuti proses seleksi hingga tahap pendidikan, peserta pada prinsipnya telah menyatakan kesediaan untuk mengikuti seluruh rangkaian program sesuai ketentuan yang berlaku. Antusiasme peserta juga menunjukkan bahwa program ini dipandang sebagai kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan desa, penguatan ekonomi kerakyatan, sekaligus membuka ruang pengabdian dan kesempatan kerja di berbagai wilayah Indonesia. Pertama-tama, atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya 5 peserta program SPPI KDKMP KNMP tahun 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga almarhumah. Sejak para peserta mengalami gangguan kesehatan, seluruh telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan dan selanjutnya dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 5 peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun rumah sakit rujukan. Dan seluruh peserta sebelum

pertama, almarhum Yonanda Muhammad Taufik dari Satlik Puslatpur Kodik Lakat Batu Raja pada Rabu 17 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Puslatpur Batu Raja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17.17 waktu Indonesia Barat, pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Tim kesehatan satuan segera dipanggil. Pada pukul 17.22 WIB, almarhum dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter memutuskan almarhum segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Nusmir Batu Raja. Pukul 18.05 WIB, almarhum tiba di rumah sakit dan langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun telah dilakukan tindakan medis secara intensif, pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung. Yang kedua, almarhumah Hanisha Musyararoh Sakdik Dutnik Kejuruan Rindam 6 Mula Warman Balikpapan pada Kamis 18 Juni 2026 peserta mengikuti kegiatan pembelajaran sebagaimana jadwal pendidikan sekitar pukul 13.35 WITA. Sebelum kegiatan dimulai, almarhum mengeluhkan sesak napas disertai mual hingga segera dievakuasi ke pos kesehatan Dodikjur. Pada pukul 14 WITA dilakukan pemeriksaan oleh dokter satuan. Kemudian pukul 14.05 langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Harjianto Balikpapan. Di rumah sakit almarhum terus mendapatkan penanganan medis. Namun kondisi terus memburuk hingga pukul 18.51 WITA hasil EKG menunjukkan flat asistol. Pada pukul 19.00 WITA, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan keterangan medis, penyebab kematian adalah head stroke. Yang ketiga, almarhumah Novia Ramadhani Sihotang, Satlik Pusbahasa Kodiklat Angkatan Udara. Pada Senin 22 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, almarhumah datang ke unit kesehatan dengan keluhan batuk berdahak, sesak napas, dan demam. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, diberikan terapi dan dipantau oleh tim kesehatan, keesokan harinya Selasa 23 Juni 2026 pukul 06.10 waktu Indonesia Bagian Barat, kondisi almarhumah semakin lemah sehingga langsung dirujuk ke rumah sakit utama Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan lanjutan, termasuk foto toraks yang menunjukkan tuberkulosis paru aktif, diserai pemeriksaan laboratorium dan perawatan intensif di ruang ICU isolasi. Pada pukul 15.00 waktu Indonesia Bagian Barat, kondisi pasien mengalami penurunan kesadaran. Tim medis segera melakukan resusitasi jantung paru, namun pada pukul 15.13 waktu Indonesia Bagian Barat, dokter menyatakan almarhumah meninggal dunia. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, almarhumah meninggal dunia akibat tuberkulosis. Yang keempat, almarhum Muhammad Rifki Renaldi Gunawan dari Satuan Pendidikan Yon Paraku 465 Halim Perdana Kusuma. Pada Kamis 25 Juni 2026 pukul 14.30 waktu Indonesia Bagian Barat, almarhum datang ke ruang kesehatan Satlik dengan keluhan sesak napas dan lemas. Saat dilakukan pemeriksaan, kondisi umum masih stabil sehingga diberikan terapi oksigen, diistirahatkan, dan setelah kondisi membaik kembali mengikuti kegiatan. Namun pada pukul 18.00

0: waktu Indonesia Barat, keluhan sesak napas kembali muncul. Almarhum segera dibawa ke ruang kesehatan dan pada pukul 18.25 WIB dirujuk ke IGD Rumah Sakit Angkatan Udara Dr. Esnawan Antariksa. Di rumah sakit dilakukan pemeriksaan menyeluruh, meliputi pemeriksaan laboratorium, EKG, foto toraks, pemasangan alat bantu napas, hingga perawatan di ICU. Meskipun telah dilakukan tindakan medis, kondisi pasien terus memburuk. Pada Jumat 26 Juni 2026 pukul 00.28 waktu Indonesia Barat, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia. Berdasarkan resume medis dan laporan khusus, penyebab kematian berkaitan dengan pneumonia atau infeksi paru-paru yang disertai komplikasi medis. Dalam riwayat kesehatan juga terdapat informasi mengenai hipertensi dan obesitas yang menjadi bagian dari evaluasi medis. Yang kelima, almarhum Nola Diasari dari Satuan Pendidikan Dodik Bela Negara Kalimantan, pada Jumat 26 Juni 2026 almarhumah mengikuti kegiatan pembelajaran CMI dan teknik perkebunan di dalam kelas tanpa keluhan kesehatan. Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, almarhumah mengeluhkan sesak napas disertai badan terasa panas. Tim kesehatan Satdik segera memberikan penanganan awal dan merujuk yang bersangkutan ke IGD Rumah Sakit Singkawang. Pada pukul 19.20, almarhumah tiba di IGD dan langsung mendapatkan pemeriksaan serta penanganan medis. Setelah dilakukan stabilisasi pasien, dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang untuk memperoleh penanganan yang lebih komprehensif. Sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat, almarhumah tiba di RSUD Abdul Aziz Singkawang dan segera mendapatkan penanganan lanjutan oleh tim medis. Dalam proses penanganan terjadi henti jantung, sehingga dilakukan resusitasi jantung dan tindakan kardioversi. Meskipun berbagai upaya medis telah dilakukan, kondisi pasien tidak dapat dipulihkan dan pada pukul 21.03 waktu Indonesia Barat, almarhumah dinyatakan meninggal dunia. Sebelum mengikuti pendidikan yang bersangkutan telah melalui tahapan seleksi kesehatan, seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan catatan kelebihan berat badan, saat ini hasil evaluasi medis terus didalami untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi yang dialami. Atas arahan Menteri Pertahanan, penguatan aspek kesehatan peserta menjadi perhatian utama. Pemeriksaan berkala bagi peserta yang memiliki faktor risiko, penyesuaian intensitas kegiatan sesuai dengan kondisi peserta, serta penguatan pengawasan medis di Satuan Pendidikan. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh asistensi medis khususnya dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan penyakit paru serta penyakit menular di lingkungan pendidikan. Perlu kami tegaskan bahwa kegiatan ini bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipilnya sebagai calon manajer pengelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Latihan bela negara dan manajerial ini diarahkan untuk membentuk karakter, disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, tanggung jawab, profesionalisme, kemampuan bekerja dalam tekanan sikap serta semangat pengabdian kepada masyarakat. Korelasi kegiatan ini dengan pertahanan negara terletak pada peran strategis koperasi desa kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat yang kuat merupakan bagian dari ketahanan nasional. Karena itu, pembentukan calon pengelola koperasi yang berkarakter, berintegritas, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional dan pertahanan negara secara luas. Penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial ini disusun secara terukur, melainkan pada pembentukan mental karakter, tanggung jawab, daya juang, kerjasama, dan kemampuan memecahkan masalah. Rekan-rekan media, atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan, pengawasan medis, profiling kesehatan, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko. Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerjasama, problem solving, dan suasana yang lebih mengembirakan. Bagi peserta yang berdasarkan pemeriksaan lanjutan diketahui memiliki kondisi khusus, termasuk kehamilan atau kondisi medis tertentu, penyelenggara mengambil langkah sesuai rekomendasi tenaga kesehatan dengan mengutamakan kesehatan peserta. Penyelenggara juga telah melakukan pendampingan keluarga korban, membantu proses pemulangan jenazah, memberikan santunan sesuai ketentuan, membantu pengurusan hak-hak peserta, serta terus menjalin komunikasi dengan pihak keluarga. Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan, observasi dan isolasi terhadap peserta yang memerlukan, serta koordinasi intensif dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan TNI untuk memastikan seluruh peserta memperoleh pelayanan kesehatan secara tepat dan optimal. Kami kembali menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial merupakan tahapan pembentukan karakter program SPPI yang bertujuan menanamkan disiplin, integritas, kepemimpinan, semangat, gotong royong, profesionalisme, nasionalisme, serta kesiapan mengabdi kepada masyarakat. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi desa kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih yang memiliki karakter kuat, berintegritas, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap melaksanakan tugas pengabdian. Sekali lagi kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga para almarhum dan almarhumah. Kementerian Pertahanan berkomitmen terus melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan penyelenggaraan program agar berlangsung semakin aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan seluruh peserta. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Kami persilakan untuk tim medis menyampaikan.
2: Terima kasih. Memang dari hasil pemeriksaan awal atau request, kami sudah sudah melaksanakan sesuai SOP. Ya, sesuai SOP pemeriksaannya itu dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fisik, ronsen, dan USG. Pada saat pemeriksaan ronsen itu tidak terdapat TBC. Sedangkan yang terakhir pada saat pemeriksaan itu adalah dari diagnosa rumah sakit Isnawan adalah TBC. Tetapi kalau TBC yang kami sempat berunding, sempat diskusi dengan ini, itu bukan TBC tapi adalah pneumonia atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Terima kasih.
0: Oke, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi dari proses awal sebelumnya sudah dilaksanakan proses oleh pansel seleksi nasional. Namun di kenyataannya ada memang penyakit-penyakit yang tidak terdeteksi. Sekaligus menjawab yang terakhir, pasca kejadian yang saudari kita si Hotang, dari Satdik setempat, yaitu dari Halim Perdana Kusuma, langsung melaksanakan tracing kepada seluruhnya, pada lingkungan, termasuk kepada penyelenggara sendiri. Kemudian dilaksanakan klasterisasi dan tindakan kedokteran lebih lanjut. Saya sampaikan sampai saat ini ada pemisahan memang beberapa orang yang terindikasi ya kena virus itu, tetapi kondisinya masih dalam kondisi aman dan terkendali. Demikian tambahan sedikit. Terima kasih.
1: Silakan.
0: Kemudian tambahannya lagi, Kementerian Kesehatan juga sudah turun langsung ya menindaklanjuti kemungkinan tadi berkaitan dengan tracking virus yang memang tidak terdeteksi pada seleksi sebelumnya. Demikian, terima kasih.
3: Terima kasih. Di mana proses latihan ini atau pendidikan ini ada proses dari tahap pertama adalah penanaman disiplin atau national building melalui bela negara, di mana kegiatan-kegiatan fisik sesuai dengan yang sudah dilaksanakan itu adalah senam, kemudian jalan, PBB dan PPM. Jadi belum ada kegiatan yang memang menentukan kegiatan fisik berat. Proses ini dilaksanakan secara bertahap dan bertingkat dan berlanjut. Kemudian dihadapkan dengan kegiatan national building ini juga baru berlanjut nanti ke manajerialnya secara paralel, yaitu materi koperasi desa kelurahan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Koperasi, kemudian manajerial KNMP Kampung Nelayan Merah Putih yang diampu oleh Kementerian Kelautan, sehingga ini merupakan proses yang memang berlanjut secara bertahap, bertingkat dan berlanjut itu. Demikian, terima kasih.
2: Dimana proses seleksi dari masing-masing peserta sudah sesuai dengan SOP atau pemeriksaan dalam seleksi kesehatan, di mana tadi setelah saya sampaikan adalah pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan ronsen, USG, dari mana semuanya bisa menentukan. Memang pada kenyataannya setiap orang itu penyakit sesuai dengan ininya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi cuaca dan kondisi fisik daripada pesertanya masing-masing. Jadi kondisi kesehatannya itu antara seseorang dengan seseorang itu tidak sama. Bisa saja yang itu sama, tetapi yang satu fisiknya lemah, karena setiap orang berbeda-beda. Yang kedua, tadi pertanyaannya TBC. TBC adalah penyakit yang tidak lulus atau TMS. Sedangkan yang kemarin kita periksa itu tidak ada yang TBC yang lulus. Kenapa ada pertanyaan tadi ada ini? Itu dari hasil pemeriksaan itu bukan TBC tetapi adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh virus. Jadi kita karena situasi seseorang itu berbeda-beda, kondisi kekuatannya berbeda-beda, bisa saja seseorang itu bisa terkena infeksi dari paru-paru. Terima kasih. Untuk kehamilan tadi
1: siap-siap.
0: Baik, untuk tambahan berkaitan dengan perlakuan khususnya pada yang hamil yang berdasarkan syarat, karena memang di awal tidak dibatasi, tidak ditentukan pasti sehingga tersaring. Tapi dengan pertimbangan perkembangan kesehatan yang berkembang tadi dengan alasan kemanusiaan, ya ada 32 orang tahap pertama dikembalikan dengan talent full
3: statusnya dia masih memenuhi syarat dan bisa melanjutkan pada saat kegiatan pendidikan nanti ada rencananya batch berikutnya. Demi alasan kemanusiaan itu diberikan itu, jadi haknya tetap tidak putus sampai di sini, karena memang ya memang ada persepsi yang belum apa namanya terinformasikan. Pada kesempatan ini saya jelaskan seperti itu, sehingga hak yang memang menjadi kelulusan dari kriteria yang hamil juga tetap kita akomodir. Memang ada satu lagi, bukan yang hamil saja, ada yang melahirkan, tetap kita melanjutkan karena memang sudah proses kelahirannya berjalan secara aman. Itu di luar ini tetap juga kita berikan hak untuk mendapatkan kegiatan pendidikan ini sampai dengan terakhir. Demikian, terima kasih. Dengan adanya tadi gejala virus itu dan kondisi kesehatan yang berkembang di lingkungan pendidikan kita dengan alasan kemanusiaan, itulah dikembalikan dengan tetap talent full. Jadi tidak hilang haknya untuk mengikuti pendidikan berikut. Demikian, terima kasih. Tadi dalam proses di awal kita sudah jelaskan bahwa di sini lebih menekankan pada bela negara. Memang awalnya itu adalah bagian daripada Komcat itu, bela negara itu mirip. Bela negara adalah hak setiap warga negara untuk bela negara sesuai dengan pasal 27 dan 30 Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan profesinya. Tapi di awal, diawali dengan penanaman disiplin, di dalamnya ada materi-materi yang berkaitan dengan tadi bentuknya penanaman disiplin itu dalam bentuk kegiatan militer dasar. Ya, PBB, PPM, P5 kalau kita sebut. Dengan adanya ini, program ini terus berlanjut karena bagian dari proses yang tadi saya sampaikan tadi dalam rangka menciptakan atau ya mendidik manajer yang profesional dan seterusnya disiplin tadi. Itu yang pertama. Kemudian dengan adanya kejadian-kejadian kes ini, salah satu tadi berkaitan dengan kebijakan yang mengambil keputusan yang hamil dikembalikan demi kemanusiaan, termasuk ini juga kita laksanakan klasterisasi segera dengan tracing yang tadi berkaitan dengan virus. Kemudian memang ada banyak yang di saat seleksi awal sudah tadi sudah dijelaskan itu tidak terdeteksi, kita laksanakan tracing ulang dan klasterisasi sesuai dengan tingkatan kondisi masing-masing, sehingga tujuan kita tetap tercapai dalam keadaan aman. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih.
4: Tambahan dari kami, jadi untuk porsi latihan dari saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita terima. Ada yang lulus. Ada 4 saudara-saudara kita yang disabilitas. Artinya mengacu pada ini kami sampaikan bahwa porsi fisik itu sama sekali tidak menjadi beban kepada teman-teman SPPI, dan kami mengetahui bahwa ini adalah yang dikedepankan adalah intelijensianya. Demikian. Untuk screening lanjutan secara real seperti yang disampaikan Kepala BPSDM itu terus kita lakukan. Dalam hal ini Kementerian Pertahanan juga bermohon kepada Kementerian Kesehatan untuk men-screening semuanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kembali. Demikian.
5: Terima kasih, Mas Ar. Pak Agus, silakan Pak Agus.
6: Terima kasih, Sakaro, Pak Ketut dan Pak Kapus Komsat dan tim kesehatan. Tadi menambahkan Pak, sebetulnya kan tadi banyak juga sorotannya, karena ini juga sangat tidak membuat kita happy dengan mempersiapkan generasi menjadi kusuma bangsa nanti di dalam koperasi maupun koperasi desa maupun nelayan ada yang meninggal lah. Dengan evaluasi yang sudah disampaikan tadi Pak, apakah juga dari tadi ada DPR juga sudah menyoroti termasuk juga para orang tua maupun juga netizen itu, apakah juga mungkin nggak Pak porsinya akan dikurangi? Jadi katakanlah tadi waktunya, durasinya 1 bulan untuk di pelatihan militer dasar, kemudian mungkin yang untuk yang teknisnya dari Kementerian Koperasi maupun Kelautan lebih ditambah. Meskipun itu bukan kebijakannya Pak Kepala BPSDM, atau saya tidak tahu apakah nanti sampai ke tingkat menteri atau tidak, itu tapi suara yang ada berkembang di sini. Kemudian tadi sudah ditegaskan bahwa ini tidak ada sama sekali fisik. Dan lantas kira-kira kalau sudah di tracing kayak gitu, kira-kira apa Pak yang membuat mereka itu bisa sampai 5 menjadi korban? Ini menjadi evaluasi. Dan bagaimana koordinasi dengan kementerian lembaga yang lain, karena ini juga ada andil mereka. Saya tidak tahu bagaimana rekrutmennya itu, apakah terjadi oknum ataukah juga kebocoran atau apa, saya tidak tahu. Mohon dijelaskan supaya ini menjadi bagian penting agar tidak terulang lagi. Kemudian yang terakhir Pak, terkait mengenai nanti kedepannya ada batch yang selanjutnya Pak, apakah juga akan dimungkinkan juga, kan kemarin kita ngobrol sama Pak Karo juga Pak Menteri, sekiranya menang mental ya Pak, yang membuat mereka itu tidak clear bahwa dia itu ada pengidap sakit ataupun ada persoalan, apakah pelatih di sini juga sudah menyatakan kepada para peserta bahwa kalian kalau memang merasa ada gangguan apapun sampaikan aja, jadi supaya tidak ada persoalan. Karena beda dengan kami yang pernah juga ikut juga, itu kan mereka jelas sangat berbeda, dia orientasinya pekerja dan mereka merasa tidak bisa mengatakan iya meskipun dia tidak ada masalah. 3 pertanyaan aja Pak, Pak Kepala BPSDM. Terima kasih Pak Ketut.
3: Terima kasih. Yang pertama, saran masukannya menjadi bahan evaluasi kita Pak, yang pertama itu ya, untuk membangun yang lebih baik. Terima kasih Pak. Kemudian yang berkaitan dengan kedua, berkaitan dengan kegiatan ini ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara.
7: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan digitalisasi pembelajaran melalui penyaluran IFP membantu murid dengan status anak berkebutuhan khusus merasakan pengalaman belajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang mengakomodasi hambatan mereka. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, yaitu Tatang Mutakin, mengatakan IFP atau Interactive Flat Panel merupakan upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam memastikan kegiatan belajar mengajar di tiap ruang kelas berlangsung layak, aman, dan nyaman dengan bantuan akses teknologi yang lebih memadai termasuk pada sekolah luar biasa atau SLB. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengatakan seluruh lulusan baru perguruan tinggi bahwa kecerdasan intelektual dan gelar akademik akan sia-sia jika tidak dikembangkan dengan kesehatan fisik, mental, dan kontribusi nyata. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya konsep kelengkapan kompetensi sebagai bekal menghadapi dunia kerja, di mana seorang profesional muda harus menguasai keahlian yang sangat mendalam pada profesinya, namun juga wajib memiliki wawasan yang luas terhadap isu di luar bidangnya.

Dari mancanegara, Komisi Keamanan Daring Singapura yang baru dibentuk mulai beroperasi pada hari ini menyediakan jalur baru bagi korban tindak merugikan di ruang daring atau di online untuk meminta penghapusan konten, layanan dukungan, dan upaya hukum perdata. Komisi ini pada tahap awal akan menangani 5 kategori tindakan merugikan di ruang daring, yaitu pelecehan daring termasuk pelecehan seksual daring, doxing, penguntitan daring, penyalahgunaan gambar intim, dan kekerasan terhadap anak berbasis gambar.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Tanggal 30 Juni diperingati sebagai hari meninggalnya Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550

0: oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
2: Iya, Bu Dinda, di sekolah rakyat menengah atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, sekolah rakyat menengah atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan Sekolah Rakyat 1A.
2: Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh, belum karena ya. Oh, karena kelas 1 ya berarti ya.
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya. Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Ya, betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan, dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
2: Ya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
2: iya,
3: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah. Seperti itu.
2: Okay.
3: Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh, oke. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11, begitu ya Bu Dinda ya?
3: Betul sekali. Untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul sekali.
2: Oke. Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
2: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen. Di mana kita nanti sudah terintegrasi. Mulai dari SD, SMP, dan SMA.
2: Oh, oke. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah Rakyat 21 gitu?
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi. Surabaya, betul. Jadi SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke. Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Baik. Kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke Sekolah Rakyat ya untuk dididik.
3: Dan untuk siswa tersebut

0: Kementerian Sosial, dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
1: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau libur, liburan gitu, bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
0: Oke. Kalau untuk libur, mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya, seperti itu.
1: Liburan semesteran ya?
0: Iya, jadi selebihnya untuk orang tua bisa bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
1: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah, ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah, itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
0: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama, seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah, seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill, seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya, seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya, seperti itu. Untuk iya, untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler, yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan Rumah Kinasi atau dengan Rumah Kinasi tersebut. Itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
1: Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya, untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
0: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
1: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
0: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang, itu mereka tetap ingin di asrama.
1: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik, Bu Dinda, apa ini yang ingin disampaikan, harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan?
0: Baik, harapan saya mungkin bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang

0: dapat terjangkau di sekolah ya, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
1: Amin. Baik, terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan Sekolah Rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda, salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Kurnia Wilianto, selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga, dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal? Saat ini
2: kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya minggu kemarin sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Okay. Suhu normalnya itu kisaran 25-an berarti ya, seperti
2: ya,
1: sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: Hampir 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia enggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan ya akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya bisa, kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Ya. Oke. Membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesianya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya.
2: Surabaya cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Saya
2: tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sebenarnya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena dan mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin. Terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10, iya panjang karena musim panas waktu itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya, status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana, dan apa bedanya 4 wilayah yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam, Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas, mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup rata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor, karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan. Jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta sih, karena cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Karena setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada kampanye-kampanye menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, Kak, diikut kampanye-kampanye seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, green partai ya, green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini. Mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam. Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu. Badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal.
2: Terima kasih.
1: Sebenarnya demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada badai, hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Sorong pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawabox, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Sorong Pendengar. Tadi Anda telah mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Brazil melawan Jepang yang dimenangkan oleh Brazil. Dan pendengar, pukul 5 waktu Indonesia Timur saat ini Anda kembali akan mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sorong selama setengah jam ke depan ya, sampai nanti di pukul 5 lebih 30. Pendengar, mau saya awali dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Kemudian nanti di pukul 5.30 kembali kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk juga turut menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia berikutnya. Pendengar, ada Jerman melawan Paraguay yang nanti akan bertanding. Kemudian di pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita akan jeda dulu sejenak untuk menghadirkan berita Sorong Pagi. Dan setelahnya nanti kembali kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 antara Jerman melawan Paraguay. Pendengar, berbagai program siaran lainnya juga nanti masih dapat Anda dengarkan bersama program A1 Radio Republik Indonesia Sorong bersama saya Danusya yang bertugas, pendengar, dan kru teknik yang juga bertugas di edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Saya hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen, pendengar, hingga nanti di pukul 5 lebih 30 waktu Indonesia Timur.

Tahukah Anda kisah di balik lagu yang menyentuh hati banyak orang di dunia? Near My God to Thee, lebih dekat ya Tuhan kepadamu. Lagu ini berasal dari puisi yang ditulis oleh Sarah Flower Adams di tahun 1841. Ia mencurahkan isi hatinya tentang kerinduan untuk semakin dekat kepada Tuhan, bahkan melalui penderitaan dan pengorbanan. Puisi ini kemudian diberi melodi oleh Lowell Mason, seorang komponis asal Amerika yang juga dikenal sebagai bapak musik gereja di negaranya. Versi melodi ciptaannya yang diberi nama Bethany membuat lagu ini dikenang dan dinyanyikan di seluruh dunia hingga hari ini. Lagu ini juga tercatat dalam sejarah dunia. Saat kapal Titanic yang tenggelam di tahun 1912, lagu ini diyakini sebagai nyanyian terakhir yang dimainkan oleh para musisi kapal. Di tengah gelombang maut, lagu ini menjadi pelipur lara dan pengingat akan harapan abadi. Mazmur 73 ayat 28 berkata, "Tetapi aku, sukaku ialah dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya." Near My God to Thee, sebuah nyanyian iman yang menuntun jiwa untuk terus mendekat kepada Sang Sumber Hidup. Tuhan memberkati.

Firman Tuhan mengajar kita, Yesus ngajarin kita bahwa supaya kita gak usah khawatir sama hidup kita sendiri. Kita gak usah pusing apa yang kita mau makan, kita gak usah pusing apa yang kita mau minum, apa yang kita mau pakai. Percayalah kepada pemeliharaan Bapa. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 bicara soal sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus sudah kasih clue-nya sama kita. Udah gak usah pusing sama kebutuhan hidup kita. Fokus kepada dua hal ini. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah. Kerajaan Allah bicara soal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Saya ngalamin dalam hidup saya bahwa ketika saya fokus cari kehendak Tuhan dalam hidup saya, waktu saya sungguh-sungguh ingin hidup dalam kebenaran Tuhan, Tuhan pelihara hidup saya, Tuhan sertai hidup saya, dan saya gak pernah satu kali pun saya kekurangan. Saya lihat bagaimana Tuhan sediakan secara luar biasa. Jadi ketika fokus kita adalah kepada dunia, kita akan kehilangan fokus kita kepada hal-hal ilahi yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita fokus kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau buat hidup kita, kita kerjakan semuanya dalam kebenaran, kita akan lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Ukuran kedekatan dan kedewasaan dalam hubungan adalah nilai kepercayaan. Ketika kita sudah mencapai sebuah kedewasaan dalam hubungan, kita sudah sangat dekat dengan seseorang, akan terbangun yang namanya nilai kepercayaan. Anak saya gak perlu takut saya gak kasih mereka makan. Ada sebuah nilai kepercayaan yang gak perlu terus-menerus dibicarakan. Mereka yakin mamanya sayang mereka, mamanya akan siapkan yang mereka butuhkan. Bahkan sebelum mereka minta, saya sudah siapkan. Tapi kalau kita masih sering khawatir, berarti kita belum benar-benar mengenal Tuhan. Berarti iman kita belum benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita mengerti dan menghidupi firman Tuhan, supaya hidup kita tuh berbuah. Matius 13 ayat 23 berkata gini, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Benih firman Tuhan harus tumbuh. Artinya bisa dimengerti. Ketika kita dengar firman, firman itu harus tertanam dalam hati kita. Harus bisa tumbuh. Artinya kita bisa mengerti firman. Dan harus berbuah. Berbuah dalam apa? Dalam perilaku kita. Tingkah laku perbuatan kita. Bisa dihidupi. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Saya berdoa gini. Setiap kali Anda dengar firman, Anda sungguh mampu memahaminya. Kemudian diberi hikmat sama Roh Kudus untuk menghidupinya. Dan ketika engkau berusaha mengerti, renungkanlah firman itu. Supaya dalam perenunganmu, Roh Kudus memberikan rema, memberikan contoh bagaimana menghidupinya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, dan itu juga yang saya bagikan. Yang menjadi sebab orang mandur rohani, yang pertama karena mereka tidak mengerti, yang kedua karena mereka hanya senang mendengar tapi tidak melakukan, yang ketiga karena mereka lebih cinta dunia. Hati-hati jangan sampai tiga hal ini terjadi, sehingga kita gak jadi orang Kristen yang bantet, yang imannya gak bertumbuh, yang hidupnya masih penuh dengan kekhawatiran. Tanda kanak-kanak rohani, selalu khawatir sama hidup, gak tahu bersyukur. Tapi kedewasaan hubungan sama Tuhan adalah pengertian, pengenalan akan Tuhan, dan kita punya nilai kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita gak pernah ragu akan penyediaan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tadi telah kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristen. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia. Ada pertandingan antara

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya.

0: Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa waktu, si lelaki memeriksa kembali permintaan yang telah lama dilupakannya. Betapa terkejutnya dia. Dari sebonggol tanaman kaktus berduri dan jelek itu, tumbuhlah sekuntum bunga yang elok. Dan ulat yang menjijikan telah berubah menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Tuhan selalu melakukan yang terbaik. Caranya selalu paling baik. Walaupun bagi kita kelihatannya tidak baik, jika kita memohon sesuatu kepada Tuhan dan ternyata yang diterima berbeda, percayalah, yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

0: Pro 2 FM. Informasi dan inspirasi.
1: Sorong pagi ini 102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kita jeda dulu sejenak untuk siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Jerman melawan Paraguay. Pendengar, saatnya kami akan hadirkan dulu berita lokal, berita Sorong Pagi, berita-berita terkini, teraktual untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Pendengar, di edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lakukan pembagian logistik pakaian layak pakai yang menjadi sumbangan dari masyarakat, itu sudah kita distribusi ke para pengungsi.
2: Kewajaran penyediaan laporan kembangan layak, namun sesungguhnya yang ingin kita tuju adalah hal positif bagi

0: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi dan sejumlah berita aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Danusha. Pendengar, hingga hari kelima bantuan korban kebakaran Klademak Kota Sorong terus disalurkan. Kita ikuti laporan Husni Laing.
1: Distribusi bantuan bagi korban kebakaran di Klademak Pantai Kota Sorong masih terus berlangsung hingga hari kelima pasca kejadian. Tim gabungan dari BPBD Kota Sorong, Dinas Sosial, relawan dan warga menyalurkan logistik berupa makanan, air bersih, kasur, pakaian layak pakai, dan selimut kepada pengungsi yang terdampak. Pemerintah Kota Sorong memastikan penyaluran bantuan akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan. Demikian disampaikan Kepala BPBD Kota Sorong, Herlin Sasabone. Herlin juga menyebutkan, Dinas Cipta Karya sudah membangun fasilitas MCK di lokasi kebakaran bagi para pengungsi. Herlin menyampaikan bahwa saat ini yang paling banyak dibutuhkan oleh pengungsi adalah pakaian dalam. Dengan demikian, dirinya mengimbau jika ada masyarakat yang ingin menyumbang bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pengungsi.
2: Beberapa hari kemarin itu kita lakukan pembagian logistik pakaian layak pakai yang menjadi sumbangan dari masyarakat. Itu sudah kita distribusi ke para pengungsi. Kemudian update yang terbaru kemarin itu pembangunan MCK di lokasi kejadian dibangun oleh Dinas Cipta Karya, sudah siap pakai dan mungkin hari ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Sorong, Mulyana, menyebutkan untuk memudahkan pendataan warga terdampak, Dinas Dukcapil Kota Sorong sudah turun ke lokasi untuk pembuatan dokumen seperti KTP maupun kartu keluarga bagi para pengungsi.
3: Dan kemarin ada dari Dukcapil pembuatan dokumen-dokumen seperti KTP dan KK untuk masyarakat yang terdampak.
4: Untuk air bersih sejauh ini?
3: Air bersih semuanya terkendali. Hampir tiap hari itu bisa mungkin 2-3 tangki dalam sehari.
1: Kadis Sosial juga mengatakan ada perubahan jumlah pengungsi dan bangunan, di mana untuk data terbaru jumlah pengungsi sebanyak 602 jiwa, sedangkan untuk bangunan berjumlah 92 rumah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPRK Raja Ampat gelar sidang paripurna pembahasan LKPD tahun anggaran 2025. Ketua Dewan minta Pemkab tindak lanjuti rekomendasi BPK. Laporan Padli Ramdan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Raja Ampat menggelar sidang paripurna kedua, masa sidang kedua membahas materi Ranperda Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD tahun anggaran 2025. Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRK Raja Ampat Muhammad Taufik Sarasa ini dihadiri 22 anggota dewan. Dalam pembukaan sidang paripurna, Ketua DPRK menyampaikan apresiasi atas capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Barat Daya. Selain opini WTP, hal yang dinilai jauh lebih penting adalah komitmen Pemda dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tuntas dan tepat waktu. Menurut Taufik, opini WTP adalah standar minimum kepatuhan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, kewajiban yang ingin dituju adalah hal-hal positif berupa kemudahan akses pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. DPRK, kata Taufik, akan mendalami secara kritis dan melihat dengan objektif substansi dalam APBD tahun 2025. Lembaga Dewan tidak hanya melihat berapa persen anggaran yang sudah dibelanjakan, tetapi juga menilai dampak real yang dirasakan masyarakat.
6: APBD adalah standar minimum kepatuhan administrasi serta kewajaran penyediaan laporan keuangan daerah. Namun sesungguhnya yang ingin kita tuju adalah hal positif bagi masyarakat tentang kemudahan akses pendidikan, kesehatan yang berkualitas, serta peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.
5: Dalam pemaparannya, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda menerangkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 merupakan cerminan nyata pertanggungjawaban Pemda dalam mengelola keuangan selama satu tahun penuh. LKPD adalah wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Bupati berharap Ranperda LKPD tahun anggaran 2025 dapat dikaji secara mendalam, konstruktif, dan bertanggung jawab. Hasil rekomendasi DPRK dalam pembahasan pembahasan LKPD akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal pada tahun anggaran selanjutnya. Bupati menilai positif peran aktif dan pengawasan konstruktif yang dilakukan lembaga legislatif dalam setiap pengelolaan anggaran. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Papua Barat Daya atas pemeriksaan keuangan yang dilakukan secara profesional, independen, dan objektif.
7: Melalui pembahasan rancangan peraturan daerah tentang LKPD tahun anggaran 2025, pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap agar seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah dapat dikaji secara mendalam, konstruktif, dan bertanggung jawab. Masukan serta rekomendasi dari Dewan yang terhormat akan menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih baik dan di masa mendatang.
5: Dalam sidang paripurna tersebut, Bupati juga menyampaikan rasa syukur atas predikat WTP tahun anggaran 2025. Capaian ini bukan kebanggaan semata, tetapi menjadi amanat dan tanggung jawab, serta perlu ditingkatkan pada tahun mendatang demi semakin kuatnya kepercayaan publik. Dari Kabupaten Raja IV, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan.
8: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat yang membutuhkan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. John Pitwanane, Kabupaten Sorong, Senin pagi. Bakti sosial operasi katarak menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak, khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan biaya untuk mendapatkan layanan operasi. Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu mengatakan kegiatan operasi katarak gratis merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau masyarakat. Lisa mengatakan selain memberikan layanan pengobatan, kegiatan ini juga bertujuan memberikan edukasi pada masyarakat bahwa penyakit katarak dapat ditangani dan disembuhkan melalui tindakan operasi medis. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa takut untuk melakukan operasi mata karena adanya kekhawatiran terhadap proses tindakan medis tersebut. Lisa Kambu berharap masyarakat yang memiliki gangguan penglihatan dapat segera melakukan pemeriksaan sehingga apabila ditemukan indikasi katarak dapat segera memperoleh penanganan. Ia menegaskan bahwa program tersebut dapat dilaksanakan ada dukungan anggaran dari pemerintah daerah sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
9: Ya, ini adalah bagian dari kepedulian kita untuk masyarakat kita yang tidak bisa mampu untuk membiayai operasi katarak mereka begitu. Ya, ini kebetulan tahun 2026 ini kita menyediakan biaya untuk bisa membantu. Ini juga bagian dari upaya kita untuk ingin mengedukasi masyarakat kita, meyakinkan masyarakat kita bahwa ya katarak itu bisa disembuhkan, bisa ditangani, bisa dipulihkan.
8: Sementara itu, topik warga SP3 Kabupaten Sorong berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya atas penyelenggaraan bakti sosial operasi katarak sehingga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.
10: Saya mengucapkan terima kasih karena dia sudah memperbaiki mata saya yang rusak.
11: Sebelumnya Bapak bisa melihat nggak?
10: Bisa melihat sebelah yang dioperasi ini sudah bayang-bayang lihatnya. Tidak
11: berapa
10: betul.
11: Lama tuh, Bapak?
10: Sudah satu tahun.
8: Masih, ya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap program operasi kata gratis ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran warga untuk pemeriksaan kesehatan mata sejak dini, guna mencegah gangguan penglihatan yang lebih serius. Dari Aimas Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Reni Mahdika melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 dengan tema Ayah Wajib Hadir.
8: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 di lapangan upacara kantor Gubernur Papua Barat Daya Senin 29 Juni 2026 dengan tema Ayah Wajib Hadir. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu dan diikuti jajaran aparatur sipil negara pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Dr. Wihaji yang dibacakan Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu menegaskan bahwa ketangguhan keluarga merupakan fondasi utama dalam menyiapkan generasi unggul dan menyongsong bonus demografi Indonesia. Elisa Kambu mengajak seluruh masyarakat untuk kembali melihat kondisi keluarga masing-masing dan bertanya apakah keluarga telah menjadi tempat berlindung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang. Menurutnya keluarga yang rapuh akan mudah tergerus oleh berbagai pengaruh negatif di era digital. Karena itu ketangguhan keluarga bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah keharusan dan menjadi agenda penting pembangunan nasional. Gubernur juga menyoroti momentum bonus demografi yang sedang dihadapi Indonesia. Menurutnya kondisi tersebut dapat menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia. Namun berpotensi menjadi bencana demografi apabila generasi usia produktif tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Untuk mengantisipasi bonus demografi, gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat tiga pilar utama pembangunan keluarga. Pertama, bidang kesehatan melalui percepatan penurunan stunting. Kedua, pendidikan karakter dengan menjadikan rumah sebagai pusat pembentukan integritas, kejujuran, dan kedisiplinan sehingga lahir generasi yang adaptif dan kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental dengan menjadikan keluarga sebagai pelabuhan emosional yang stabil di tengah berbagai tekanan kehidupan modern. Pada kesempatan ini, gubernur juga memberikan pesan khusus kepada para ayah di seluruh Indonesia. Menurutnya, kehadiran fisik dan kedekatan emosional seorang ayah memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian dan kestabilan mental anak.
12: Kehadiran fisik dan kedekatan emosional Anda adalah penentu kestabilan anak-anak kita. Kehadiran fisik dan kedekatan emosional adalah penentu kestabilan struktur kepribadian anak. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh dalam fenomena fatherless country, di mana ayah hadir secara fisik namun absen secara psikologis.
8: Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat peran keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa dan investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Dari Sorong, Papua Barat, daerah ini Madika melaporkan RRI Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mendengarkan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia, Sorong. Lepas kafilah Raja Ampat, Wakil Bupati minta peserta tampilkan kemampuan terbaik di ajang MTQ tingkat Provinsi Papua Barat Daya.
5: Wakil Bupati Raja Ampat Mansur Syahdan melepas kafilah Musabakoh Tilawatil Quran di Gedung Babu Salam Kalanafat Kompleks Masjid Agung Nurul Yakin Waisai Senin 29 Juni 2026. Total kafilah asal Kabupaten Raja Ampat sebanyak 40 orang termasuk ofisial pendukung yang akan mengikuti MTQ tingkat Provinsi Papua Barat Daya pada 1 hingga 4 Juli mendatang. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Raja Ampat Harun Matafi mengatakan kafilah yang dikirim ke perlombaan tingkat provinsi adalah perwakilan terbaik baik hasil MTQ yang telah digelar di tingkat kabupaten. Kafilah Raja Ampat tidak hanya mempunyai kemampuan yang baik, tetapi juga memiliki semangat dan kecintaan terhadap Al-Quran. Menurut Harun, kategori perlombaan yang akan diikuti pada MTQ tingkat provinsi adalah tilawah dewasa, tilawah anak, tartil Quran 1 juz, hifzil Quran 10 juz, syarhil Quran, fahmil Quran, kiroat Quran, semi kaligrafi, dan karya tulis ilmiah Al-Quran. Harun meminta agar kafilah Raja Ampat menjaga niat secara ikhlas, menjaga kekompakan dan sopan santun selama perlombaan MTQ di tingkat provinsi. Pihaknya berharap MTQ yang nantinya diikuti akan menambah pengalaman, wawasan, dan kecintaan peserta kepada Al-Quran.
13: Kepada seluruh kafilah, kami berpesan agar senantiasa menjaga niat, menjaga adab, dan menjaga kekompakan selama mengikuti MTQ di tingkat provinsi. Tampilkan sikap yang santun, disiplin, dan percaya diri. Jadikan ajang ini sebagai sarana untuk mengukur kemampuan, menambah pengalaman, memperluas wawasan serta memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran. Ingatlah bahwa tujuan utama dari MTQ bukan semata-mata untuk menjadi juara, tapi juga untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari.
5: Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mansur Syahdan menilai bahwa MTQ bukan hanya ajang kompetisi, tetapi panggung mulia untuk menampilkan keagungan Al-Quran serta mengharumkan nama Raja Ampat. Para peserta didorong untuk menjadikan MTQ sebagai ladang ibadah, bukan semata untuk merebut gelar juara. Mansur juga meminta kafilah Raja Ampat untuk menunjukkan akhlak terbaik selama pelaksanaan MTQ di Kota Sorong. Kemenangan yang sesungguhnya adalah memberikan penampilan terbaik dengan ikhlas dan hati yang lapang. Menurut Wakil Bupati, kafilah Raja Ampat adalah duta terbaik daerah yang membawa semangat, harapan, dan doa seluruh masyarakat. Persiapan yang sudah dilakukan dengan penuh kesungguhan serta dukungan pelatih dan keluarga akan menjadi bahan bakar semangat dalam memberikan yang terbaik.
14: Hari ini merupakan hari yang membanggakan bagi kita semua. Kabupaten Raja Ampat kembali putra putri terbaiknya untuk berlaga dalam musabakah tilawatil Quran kedua tingkat provinsi Papua Barat Daya tahun 2026 di Kota Sorong. Ini bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan sebuah panggung mulia untuk menampikan keagungan Al-Quran sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Raja Ampat di hadapan khalayak yang lebih luas.
5: Pada pelepasan peserta MTQ ini, Wakil Bupati menyerahkan bendera kepada Ketua Kafilah Raja Ampat yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan BP4D Muhyiddin Tafalas. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan siswa di Sorong Selatan ikut program Adem dan Adik berkesempatan menempuh pendidikan di luar daerah. Laporan Rido Nukuhali.
15: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Papua Barat Daya melepas puluhan siswa peserta program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dan afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 15 siswa dinyatakan lulus program ADEM melanjutkan pendidikan tingkat SMA-SMK di sejumlah sekolah tujuan, di antaranya SMA Negeri 1 Bangli, SMA Negeri 2 Demak, SMK Negeri 4 Pandeglang, SMA Negeri 1 Cirwas, SMA Bob Kri 1 Yogyakarta, SMA Negeri 2 Purwokerto, SMA Katolik Pendowo, dan SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon. Sementara pada program adik, sebanyak 30 mahasiswa baru diterima di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Di antaranya Universitas Kairon, Universitas Halu Oleo, Universitas Negeri Manado, Universitas Hasanuddin, Universitas 11 Maret, Universitas Samratulangi, Universitas Jenderal Sudirman, Universitas Negeri Makassar, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Universitas Muhammadiyah Magelang. Wakil Bupati Sorong Selatan Yohan Bodori mengatakan peserta memperoleh berbagai fasilitas antara lain pembebasan biaya studi, bantuan biaya hidup, serta bantuan biaya transportasi keberangkatan ke daerah tujuan pendidikan. Yohan Bodori berpesan agar peserta menjaga nama baik daerah selama menempuh pendidikan. Ia mengingat para peserta selalu berusaha memberikan yang terbaik serta tidak malu melakukan hal positif. Menurutnya keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik tetapi juga sikap, kedisiplinan dan keberanian untuk terus belajar. Ia menegaskan apabila peserta mengalami kendala serius dalam proses belajar, membuat onar atau hal yang tidak diperkenankan, peserta dapat dipulangkan ke daerah asal sesuai ketentuan program.
16: Pemerintah Sorong Selatan bersama orang-orang tua, harapan kami adalah mengerti dan pasti pergilah dengan sebuah nama baik kembali juga bahwa membawa kabupaten sama-sama percayalah diri sendiri dan percaya juga kepada teman-teman. Prinsipnya kita ada di sana jangan pernah malu bertanya, pergaulan itu silakan, tapi ingat pergaulan dengan hal yang membawa dampak positif kepada kita semua.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sorong Selatan Isak Meres mengungkapkan kuota yang diterima Sorong Selatan setiap tahun cukup terbatas, sehingga program seleksi dilakukan secara ketat. Pada program adik tercatat 96 peserta mengikuti seleksi, namun hanya 30 orang yang dinyatakan lulus. Sementara program ADEM diikuti sebanyak 30 peserta seleksi dan yang berhasil lulus sebanyak 15 siswa. Dari Teminabuan, Ridho Nukuhali melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya. Dilaporkan langsung perakirawan BMKG Sorong bersama Retno. Retno?
17: Ya, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Deo Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Selasa 30 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan pada sore dan malam hari. Dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 40 km per jam. perlu diwaspadai potensi angin kencang mencapai 60 km per jam dari arah timur laut hingga tenggara di perairan Raja Ampat bagian utara, perairan Raja Ampat Sorong, dan perairan Misol. Perakiran pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini, kondisi pasang terjadi pada pukul 23 hingga 24.00 WIB, sedangkan kondisi surut terjadi pada pukul 16 hingga 17 WIB. Dihimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil, dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi di wilayah perairan, disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakiran cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Retno, selaku pegawai BMKG yang bertugas, sampai jumpa. Kembali ke RRI Solo.
0: Mendengar demikian berita aktual yang telah kami sajikan untuk Anda atas nama Kerabat Kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Danusyah, selamat pagi.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, masih dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya, bersama saya Danusya di edisi Selasa 30 Juni 2026. Pendengar, tadi telah Anda dengarkan berita terkini teraktual untuk wilayah Sorong dan sekitarnya, pendengar. Dan selanjutnya kita kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Jerman melawan Paraguay. Babak pertama telah selesai, pendengar, dan Paraguay unggul 1-0 di babak pertama. Seperti apa ulasan jalannya babak pertama, pendengar, akan dapat Anda dengarkan bersama ulasan dalam siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI Pro 3 Jakarta. Kita bergabung, pendengar, dengan RRI Pro 3 Jakarta.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome.
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Proudhon.
10: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
11: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
10: Emangnya gak capek, Bu?
11: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
10: Emang ngaruh, Bu?
11: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
10: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
11: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
10: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
11: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
10: Waduh, ibu mau jatah juga.
12: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
13: Sepada.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Pro2FM.
4: Selamat pagi, teman Pro2.
5: Selamat pagi, teman Pro2.
4: Selamat pagi, teman Pro2.
5: Selamat pagi, teman Pro2.

96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cuacanya cerah nih, ini cerah bagi teman-teman atau fans Brasil ya, tapi mendung bagi teman-teman atau fans Jerman, teman Pro 2. Skornya masih satu sama nih ya, untuk Jerman lawan Paraguay. Dan di mana perkiraan cuaca yang sesungguhnya, teman Pro 2? Tadi kan ibarat dari para fans-fans yang lagi mendukung negaranya nih ya, maksudnya favorit negaranya bermain di Piala Dunia nih, teman Pro 2 ya. Tapi untuk informasi yang sesungguhnya, di mana untuk Lademak dan sekitarnya berawan, dan pagi hari ini memang di sekitar kantor RRI Sorong cuacanya agak gelap nih di atas sana, teman Pro 2. Kayaknya tanda-tanda bakalan hujan ya. Ini Jerman kalah berarti hujan sepertinya ya. Sedih bumi, teman Pro 2. Dan di mana untuk wilayah di sekitaran Ramah cari dulu ya, untuk di sekitar Remu. Kalau Remu, teman Pro 2, Remu hujan nih, teman Pro 2 ya. Cuacanya hujan untuk Remu, sedangkan untuk di Sorong Timur. Untuk Sorong Timur juga hujan, teman Pro 2. Jadi memang pagi hari ini diprediksi kota Sorong dan sekitarnya hujan ya. Cuacanya lumayan mendung gelap soalnya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang punya banyak sekali aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu siapkan jas hujan dan juga payung di kendaraan, teman Pro 2 masing-masing.

0: tasku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: FM Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Dan untuk kamu yang lagi cari-cari sarapan nih, teman Pro 2 ya, buat teman Pro 2 yang lagi berencana akan beli sarapan sembari perjalanan dari rumah ke kantor, kampus, atau ke sekolah, Rama punya beberapa jajanan mungkin yang bisa kalian beli pagi hari ini, yang kabarnya ini jadi jajanan kenyal khas Indonesia yang susah berhenti, yang membuat kamu susah berhenti makan karena enaknya, saking enaknya teman Pro 2 ya. Ada beberapa yang mungkin boleh kamu coba, ada klepon, teman Pro 2 menjadi salah satu jajanan di pasar paling populer. Kudapan bentuk bola-bola kecil ini dibuat dari tepung ketan yang diberi pewarna alami hijau, umumnya dari daun pandan atau daun suji. Lalu ada cenil ini jajanan tradisional berbahan dasar pati singkong atau tepung tapioka, dibuat dalam aneka warna cerah seperti merah muda, hijau, dan juga putih ya. Terus ada mochi sukabumi. Kalau mochi berasal dari Jepang, tapi kalau mochi sukabumi berasal dari Indo, teman Pro 2 ya. Bagian luarnya biasanya ditaburi tepung agar tidak lengket saat disentuh. Karena teksturnya yang empuk dan kenyal, mochi sukabumi jadi salah satu oleh-oleh khas yang banyak diburu. Lalu ada kue bugis, atau orang bilangnya kue koci. Termasuk jajanan tradisional dengan tekstur kenyal yang digemari banyak orang. Terus ada lupis. Lupis ini paling diburu juga teman Pro 2 ya. Pokoknya banyak yang suka banget, banyak yang suka makan lupis lah ya. Rama salah satunya. Lumpang, kue lumpang, dan juga kue cucur. Kue cucur ini kue favorit Rama teman Pro 2 ya. Entah kenapa tapi kayak kue cucur ini benar-benar kayak enggak ada yang ngelahin lah rasanya ya kan. Karakter teksturnya unik, bagian pinggirnya yang tipis dan renyah ya, bagian tengahnya yang tebal, lembut, kenyal, serta manis. Jadi salah satu kue yang ya banyak diburu juga untuk jadi sarapan pagi, kue cucur.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Yaelah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Spada! Selamat pagi teman Pro 2.

0: ada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Kok bisa?
4: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

dalam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website RRI.

rri.co.id dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba Bola, debat bola manusia versus AI.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Hawanya tambah gelap teman pro dua ya. Karena Jerman pulang. Wow. Ini benar-benar kayak mimpi kah teman pro dua? Notabene Jerman selalu jadi unggulan dan selalu bisa lolos dan masuk di babak 8 besar. Kali ini kalah dari Paraguay, bahkan lewat adu penalti yang dimana itu persenan menang dari adu penalti Jerman di 80-90%. Dimana kalau penalti pasti mereka menang 82. Kali ini kayaknya memang lagi keberuntungan lagi tidak memihak Jerman 82 ya. Jadi Jerman harus pulang di babak ke 32 besar bahkan dari Paraguay. Jadi ya semangat terus, jangan kendor semangatnya ya untuk fans-fans Jerman. Masih bisa pilih yang lain. Kok Rama saranin buat yang ngefans sama Jerman supaya gak patah hati lagi, mungkin bisa pilih Prancis ya. Baik teman pro 2, nanti di jam 9 Rama punya informasi buat teman pro 2 semua tentang 9 kepribadian seseorang dari cara makan. Nah ini untuk kamu yang lagi PDKT atau bahkan punya apa ya teman baru atau mungkin crush teman pro 2 yang pengen cari tahu bagaimana sih sifat atau kepribadian dia ya sebelum kamu melanjutkan hubungan kamu teman pro 2 atau sebelum kamu mengenal lebih dekat orang tersebut, mungkin bisa dilihat dari cara makannya nih. Ini dikutip dari Times of India dan juga Psikologi Today. Nah, seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana ya, tetap setia terus di 96.7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Suddenly you're not so...

0: Hi, everybody. Welcome back to my ad lib track.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
1: Ih, kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.